Ngopi say Prima FM yang masih dipantengin rekan Prima semuanya. Terima kasih. Pagi ini udah rame banget nih, rame pada setoran angka. Kenapa pada setoran angka? Karena Putri Ayu tanya ya, berapa nih pengeluaran listrik per bulannya ya. Oke, semangat menjalani hari Rabu pagi ini. Bangun. Ah, kerja. Ini hari Rabu yang begitu cerah ya, begitu indah, secerah hati pastinya. Selamat pagi Kak Deka Bandar Lampung juga yang kasih apa nih? Miss call ya, berarti sedang konsen nih, sedang monitor di Bandar Lampung sana. Selamat pagi Kak Deka Bandar Lampung, apa kabarnya Kak Deka? Teleponnya nanti dibuka di sesi jam kedua ya. Di 0853-2189-9582. Oke, Kiki di Bojonegoro, Jawa Timur nih. Pengeluaran listrik per bulannya kira-kira 80 ribuan. Murah dong ya. Apa aja nih yang dipakai peralatan listriknya? 80 ribuan. Ada Nano Vespa nih di Karangampel, per bulannya nih 100 ribu. Iya. Kiki di Bojonegoro Jawa Timur itu memakai token listrik ya. Iya. Yang ada di ada yang 250 ribu Kak pengeluaran listriknya. Ini ada Adi. Kak Adi di mana Kak Adi? 250 ribu nih. Oke, ada salam nih yang ada di Kemayoran. Salamnya buat Mbak Atun yang lagi sarapan di Blasem ya. Ada Aderian. Aderian di Kemayoran, salam buat Mbak Atun yang sedang sarapan. Sarapan-sarapan pagi apa nih pagi hari ini? Ayo boleh dong komen-komennya. Banjarmasin juga hadir. Selamat pagi Adipati Wijaya. Oh iya, Adipati Wijaya di Banjarasin ya. Oke, Banjarmasin. Terima kasih Kak Fakbar. Kak siapa nih? Akbar ya yang sudah follow akun TikTok Prima FM. Oke, thank you banget. Terima kasih Tara Rengkyu, matur suwun yang sudah follow akun TikTok Prima FM pagi hari ini. Yang belum, ayo. Ayo, sekarang di follow dari sekarang ya. Terus untuk Raden Pamingit juga selamat pagi Kak Raden Pamingit. Asik. Assalamualaikum Mbak Putri, request lagunya Dua Anggrek dong. Goyang nasi padang pakai sambal rendang. Asik. Ada KDK ya di Bandar Lampung sana. Assalamualaikum Mbak Putri, request lagunya Dua Anggrek, Goyang nasi padang. Halo. Selamat pagi yang punya warung nasi padangnya ya, Uni Santi juga nih. Selamat pagi Uni, pastinya monitor selalu ya Uni ya. Iya, radionya di warung Uni kan selalu standby on terus sambil sibuk bermain-main dengan wajan ya. Bermain-main dengan apa? Sutilnya ya atau apa tuh yang buat alat penggorengnya ya. Oke, selamat pagi pokoknya deh ya. Pagi hari ini Putri Ayu temani sampai jam 10 pagi hari ini, siap digoyang lagi. Ya oke. Yang udah kirim pesan-pesannya, udah kirim chatnya, nanti Putri Ayu bakal bacain ya. Oke, pantunnya di pagi hari ini apa Putri Ayu, biar lebih semangat lagi. Yuk, jangan sampai kalah dengan sang putra Wangsalan nih ya. Untuk pantun di hari Rabu, bunga sekuntum di pohon labu, cakep, tumbuh lebat di kota Palu. Assalamualaikum di hari Rabu, semoga sehat bahagia selalu. Amin ya robbal alamin.

0: kita, ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin, Teh, enggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin ya, Bang. Dingin. Oke, nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih, gajah-gajah apa yang ada di tong sampah, Teh?
1: Aduh, kayaknya enggak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajah lah kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar, Teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya. Bang.
2: Enggak tahu.
0: Serius? Tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Habis lokernya apa, Teh?
1: Kandangnya.
0: Iya.
1: Tapi ada juga badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
0: Di gajah lah, Teh.
1: Tapi suaranya ini
0: apa?
1: Suaranya bindeng. Gajah apa?
0: Gajah flu.
1: Iya, itu dia paling suaranya.

sih. Pokoknya mah ya, terus digoyang, siap digoyang lagi nih. Siap dong. Ya pokoknya nih yang ada di Lampung pastinya sudah bergoyang dengan lagu goyang nasi padangnya ya. Juga terima kasih nih yang sudah kirim berkuntum-kuntum mawar merah. Gak cuma satu soalnya ya, banyak jadinya. Berkuntum-kuntum mawar merah yang kau selipkan di live TikTok Prima FM. Aduh, nadanya gimana ya gini. Oke. Terima kasih ada boys. Boys doang di Jakarta ya. Ada kirim gorengan juga. Kopinya mana kopinya nih? Kalau ada gorengan, pengennya mah ada kopi juga nih ya. Wai, yang sedang ngopi-ngopi selamat pagi. Yang sedang menikmati sarapan pagi, menikmati kopi, menikmati secangkir teh hangatnya. Aduh, menikmati secangkir kopi pahitnya. Menikmati minuman favoritnya di pagi hari ini. Aduh, apa nih minuman favorit rekan Prima semuanya? Pastinya kan beda-beda ya. Gak semuanya pasti suka teh, atau gak semuanya suka kopi ya, atau gak semuanya suka minum jamu nih. Iya ya, minum jamu. Pastinya di warungnya Ibu Sukina ada jamu ya. Ada pedagang jamu tuh. Oke, selamat pagi Kak Lukman yang sudah follow akun TikTok Prima. Terima kasih ya Kak Lukman. Putri Ayu senggol dulu nih ya, senggol dulu Bos Sukarinya juga. Ini Bos Sukari, selamat pagi. Assalamualaikum, ini dari Bos Sukari. Bos Sukari salamnya ya buat yang Bos Komandan Tisnanya juga di Bosku di Pasar Gatara Harja. Terus ya sambil bungkusin apa nih? Bungkusin kerupuk ya, 2 RT-an di sana. Selamat pagi. Di Citando nyimak terus ya. Citando sana. Oke, terima kasih kirim salamnya buat Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Teteh, mau request lagu dong, Janur Kuning. Hah, Janur Kuning? Spesialnya buat Neng Siska yang ada di Munjul. Gimana lagu Janur Kuning? Putri Ayu mah, gimana lagu Janur Kuningnya ya? Bos Sukari, nanti dicari dulu ya janurnya ya. Oke. Pokoknya assalamualaikum, pagi tete cantik, semoga sehat selalu. Dan kabarnya sehat pastinya bersama keluarga ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, doa-doa terbaik juga sudah dikirimkan nih di grup Ventura atau Family Prima. Doa terbaiknya dari Mama Nisa atau Ibu Tuti nih, pastinya yang pagi-pagi sudah berkirim doa di pagi hari ini. Mudah-mudahan segala doa-doa terbaik rekan Prima semuanya wong reang dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa terbaik hari ini yang dikirim oleh Mama Nisa atau Ibu Tuti nih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita sisa umur yang penuh barokah, selalu diberi nikmat sehat walafiat, dan selalu istiqomah dalam beribadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan atas doa kita yang telah terucap. Amin ya robbal alamin. Aiki. Putra Ayu ingin menanyakan dong pada rekan Prima nih yang monitor di rumah dengan radio analognya, bagaimana termonitor suara radio Prima FM pagi hari ini? Boleh dong di komen-komen di grup Ventura atau di 0853-2189-9582. Oh ya, tadi pas Putri Ayu berangkat dari Mekarjaya Gantar menuju Radio Prima FM, biasa ya kalau hari sekolah tuh, wih, rame banget kendaraan.

Lawanan itu banyak banget yang anak sekolah berangkat dan juga yang baru pulang dari pasar. Jadi tetap berhati-hati semuanya rekan Prima Wong Reang saat berkendara di waktu-waktu sibuknya anak sekolah berangkat ke sekolah. Tetap waspada dan pastikan kondisi kendaraan rekan Prima dalam kondisi yang baik dan prima. Pastinya rem, jangan lupa rem harus berfungsi dengan baik. Lumayan tadi Putri Ayu bermain rem tangan ya, karena motor metik sih ya. Kalau motor bukan metik kan bermainnya rem kaki ya, pakai kaki. Nah tadi pakai tangan lumayan pegel ya. Bentar-bentar ngerem, bentar-bentar ngerem. Nah, oke, biar nggak pegel kita goyang lagi. Ini dari Trio Macan, Suka Sama Kamu. Tapi kalau di Mahat Azaitun ya rekan Prima, para pelajar nih, para pelajar di Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian, karena lingkungan Mahat Azaitun sangat sejuk dan juga asri. Kendaraan juga ya, kendaraan juga masuk sampai dengan batas parkir yang sudah disediakan. Jadi kalau di dalam Mahat Azaitun hanya diperbolehkan untuk berjalan kaki, terus ada bersepeda juga. Nah para pelajar dari di Mahat Azaitun dari gedung asrama ke rumah makan itu jalan kaki, dari rumah makan ke gedung pembelajaran, ada gedung pembelajaran Ali bin Abi Thalib, gedung pembelajaran Utsman ya, gedung pembelajaran Umar bin Khattab, yang lainnya jalan kaki para pelajar, dan jalan kakinya itu berpasang-pasangan atau masna-masna, bagian rijal atau bagian laki-laki itu juga sendiri, bagian nisa atau yang perempuan juga sendiri. Jadi berdua-dua atau berpasangan dan rapi banget ya jalannya. Jadi kalau beda dengan yang anak sekolah berangkat dengan menggunakan motor ya, kebut-kebutan lah, kena polusi. Oke, selamat pagi semuanya. Di ngopi say, aku deh suka sama kamu. Kamu suka enggak?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Romantika di amor, ada yang masih ingat nih lagu tempo dulu ya, tapi ini di remix. Romantika di amor, judul lagunya. Lain waktu, lain kali bisa nih rekan prima request ya di 0853218995. Soalnya ini pagi-pagi ini sudah ada ya tadi tuh yang pengen request lagu Kelingan Bae ya. Request lagu Kelingan Bae. Kalau Kelingan Bae lagu Tarling ya Pantura, berarti nanti di sesi jam 11 sampai 15 sore acara lagu-lagu Tarling Pantura terbaru maupun yang lawasnya boleh banget. Rekan prima atau wong reang yang nonton radio bisa ya, bisa gabung di pukul 11 sampai 15 sore dengan hari Rabu nanti dengan Bang Arya ya. Kalau Putri Ayu ya sekarang di ngopi say. Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Oke, di musim kemarau saat ini atau musim yang panas banget ya rekan prima, pastinya nih perlu banget jaga-jaga kesehatan, itu sangat penting banget. Air juga jangan sampai kurang minum ya, harus mencukupi nih akan kebutuhan air, jangan sampai yang namanya dehidrasi, kekurangan cairan dalam tubuh. Tubuh kita harus selalu terhidrasi atau kebutuhan cairan selalu terpenuhi. Dan ngomong tentang air nih, nah tadi pas di belakang truk ya, pas Putri Ayu berangkat berkendara naik motor, nah kan rame tuh jalannya. Nah di belakang truk tuh biasa ya kalau kita berkendara terus di depannya ada kendaraan yang lebih besar seperti truk, itu biasanya kan di belakang ada ini ya, ada tulisannya yang kita baca gitu sambil nengok-nengok, bisa nyalip gak ya, bisa nyalip gak ya sambil baca terus. Iya ya, rekan prima atau orang suka gak sih baca seperti itu, baca tulisan yang ada di depan nih kendaraan truk biasanya. Tadi tulisannya ya, tulisannya ini kalau Putri Ayu ingat ya, jadilah seperti air putih, tidak mewah tapi penuh akan manfaat. Nah itu karena kita ngomongin tentang air tadi ya, ternyata nyambung juga dengan tulisan yang tadi ada di kendaraan truk ya, di bagian belakang yang dibaca oleh pengendara yang lain ya, sambil nunggu lalu lintas agak sepi bisa nyalip. Ya jadilah seperti air putih, tidak mewah tapi kaya akan manfaatnya. Gitu, karena ngomongin tentang air ya. Dan juga untuk ada info bermanfaat nih untuk kita semuanya, wong reang, rekan prima sekabiane, di cuaca panas saat ini bagaimana agar tubuh kita tetap fit dan terhidrasi. Cuaca panas memang belakangan ini ya mempengaruhi kesehatan kita. Ada banyak yang kena pilek ya, batuk atau inspeksi saluran pernapasan gak rekan prima? Biasanya ada nih kalau musim kemarau itu ada ISPA, infeksi saluran pernafasan akut juga. Nah, kalau nih rekan prima semuanya saat panas atau tubuh kerja ekstra ini beresiko adanya dehidrasi. Nah, biar tetap sehat dan gak lemes, apa aja sih makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari saat-saat cuaca panas? Aduh, apa aja tuh makanan atau minuman yang perlu dihindari saat cuaca panas? Dan ini Putri Ayu baca-baca loh di lognews.co.id, ternyata ada nih tips-tipsnya atau info-info yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ada beberapa daftar makanan dan minuman yang sebaiknya dikurangi nih, dikurangi saat cuaca panas. Yaitu makanan pedas. Nah, ini nih yang suka makanan pedasnya. Ini kenapa nih? Karena bikin suhu tubuh itu naik, terus berkeringat terus, terus akan cepat kurangi cairan tubuh ya. Juga bisa picu namanya diare. Lalu gorengan. Siapa sih yang enggak suka gorengan ya? Pasti suka. Kenapa kita harus juga mengurangi nih di saat cuaca panas? Karena gorengan ini susah dicerna juga dan bisa bikin tubuh dehidrasi juga. Lalu ada
Minuman yang berkafein juga, kopi, teh juga, ini mengandung zat diuretik yang bikin sering kencing ya. Nah, jika tetap ingin minum kopi dan juga tehnya, ya tetap imbangi. Imbangi dengan apa? Imbangi dengan banyak minum air putih juga. Bukan banyak ya, cukup. Jadi harus seimbang. Aja ngopi tok, jangan ngopi baik tapi orang minum air bening, air putih ya. Ya Narasim ya, tetap imbangi ya Narasim ya. Meskipun suka minum kopi, imbangi dengan minum air putih. Lalu apalagi ya? Nah, siapa nggak suka dengan es krim nih, apalagi kalau panas-panas ya. Dan es krim dan makanan dingin juga ini bisa bikin suhu tubuh inti naik dan susah dicerna saat panas. Tapi seger ya. Tapi ternyata ini yang harusnya dikurangi nih saat cuaca panas. Terus alkohol. Ya, minuman beralkohol ini juga bisa bikin tubuh kehilangan banyak cairan dan beresiko dehidrasi. Minuman berenergi juga, yaitu mengandung gula dan kalori tinggi, bisa memicu juga dehidrasi. Lalu apa tipsnya agar tetap sehat saat cuaca panas? Selain perbanyak minum air putih, ya, juga konsumsi buah-buahan yang banyak mengandung air. Apa aja tuh? Ada semangka ya, itu banyak airnya juga. Nah, pilih makanan yang mudah dicerna. Oke. Lalu kita lanjut di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Karena ngomongin tentang yang putih-putih ya, air putih, terus baju putri juga warna putih. Terus tadi juga ada tulisan di kendaraan truk di belakang, tulisannya nyebut-nyebut dengan air putih juga. Bagaimana kalau kita dengarkan mawar bodasnya? Bodas kan putih ya. Jadi mawar bodas. Oke, mawar bodasnya nih. Tapi ada yang ngasih mawar merah ya. Ada yang gak judul lagunya mawar berem. Mawar merah. Ini adanya mawar putih ya. Oke, jangan kena narga prima. Mapai jalan setapak yuk.

0: Asik banget ya, asik. Nah, yang ada di Madiun, Jawa Timur juga. Ada dari Madiun, Jawa Timur. Selamat pagi, Madiun, Jawa Timur. Ada dari Majalengka juga. Selamat pagi, ada dari Tangerang Selatan juga. Ada Pak Endinya juga. Selamat pagi ya. Dari Madiun, siapa nih tadi? Ya, yang udah gabung. Gimana nih, ada kabar apa di Madiun, Jawa Timur sana? Sedang musim apa nih di Madiun, Jawa Timur ya? Terus ada dari Majalengka hadir, Mang Uju. Selamat pagi, Mang Uju. Ada Gobi, Kang Gobi ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Ya, amin, amin, ya robbal alamin. Ya, terima kasih juga ada Yunita. Yunita, selamat pagi kakak. Selamat pagi juga. Nah, ini ada yang nanya nih. Ini daerah mana ya? Ini radio daerah mana? Ini kak, nama akunnya si ini nih, Dedi Mulyadi ya. Oke, ini Bapak Gubernur kita bukan ini, Kang Dedi. Apa namanya saja yang sama, Dedi Mulyadi? Radio daerah mana? Oke, Putri Ayu jawab ya. Ini radio di daerah Haurkolot, Haurgelis, tepatnya di Jalan Raya Siliwangi, kilometer 2, Haurkolot, Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat. Oke ya, Kak, ini Kak Dedi Mulyadi nih yang nanya. Oke, Kak Dedi Mulyadi, di mana nih kakak? Salam kenal ya. Sama sih namanya dengan ini, Bapak Gubernur Jawa Barat ya, Kang Dedi Mulyadi, Bapak KDM. Ya, selamat pagi untuk Bapak Gubernur, terus Bapak Bupati, terus Bapakku, Bapak Camat juga, selamat pagi. Bapak RT, Pak Andi kan Bapak RT ya. Pak RT-nya juga selamat pagi, Pak RT ya. Terus ada Parung Kuda hadir, Kak. Oke, daerah Parung Kuda juga hadir ya di pagi hari ini. Kalimantan, selamat pagi Kak Saiful di Kalimantan, Kak Saiful. Hah, walah-walah, ada yang hadir juga nih di Kudus sana ya. Halo Kak Z, terima kasih, selamat pagi. Nah, rekan Prima udah olahraga apa nih di pagi hari ini? Sudah berolahraga apakah? Untuk pagi hari, olahraga jalan kaki, kebugaran kaki, oke, yang memang untuk olahraga yang gampang kita lakukan ya, di sekitar rumah juga bisa, atau di sekitar kompleks perumahan ya, atau senam, atau olahraga apa nih di pagi hari. Dan ngomong tentang olahraga, rekan Prima semuanya, bahwa di Mata Zaitun ya, dari tanggal 17 Juli sampai nanti di 29 Juli 2026 itu ada pertandingan turnamen sepak bola Piala 307 di mana? Di Stadion Pelagan Agung Makat Azaitun dari 17 Juli sampai 29 Juli 2026 setiap harinya ya. Dan dalam rangka apa? Ya, dalam rangka memperingati yang amat berhormat si Azaitun di usia 80 tahun. Untuk happy miladnya yang amat berhormat si Azaitun. Nah, kemarin pertandingannya hari Selasa itu alumni Azaitun dengan karyawan Azaitun. Nah, hari ini nih, hari Rabu ya, di 22 Juli, Student United nih ya, dengan guru Mahat Azaitun. Wah, nanti siapa ini ya yang menang nih. Nah, makanya tetap pantengin Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, karena bakal dilaporkan juga langsung dari awal hingga akhir pertandingan ya. Dan juga ada di TikTok Lock News TV, juga bisa nonton pertandingan sepak bola turnamen Piala 307 di Mahat Azaitun. Oke, nanti kembali Putri Ayu di informasi mengenai pertandingan atau turnamen Piala 307-nya kemarin, yang menang siapa atau sebelumnya ya. Oke, yang rindu nih, serindu-rindunya hari ini siapa nih? Ada yang rindu gak sih? Ya, pastinya rindu dong. Oke, yang rindu nanti gabung di sesi jam yang kedua ya.
1: Adela.

Aduh, udah berkicau-kicau pagi hari ini ya, kicau mania. Banyak yang dukung lagu ini ya. Ada dari Pandi, ada dari Kasayepul, dari Kalimantan. Karawang juga hadir mbak. Wah, anak soleh nih dari karya Karawang. Karawang, Karawang, Karawang. Digoyang ya Karawang. Oke, rekan Prima semua yang ada di luar kota nih, di luar kota Indramayu ya, join di streamingnya juga bisa, streamingnya Prima FM di primafmindramayu.com atau juga di aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Jangan lupa download di App Store dan juga Play Store yang sudah tersedia. Oke, sudah masuk ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut di sesi jam kedua ya. Di sesi jam yang kedua ini rekan Prima boleh banget gabung untuk teleponnya. Nomor teleponnya masih sama di 0853 2189 9582. Tapi sebelumnya nih, apa kabarnya Wong Indramayu, Wong Reang, sekabiane para petani dan juga nelayan di Indramayu? Para petani bagaimana nih, ada yang ini gak sih? Apa? Begadang di sawah malam-malam karena apa, ngurusin tentang air yang ada di sawah, sampai nginep-nginep di sawah? Ada nggak petani di Indramayu nih yang begadang di sawah untuk mengairi air yang ada di sawahnya biar terairi ya, karena ada yang belum panen juga sih. Nah, ada bagaimana nih kalau adanya krisis air di Indramayu karena di musim kemarau ini ya, mulai nih mengancam sektor-sektor pertanian yang ada di Kabupaten Indramayu. Karena ribuan hektar tanaman padi di 6 kecamatan wilayah barat dilaporkan terdampak kekeringan dan beresiko mengalami gagal panen. Nah, apabila pasokan air tidak segera tersedia. Di mana kondisi yang terparahnya untuk krisis air? Terjadi di Kecamatan Sukra, dan sementara sejumlah lain, wilayah lain juga ada menunjukkan tanda-tanda kekeringan. Dan Ketua KTNA Kabupaten Indramayu juga sudah ya mendesak percepatan penyaluran air dari Bendung Sengan Salam Dharma untuk menyelamatkan tanaman padi yang masih berpeluang dipertahankan. Nah, diharapkan langkah cepat ini dari pihak terkait dapat menjaga produktivitas pertanian serta menghindari kerugian yang lebih besar bagi petani. Karena Indramayu ini kan terkenalnya apa? Terkenalnya daerah lumbung pangan nasional ya kan, selain Kota Mangga juga terkenal dengan lumbung pangan nasional. Masa sih nanti lumbung pangan nasional malah hasil pertaniannya itu tidak bagus atau merugi? Oke, and for dari Indramayu untuk di ngopi say. Di daerah mana nih yang juga ada krisis air? Nah, kemarin Mang Wanta juga info ya, adanya jadwal untuk irigasi pengairan di sawah memang belum maksimal untuk pengairan irigasi yang secara bergilir itu untuk di sawah-sawah. Nah, oke, silakan yang mau gabung. Ada lagu apa nih yang bisa dipilih di office saya pagi hari ini? Lagu dangdut remixnya yang bisa dipilih oleh rekan Prima di pagi hari ini. Boleh nanti memilih, dan juga nanti Putri Ayu pilihkan juga ya. Ada selain dari miliknya Derbo Geng, Koyo Jogja Istimewa, juga rekan Prima bisa pilih ya. Bisa pilih juga dari miliknya Dona Rai, Sedang Ingin Bercinta. Oke, nanti Putri Ayu tunggu gabungnya ya di 0853 2189 9582. Oke, yang ada nonton radio juga selamat pagi Pak Ci, selamat pagi Pak Ci.
Apa kabarnya Pak Ci? Ada di mana nih Pak Ci? Boleh info-info dari daerah mana Pak Ci? Pak Ci, Pak Ci. Yang sedang melakukan perjalanan juga pagi hari ini, hati-hati di jalan dan juga taati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan. Dan tetap taati saat ingin melintas perlintasan kereta api. Kalau palang pintunya sedang menutup, tunggu aja sampai keretanya lewat, jangan sampai menabrak dari palang pintu yang sudah tertutup ya. Apalagi pernah Putra Yulia juga sudah tertutup palang pintunya, sengaja tuh dinaikin sendiri, palang pintunya dinaikkan terus melaju deh menyeberangi perlintasan ya. Wow, hati-hati, hati-hati rekan prima semuanya. Ada Vira Cantika dan Nabila, ngamen.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: timnas nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya si Jerman.
0: Oh, jejer kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang
0: ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia, Udi, Haaland, iya. Ya, vokalis Gigi ya.
1: Haaland Maulana.
0: Tapi ada tebak-tebakan ini Mas.
1: Apa tuh?
0: Ada kotak yang nggak bisa diangkat, digotong rame-rame juga nggak berhasil, tahu nggak?
1: Kotak gawang?
0: Salah. Apa? Dikit lagi kotak penalti.

lagi hari berganti hari, tanggal berganti tanggal, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan juga, detik berganti juga detik, menit-menit, kejam-kejam juga berganti. Dan sekarang sudah jam 8.32 menit untuk saat ini. Masih di ngopi saya dari Madiun ya. Dari Madiun hadir nih ada Kang Obi, Kang Gobi, request lagunya ya untuk menemani teman-teman kerjanya di jasa elektro. Oh iya ya, jasa elektro tuh apa aja jasa elektronya? Oh bisa juga ini nih, apa yang servis-servis air pompa ya, air pompa sawah juga bisa nih, servis-servis air pompa sawah juga. Oh, jasa elektro kelistrikan juga. Oke. Yuk, siapa yang mau dukung lagu Jayanti tapi versi remix, Jayanti remixnya, siapa mau ngedukung? Boleh teleponnya di 0853-2189-9582. Oke, terus dari SPBU Cipunegara juga. Dari SPBU Cipunegara ya, ada Kak Yeo gak punya sawah ya, Pak Putri Ayu tanya. Jadi bagaimana di Subang, apakah di Subang ada krisis air juga gak nih? Terus ada juga, aku gak punya sawah teh. Iya, Kak Danto juga gak punya. Oke. Semarang nih, daerah Semarang. Tapi meskipun gak punya sawah nih, kakak di Semarang bagaimana kak untuk kondisi air di musim kemarau saat ini? Boleh air bersih untuk keperluan mandi dan lain sebagainya. Apakah ada krisis air juga nih daerah Semarang dan juga daerah-daerah yang lain? KYO di SPBU Cipunegara, salam buat anak-anak SPBU Cipunegara. Oke. Untuk anak-anak SPBU Cipunegara semuanya, selamat pagi yang sedang bertugas. Putri Ayu nanya tadi ini SPBU Cipunegara ada kelangkaan atau ini gak suka ada kosong stoknya BBM subsidi jenis Pertalite. Infonya aman ya di SPBU Cipunegara. Terus harga Pertamax masih sama, masih angger di 16.250 ya. Oke. KYO berserta teman-temannya di SPBU Cipunegara, selamat pagi yang monitor. Mama Indah Sinta juga selamat pagi. Mama Indah Sinta, ngopi say, kopinya diserbu, semangatnya lanjut. Ini dari Mama Indah. Oke. Semangat tetap lanjut ya Putri. Mama Indah pengen lagu Cinta Pertama sambil sibuk-sibuk ya. Salam buat semuanya aja. Semangat ya Putri. Oke. Cinta Pertamanya dicari dulu ya. Oke. Cinta Pertama dicari oleh Putri Ayu. Hargelis, bagaimana kabarnya Hargelis? Dan untuk Kecamat Hargelis juga, Bapak Camat Hargelis, Bapak Rory Firmansah, selamat pagi. Mr. Bono juga yang ada di Hargelis ya. Selamat pagi yang ada di kawasan Hargelis. Nah, Hargelis ini mengenai bahasanya juga ini ya, beraneka ragam ya. Dan juga budayanya juga benar gak nih untuk kawasan Hargelis? Ada yang Sunda, ada yang Jawa. Nah, Hargelis itu tempat keberagaman bahasa dan budaya. Kecamatan Hargelis dikenal sebagai wilayah yang kaya akan keberagaman bahasa dan juga budaya. Ada beberapa dialek ya, seperti Isun, Reang, Inyong, hingga Abdi. Pokoknya selaras berdampingan sebagai identitas masyarakat yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus memperkuat semangat persatuan di tengah keberagaman. Tapi di tengah keberagaman tersebut ya, rekan prima semuanya, masyarakat diajak terus untuk melestarikan bahasa daerah. Karena apa? Karena sebagai warisan budaya yang berharga. Meski berbeda dalam tutur kata, penyampaian ya, seluruh masyarakat memiliki semangat yang sama nih untuk menjaga kerukunan, menghargai perbedaan dan bersama-sama membangun Hargelis yang semakin harmonis dan membanggakan. Nah, kalau di Mandirancan ya, Mimi Ratminah
Itu berarti bahasa atau dialeknya ngikut yang mana nih? Banyak menggunakan Isun, Reang, Inyong, Abdi, atau masih bahasa-bahasa Sundanya ada, atau daerah Mekarjati bagaimana? Oke, Putri Ayu kembali di Ngopi Say. Jangan lupa nih, kesehatan selalu harus diperhatikan ya untuk saat ini. Nah, kalau lagi sekarang bingung kenapa? Pilek, ada yang pilek, bingung, terus sakit kepala juga bingung, flu bingung, jangan lupa ada, nggak usah bingung-bingung lagi. Apa sih? Yaitu ada flu, ada ultra flu dong ya, ultra flu blister. Jadi kalau flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung, ada ultra flu. Nah, memang mengganggu banget kalau kita kena flu ya, segera minum ultra flu. Ini tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu pasti cepat hilang. Minum ultra flu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan ultra flu ini ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra flu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke. Boleh komen-komen ya untuk monitor suara Radio Prima FM pagi hari ini, bagaimana yang ada di grup Ventura Family Prima.

0: Di Piala Dunia jagoannya siapa teh?
1: Portugal.
0: Ya kan udah pulang.
1: Ya, tapi kan katanya jagoan ya. Jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Eh tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya si Ronaldo, si Bang Dodo, Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai, sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu nggak?
0: Sungainya ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Dia takut banget kalau lewat itu. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya nggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri aja. Luar negeri nggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini, sungai Cimanuk kali. Ah. Kalau lewatin situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi enggak benar.
0: Cimanuk kan?
1: Mm-mm, hampir tapi enggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya, enggak tahu. Mau tahu jawabannya?
0: Iyalah.
1: Sungai Messi.
0: Oh, sungai Messi.
1: Iya, ada Sungai Messi, enggak mau Ronaldo.
0: Itu sungai

0: Oke, ada yang nanya nih rekan Prima semuanya. Happy, ada yang mengucapin happy birthday ya. Happy birthday buat orang yang lahir di bulan Juli, terutama yang hari ini ulang tahun di 22 Juli 2026 ini dari Kariski Horoskop ya. Happy birthday. Siapa nih rekan Prima atau orang yang ulang tahun hari ini, boleh info-info di 22 Juli 2026 agar kita bisa mengucapkan selamat ulang tahun bareng-bareng ya. Dan nanya ini host belum ultah ya? Belum. Hostnya ultahnya nanti di bulan Agustus ya. Agustus 2026 ulang tahun. Tanggal berapa? RHS ya. Pastinya Semarak Kemerdekaan tuh. Kalau bulan Agustus ya kan, di tanggal 17-nya, 18-nya atau di tanggal sebelumnya nih 16. Pokoknya deket-deket dengan 17 Agustus deh. Deket-deket dengan HUT RI. HUT RI di 17 Agustus. Oke, memang mau ngasih kado apa nih Kak Rizky? Nanya ulang tahunnya ya. Oke, Putri Ayu ini nih menanyakan ya kepada yang nonton radio mengenai kondisi irigasi ataupun krisis air enggak di daerahnya ya. Kalau nih Pak Esan, selamat pagi Bapak Esan. Bapak Esan sebagai Kasun 3 Balai Raja yang sudah nonton, yang sedang nonton radio ya, menginfokan nih kalau memang di Balai Raja sudah banyak yang panen, tapi ada juga sawah-sawah yang memang kekeringan juga banyak. Ini info dari Bapak Kasun 3 Balai Raja Bapak Esan ya. Dan bagaimana solusinya ya, solusinya Pak Esan? Nah, ternyata ada namanya irigasi pompa ya, irpom dari Gapoktan. Dari Gapoktan ada irigasi pompa atau irpom. Oke, mudah-mudahan nih untuk para petani yang memang belum panen ya dapat terselesaikan nih untuk krisis air. Jangan sampai terancam gagal panen. Indramayu kan lumbung padi nasional ya. Dan yang ada di Madiun, di Madiun sana ya, banyak juga yang menggunakan satelit ya untuk mesin airnya, menggunakan satelit yang kedalamannya berapa? 60 sampai 80 di tempatnya Gobi di Madiun sana. Nah, tapi kalau menggunakan satelit ya, yang Putri Ayu dengar-dengar tuh, kalau ada yang satu orang menggunakan satelit sedangkan yang lainnya atau tetangganya ini menggunakan pompa biasa, itu biasanya kalah ya. Karena kedalaman mesin satelit ini kan dalam banget, sampai 60-80, betul ya. Tapi warga yang memang gak pakai satelit dan sedang krisis air itu dibolehin pinjem, infonya nih dibolehin pinjem tetangga ya yang menggunakan satelit, cuman bayar apa nih sebagai kompensasinya, bayar pulsa listrik ya, gantinya ya bayar pulsa listrik bisnis, jadinya lebih murah. Iya, oke oke itu yang terjadi di Madiun. Nah, terus bagaimana kalau di kawasan rekan Prima Wong Reang, apakah ada yang sama nih jika tetangganya ada pakai satelit sedangkan rumah yang lain menggunakan mesin pompa biasa, akhirnya kalah dan istilahnya apa ya, nyalur ya, nyalur air atau nyambung air ke yang memakai satelit. Oke, masih di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu sampai jam 10 pagi nanti. Oke, untuk informasi di Ngopi Say pagi hari ini, informasi selanjutnya, bagaimana nih rekan Prima atau Moreang kondisi keamanan, tingkat keamanan di daerah rekan Prima saat ini? Apakah aman? Aman dari apa? Aman dari yang namanya curanmor lah, pencurian kendaraan bermotor atau kejahatan-kejahatan yang lainnya, apalagi kejahatan yang ada di jalanan ya. Dan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengajak masyarakat nih untuk lebih efektif dan aktif menjaga keamanan lingkungan di tengah maraknya aksi kejahatan jalanan. Dan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini mengajak masyarakat aktif. Dan menurut Kang Deddy, upaya ini menciptakan lingkungan yang aman dan tidak hanya menjadi tanggung jawab siapa? Tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, Babinsa atau dari yang di pos Kamling ya, tapi juga membutuhkan partisipasi dari seluruh warga. Dan masyarakat ini dihimbau untuk mengaktifkan kembali apa? Ronda ya, dan juga patroli di tingkat RT dan juga RW, khususnya di wilayah yang dinilai rawan tindakan kriminal, dengan kolaborasi yang baik antara warga dan aparat. Dan diharapkan nih ruang gerak pelaku kejahatan ini dapat dipersempit ya, kalau ada namanya siskamling atau ada pos ronda. Oke, jadi sehingga terciptalah ya lingkungan RT RW komplek perumahan ini aman, nyaman dan juga kondusif. Nah, bagaimana di wilayah atau kawasan Rekan Prima Wong Reang semuanya yang di TikTok maupun yang di rumah nih yang monitor radio Prima FM, ada enggak yang melaksanakan atau ada enggak kegiatan atau program yaitu pengamanan lingkungan dengan patroli atau jaga malam siskamlingnya selain dari petugas keamanan yang ada? Nah, para warga di RT RW ya, ada piketan enggak ronda malam? Karena Pak Andi di Tangerang Selatan sebagai ketua RT ya, juga udah mengaktifkan tuh kegiatan ronda patroli malam dari warga digilir ya, ada piketan. Itu untuk menjaga keamanan lingkungan, menjaga dari hal-hal tindak kejahatan yang tidak diinginkan. Kan kejahatan bisa terjadi kapan aja jika ada kesempatan, iya kan? Oke, Putri Ayu kembali di Ngopi Saya nanti di sesi jam yang ketiga, tentunya hanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Teh Soleha di Pilang Balai Raja, Ngopi Say, semangatnya lanjut. Teh Putri, Teh Soleha pengen lagu Gerong. Gerong ya, Gerong, Gerong Dei. Salam buat semuanya ya yang ada Prima, Dei Prima, buat Teh Putri yang cantik, semangat, merdeka. Oke, buat Mams Ara juga, Ngopi Say, kopinya diseruput, semangat lanjut, merdeka, semangat Mbak Putri, dikopiin hela ya biar geboy, hubah. Sehat selalu buat mama-mama cantik dan bapak-bapak ganteng semuanya, sehat selalu semuanya ya. Oke, terima kasih Mams Arat, Soleha, Mama Indah juga. Yang lainnya yang ingin disapa-sapa, disenggol juga boleh kirim pesannya di 0853-2189-9582. Nah, langsung ada yang komentar nih. Kalau di tempatku lebih rawan pencurian sumur satelit sama sumur dinamo, kakak. Oh, di Madiun ya. Ini malah lebih rawannya pencurian sumur satelit dan sumur dinamo. Oke. Oke. Komentar yang lainnya silahkan nanti Putri Ayu bacakan ya di Ngopi Say. Ada lagu Jangan Ya Deh, ajalah aja sampai terjadi tindak kejahatan seperti itu ya.
1: Jodek,

0: radionya ini terbangnya sampai jauh ya. Ada yang komentar seperti itu ya, radionya terbangnya jauh ya, ya sampai Banjarmasin ya, sampai Banjarmasin, sampai Kalimantan, sampai Madiun, sampai Lampung, terbangnya jauh. Terbanglah bersamaku, bersama Radio Prima 958 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Asik. Sudah masuk sesi jam yang terakhir nih, berarti sesi jam yang ketiga. Pokoknya ya pantengnya mah ya, meskipun waktu sudah berganti jam ketiga, pantengnya tetap, pantengnya mah gak ganti-ganti lah ya. Pantengnya tetap di 95,8. Oke. Dan rekan Prima semuanya, eh tebak-tebakan yuk. Karena ngomongin tentang ini nih, tentang keamanan warga ya, tingkat masyarakat. Apa sih singkatan dari kepanjangan dari Hansip? Wah, dulu pas kecil Putri Ayu kalau ngelihat nih bapak-bapak Hansip pakai baju warna hijau. Hijau apa ya? Pokoknya warna hijau. Ada tulisannya Hansip. Apa kepanjangan dari Hansip? Oke. Boleh, boleh ayo langsung dijawab ya. Mau Anta, tebak-tebakan nih. Mau Anta, kepanjangan dari Hansip itu apa? Boleh ya di komennya, di grup Ensura juga boleh. Silahkan, atau mau langsung jawab aja. Mau langsung jawab boleh di 0853 2189 9582. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini suara apa nih? Gelasnya berarti udah kosong ya, jam segini udah diseruput kopinya ya.
1: Udah setengah. Iya.
0: Aduh. Aduh.
1: Okay. Pada mendi.
0: Oh, kayaknya mah lagi ini nang ngurusin apa, air.
1: Apa pada masak saya batang burung menyicipi.
0: Ya embu tuh. Soalnya sibuk-sibuk irigasi air kayaknya mah ya.
1: Iya.
0: Seperti diseruput dingin kopi nih. Asik.
1: Pada mendi wong. Apa pada undangan tamajengan?
0: Kambu kayaknya mah ini nih. Ya itu sawah ya. Sampai nah,
1: iya.
0: Ada
1: mama,
0: yang
1: bapak-bapak, apalagi nelayan, apalagi masak. Masaknya pengen nyicipi neng ibu Sukina sebuntal. Mama Billy sebuntal, Mama Ali sebuntal, Mama Titan sebuntal.
0: Iya nang. Nah ini ngomongin tentang tadi kan tingkat kejahatan di lingkungan masyarakat jangan sampai terjadi ya. Karena karena kalau kejahatan itu kan timbul karena ada kesempatan kan ya. Nah, makanya iya. Kesempatan itu kita
1: Kesempatan itu
0: makanya ada yang namanya pos kamling, ronda-ronda. Ada enggak di kawasan Bugis Katani Labanang? Ya ronda apa namanya? Pos kamling. Iya. Oh, apa namanya?
1: Nontong truk
0: hari ini sampai
1: selaka.
0: Oh, selaka.
1: Iya.
0: Warga
1: main akan bakal jam 1 anak suara.
0: Oh, iya. Oke. Iya. Wah, terus kalau pas dulu Putri Ayu kecil itu di daerah Jawa sana ya, ada namanya Hansip loh. Hansip pakai ya, baju hijau. Iya. Apa sih nang kepanjangan dari Hansip?
1: Aku belum Mawanta.
0: Mawanta apa? Biasanya Mawanta langsung jawab ya. Nah,
1: iya, Mawanta lagi turun lagi di sawah, Mawanta.
0: Iya, soalnya nih ada Bapak Kasun 3 Balai Raja nih, Bapak Esan langsung jawab nih. Ya. Apa kepanjangan dari Hansip? Yang lainnya juga ada yang sudah jawab nih di tahan dulu nih, siapa aja yang udah jawab?
1: Ya,
0: ada Dynasty juga udah jawab, ada Broken Heart. Ya, aduh, sampai sakit hati nih Broken Heart ya. Broken Heart juga jawab nih, Kang Agus Suryana juga udah jawab nih, Hansip apa kepanjangan dari Hansip? Iya, ayo dong. Apa nang? Ayo nang Lastim.
1: Wah, wakil
0: wakilin karo Kang Agus Suryana. Iya. Wakilin sama Dynasty ya.
1: Iya.
0: Yang selalu merindukan ting ting ting ting tingnya Naras Team.
1: Pasti. Karena kita kan itu berlambung gelap tapi kurang waras. Pasti pikirannya durung jenjeng tapi bakal nambung gelap jenjeng usaha kopi nih. Dikumpulkan.
0: Iya. Tapi nih dengar-dengar nih daerah Bugis Kakani ada info mengenai curanmor atau yang lainnya enggak, Nang?
1: Sekarang lagi aman.
0: Aman. Atau pencurian ini nih, kalau tadi di Madiun ya Pak Gobi itu malah pencurian ini satelit, mesin-mesin air. Jod. Iya,
1: kan. Ini pemayak pun lagi.
0: Betul.
1: Kadang yang panda. Tinggal sedelak baik terancam balik langkah.
0: Tapi nih tadi ada dari Wong Tangkil Mama Agus di Singapura itu Putri Ayu tanya gimana kalau di Singapura tingkat keamanannya. Aman Singapura ya karena banyak CCTV.
1: Iya
0: banyak CCTV nang. Terus kan gimana coba kalau di yang tadi di Madiun ya langsung komentar iya kalau di sawah kiloan bulakan ke priwe ya dipasangin CCTV gaya kak Don ya kabel-kabel iya apa-apa ya gitu gitu ya
1: tuh jadi pada aman-aman aja lah
0: enak Wong Mawanta nggak mau jawab jarinya wis akeh sing jawab
1: orang apa
0: nanti nggak dianggap meniru jawaban enggak ya tinggal jawab deh ya oke deh. Dukung baik.
1: Iya.
0: Oke oke. Kanggo sapa? Iya.
1: Kanggo Ibu Suki. Oke.
0: Asih.
1: Ini Samina. Kang Rojaya, Kang Damo, Jadi Bono, Kang Salim.
0: Oke.
1: Bunda Mary, Bunda Yuniasari. Kanggo Mama Setia, Lili Kenong. Minok Desi. Terus kanggo mana kakaknya kak?
0: Siapa kak?
1: Bunda Mary, Bapak Jali,
0: asik.
1: Bapak Najwa. Terus kanggo Kang Aman. Terus Kang Dasmo. Kang Eke, Samsondol. Ribasane teh.
0: Mengkenen
1: ki. Numpak sepur, numpak sapi.
0: Cakep.
1: Andur pare wis pada mati.
0: Cakep.
1: Ayu tangga patur wae mene pada ngopi.
0: Asik.
1: Bareng-bareng karo jagure roti.
0: Ah, mantap.
1: Rona radio siarane arane Tete Putri.
0: Iya, sing paling apa?
1: Sing paling ayu, sing paling berbakti.
0: Amin. Alhamdulillah ya Allah. Oke nanti amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Narasim. Sama-sama ya Nang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Tuh Narasim takon nak pada nangan di bay Wong. Lagi pada sibuk apa Wong? Iya. Putri Ayu juga kirain Narasim tuh sedang sibuk ini mesin pompa airnya ada kendala rusak jadinya nungguin air untuk bisa mandi ya Nang ya. Oke. Hansip, ayo siapa yang mau jawab apa tuh Hansip kalau Narasim diwakilin aja katanya. Ayo apa kepanjangan dari Hansip nih ya. Aduh, Dynasty nih, Hansip itu, Handi itu sip. Pas banget sih ya, Hansip, Handi itu sip. Oh iya ya, bener juga sih. Tapi yang benarnya apa nih? Oke, ada Kak Gobi Ibun ya di Madiun. Hansip itu pertahanan sipil kakak. Oke, sudah jawab ya. Hansip itu pertahanan sipil. Terus yang sudah jawab juga siapa nih? Ada Bapak Ihsan ya, Bapak Ihsan Kasun 3 Balai Raja Pertahanan Sipil. Oke. Hansip Pertahanan Sipil. Ini dari Broken Heart juga sudah jawab. Ya, Kang Agus Suryana juga. Sugeng Enjing Mbak Putri, Hansip Pertahanan Sipil. Oke, terima kasih udah kirim sayangi aku. Udah kirim Go Populer juga ya, Kang Agus Suryana. Sehat selalu, panjang umur, sukses, sukses juga usahanya, lancar-lancar, jaya. Pokoknya mah Malaysia hadir juga. Halo. Dari jiran Malaysia sana. Apa kabarnya nih kalau di Malaysia? Bagaimana tingkat keamanan warga dan bagaimana untuk cara mengamankan nih? Ada teknik-teknik tertentu di Malaysia sana? Boleh dong komen-komennya ya. Oke, di 0853-2189-9582 nanti Putri Ayu tunggu ya. Sekarang kita mau putarkan dulu ini nih. Siapa nih orang terkaya ya? Orang terkaya di mana? Di Indramayu siapa? Atau orang terkaya di kawasan Rekan Prima siapa? Nah, tapi kalau Bang Jali, Bang Jali itu orang terkaya di mana ya? Karena ini judulnya Bang Jali. Ayo ah, siapa yang tahu goyang Bang Jali? Gimana goyangannya? Goyang Bang Jali aja yuk.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Supraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek.
0: Ya kan? Anak bebek. Iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kayak Mama Dede.
2: Boleh.
1: Tebakan.
2: Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek apa ya? Bebek habis jatuh.
3: Bebek ini bebek stres. Bebek sakit.
0: Beko. I juga ya, beko. Bebek beko. Apa Asna?
2: Apa ya? Asna ayo.
0: Ayo.
3: Kuyang.
2: Benar, bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT, tidur mulu.
1: Ini pada ke

0: bangun aja di cuekin aduh.
1: Emang kan derita lo Pak RT.
0: Emang ada apa sih
1: ini? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih Pak RT. Bebek apa yang jalannya gak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah kalau Pak RT kan kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa teh?
0: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring wae, bebek dikunci setang.
2: Miring bisa.
3: Nah, ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT ini?
0: Bebek kaki empat.
3: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
0: Bebek gigi empat.
1: Bebek gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
0: Bebeknya Pak RT giginya empat.

Dinding pemisah. Dinding pemisah memang ya ada nih pada pemisah di antara kita, ya kan? Ini pemisahnya dinding ruang siaran. Yang nonton radio juga terpisah oleh apa nih? Dinding handphone ya. Layar handphone terpisahnya ya. Tapi kan terasa dekat ya. Oke, lagu dinding pemisah di request oleh Ibu Tuti yang sedang pulang kampung. Ibu Tuti pulang kampungnya ke Negla, tapi ya baru senam terus pulang kampungnya ke Negla. Oke. Oke. Nah, rekan prima semuanya, nah jangan sampai dilewatkan nih, ada acara spesial ya, yang program baru ya di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Apa itu? Kalau sering mendengar tentang pajak ya, PPN ya, pajak pertambahan nilai, ada PPN 10%, 12%, sekarang PPN penghasilan berapa ya? Tapi ini ada program, program di Radio Prima FM yaitu Prima Prime Time News 10.11. Nah, hari ini ya ada info nih, ada breaking news PPN 10.11 dengan tema tips aman berkendara dan antisipasi kejahatan jalanan. Narasumbernya dengan siapa nih? Narasumber, dengan narasumber Bapak Ibtu Tasim, SIP, selaku Kasat Binmas Polres Indramayu, bersama host yang senior yaitu Dynasty SIKOM. Oke, dari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian barat. Hanya di mana? Hanya di streamingnya juga di primafmindramayu.com, di live TikToknya di @prima958fmindramayu. Nah, jangan sampai dilewatkan nih PPN Prima Time, Prima Prime Time News ya, 10.11 hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Oke, karena tadi kita ngomongin tentang juga keamanan lingkungan ya. Nah, kalau kepanjangan dari Binmas itu apa nih? Karena ini narasumbernya itu Bapak Ibtu Tasim, Kasat Binmas. Ah, siapa yang tahu nih kepanjangan dari Binmas? Kalau tadi kan kepanjangan dari Hansip, itu Hansip itu pertahanan sipil, organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu melindungi masyarakat dan menjaga keamanan lingkungan. Dan kelembagaan Hansip telah resmi ya bertransformasi dan berganti nama menjadi Linmas, Perlindungan Masyarakat. Kalau Linmas, Perlindungan Masyarakat. Dan kalau Binmas apa tuh? Ada yang tahu Binmas? Boleh komen-komennya atau mau telepon di 0853-2189-9582. Binmas. Oke, silakan ya. Di nonton radio juga boleh. Apa sih Binmas itu, singkatan dari apa? Binmas. Oke, ada tiang kertas maya ingkang wonten teng Kalibata Timur, Jakarta Selatan, nyimak. Oke, selamat pagi Mas yang ada di Jakarta Selatan, nyimak ya. Tapi wong kertas maya nih, waduh, wonge dewek, wonge kita ya. Sudah berapa lama di Kalibata nih? Oke, ada Master of Kentir ya. Aduh, namanya nih Master ya. Request lagunya Aduh Buyung, Mengapa Lupa Padaku. Ya, mengapa sih sampai lupa ya. Ada Kang Kamin juga di Mekarjati. Mekarjati menyapa Mbak Ayu, semoga sehat selalu. Oke. Nah, Mekarjati, selamat pagi Bapak Kuwu Mekarjati. Ya Pak Salim, bagaimana Pak Salim, ada ronda enggak Pak Salim di kawasan Mekarjati Pak Salim? Dan untuk Bapakku Bapak Aming ya di Mekarjati juga selamat pagi. Oke. Kamu Haimin juga selamat pagi, kamu Haimin. Oke ya, coba jawab dong. Binmas itu apa? Binmas ya. Waduh. Oke, Mang Wantan jawab nih, karena belum ada yang jawab. Kalau udah keduluan jawab, Mang Wantan gak mau jawab soalnya takut dikira niru-niru ya. Binmas,
Mawantan jawabnya bimbingan masyarakat. Oke, yang lainnya silakan ya di live chatnya Prima TikTok boleh, atau teleponnya di 0853 2189 9582. Ada Ang Yadi 90 juga, selamat pagi Ang Yadi. Ang Yadi 90 di mana nih? Bin Mas, silakan. Oke, Adi Buyung nanti langsung meluncur ya on the way. Yang request lagu Adi Buyung atau yang lainnya ya, Mendung Tanpa Udan, ditunggu ya. Yang request lagunya Mendung Tanpa Udan juga. Oke, yang lama enggak pulang kampung siapa nih?

0: Nih mas, ini banyak makanan ini.
1: Iya dong, kan memang aku tuh suka banget nyimpen-nyimpen makanan.
0: Tapi bacanya selamat Idul Fitri.
1: Masya Allah. Waduh, bahaya itu teh. Iya nih, belum sempat dibuang-buangin nih teh. Karena
0: teh cobain lah, nggak apa-apa saat.
1: Jangan, aduh, jangan teh, nanti sakit perut loh.
0: Sakit uyu.
1: Ngomongin sakit perut karena makanan yang terlalu lama. Mas punya tebak-tebakan.
0: Tebakin dong, tebak-tebakan dong.
1: Kadal apa yang bisa bikin sakit perut?
0: Kadal, si komo kadal ya? Si komo kadal bukan sih?
1: Komodo.
0: Oh, komodo.
1: Namanya komo.
0: Oh iya, si komo. Bukan si kadal ya.
1: Jangan bilang kadal jingkrak.
0: Bukan ya?
1: Bukan, salah.
0: Kadal yang bikin sakit perut tuh kadal yang gigit perut. Kan sakit.
1: Iya, karena digigit ya. Tapi ini tebak-tebakan. Oh, iya.

0: Ada yang merindukan hujan ya. Tapi sekarang gak mendung. Ya gak mendung tapi panas juga ya. Ini judulnya mendung tanpa udan. Mendung-mendung tapi gak hujan gitu. Mendung ditungguin hujan. Mendung tak berarti hujan berarti ya. Mendung tak berarti hujan. Oke, Darbogeng dengan mendung tanpa udan yang direquest oleh Kak Wahid. Kak Wahid ning Kebumen ya. Kebumen itu apa sih ininya? Apa slogan kota Kebumen? Apa? Ayo, siapa yang tahu nih? Putri Ayu nanya terus ya. Tadi juga Binmas, ini mana yang jawab Binmas ya? Mang Wanta ya sudah jawab Binmas. Tapi Binmas itu singkatan dari pembinaan masyarakat. Salah satu satuan atau fungsi teknis di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang bertugas membina masyarakat agar sadar hukum, taat aturan, dan aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dan di tingkat kepolisian resor atau polres ini, satuan ini disebut Satbinmas atau Satuan Pembinaan Masyarakat. Kalau di tingkat Polda itu disebut Ditbinmas atau Direktorat Pembinaan Masyarakat. Gitu ya.
1: Nila deh, Nila, buat menutup.
0: Oh iya, lagu terakhir nih, ada request lagu dari Baim ya. Oh, dari miliknya Nila Karisma. Apa ya?
1: Juragan Empang.
0: Nila Karisma. Oke. Ya. Biasanya nih ada konco mesra, ditinggal pas sayang-sayangnya, pamer bojo. Nah, pamer bojo ya. Oke. Bojone dipamer ke bojo anyar ta. Cendol Daud deh. Oke ya. Di 9.54 menit saat ini Putri Ayu yang bertugas di Ngopi Say edisi hari Rabu di 22 Juli 2026. Bakal pamit undur diri nih. Terima kasih semuanya, rekan Prima Wong Reang sekabiane yang gabung di live TikTok Prima juga. Terima kasih banget, thank you ya. Yeah.
1: Thank you
0: very much ya. Yeah. Dan don't go anywhere, jangan kemana-mana, aja mendi-mendi ya rekan Prima, soalnya setelah ini ada acara PPN 10.11 ya, Prima Prime Time News Breaking Newsnya. Wah, dengan senior kita ya. Waduh.
1: Bisa banget.
0: Aduh, ngeri-ngeri ya. Ada Dynasty ya. Tadi Hansip singkatan dari Handy itu Sip. Oke, yang jawabin Mas ya, pembinaan masyarakat. Oke, dan yang jawab Hansip pokoknya nanti dikasih hadiah ya. Hadiahnya kasih tepuk tangan. Hey. Oke, thank you semuanya, terima kasih. Dan streamingnya jangan lupa di primafmdramayu.com dan di live TikTok Prima juga. Lanjut ya. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun, selamat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: Assalamualaikum Merdeka. BN PPN 1011. BN apa sih BN? BN tuh breaking news. PPN apa sih PPN? Pajak bukan. Tapi Prima Prime Time News 10.11. Kok 10.11? Iya, bukan persennya, tapi itu jamnya. Dari pukul 10 sampai pukul 11. Untuk yang di TikTok, tap-tap layar dan forward. Oke, ke semuanya. Karena ini kita ingin membicarakan tentang kriminal. Bagaimana sesungguhnya? Kok bisa sih gitu kan? Gubernur langsung statement. Iya, kan beliau yang megang Jawa Barat. Kan beliau yang harusnya mengamankan warganya supaya tidak menjadi korban kriminal, ya. Buat Wong Reang dan rekan Prima yang ada dimanapun lah, yang concern dengan kriminal, yang peduli dengan keamanan masing-masing, ya, dan kenyamanan Jawa Barat tentunya, ikutan di PPN, BN PPN Breaking News Prime Time, Prima Prime Time News 10.11. Dan saya mau salam-salam dulu sebelum saya ke narasumber, karena kita akan membahas tentang tips aman berkendara dan antisipasi kejahatan jalanan. Ini gak habis-habis ya gitu kan. Ya sekarang gimana mau habis? Karena akar masalahnya itu tidak disentuh gitu loh. Akar masalahnya dulu sentuh. Apa sih akar masalahnya? Akar masalahnya itu ada di dalam Al-Quran tuh, ya, dari perut sebenarnya akar masalahnya, dari perut dan rasa takut. Ketika perut dan rasa takutnya hilang, atau darurat kelaparannya hilang, darurat ketakutannya hilang, ya insya Allah yang namanya kriminal di jalanan itu nggak ada, ya. Saya akan menyapa dulu Kapolsek. Yang pertama Kapolsek Haur Gelis tentunya, karena Prima FM ada di Kecamatan Haur Gelis. Juga Kapolsek Anjatan, ada Kapolsek Kandang Haur, ada Kapolsek Gabus Wetan, ada Kapolsek Roya, ya. Ada 5 ya? 5. Kita di apa namanya? Dijaga oleh 5 Kapolsek. Oh ya, Gantar. Pak Sutarko ya?
1: Iya, betul.
0: Pak Sutarko. Aduh, kapan Pak kita rendezvous Pak? Kita kopdar. Juga ada Kapolsek siapa tuh yang di Trisi ya?
1: Iya.
0: Oh ya, yang Payan. Apa? Ada mesin kopi, grinder kopi, Pak Yan ya?
1: Iya,
0: Pak Yan Hermawan ya?
1: Iya, betul.
0: Pak Yan Hermawan, apa kabar Pak Yan? Sehat Pak ya? Nanti kita ke tempat Bapak lagi kita ngopi ya.
1: Kata Pak Kapolsek Gantar katanya. Okay. Terima kasih Radio BMM, sukses selalu.
0: Ah, siap Pak Sutarko, alhamdulillah langsung di komentar. Waduh, sigap banget ya petugas-petugas atau bapak-bapak polisi yang ada di lingkungan Indramayu Barat tuh. Sigap banget. Dan juga ada seluruh kecamatan atau pak camat yang ada di Indramayu Barat, ya, selamat mendengarkan BNPPN. Pak, ini BNPPN Pak, bisa menjadi referensi Bapak, rekomendasi Bapak untuk terus memberikan informasi, edukasi, ya kan, juga perlu hiburan kepada masyarakat yang ada di bawah Bapak sekalian. Ada Pak Camat Haur Gelis, Pak Ruri ya, Pak Rory, Pak Rory Firmansyah, terus Pak Camat Anjatan.
1: Sekaligus Pak Rory sekaligus Anjatan.
0: Oh gitu? Iya. Oh, Pak Camat Haur Gelis dan Anjatan satu. Iya, oke, mantep ya Pak ya, megang dua kecamatan. Terus ada Camat Gantar.
1: Pak Uus.
0: Pak Uus, Camat Gantar, Camat Kroya, Camat Kandang Haur, Camat Gabus Wetan itu juga sama ya?
1: Camat Gabus Wetan dengan sama.
0: Sama ya. Oke, selamat mendengarkannya. Informasi ini baik banget Pak. Informasi ini bagus banget karena langsung ya kita akan mewawancarai tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi situasi sampai-sampai Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi langsung memberikan statement. Waduh, ini mah sudah bukan main-main lagi. Tetap di Breaking News PPN Prima Prime Time News 10.11 bersama saya Denasi dan produser Sahil

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: BBN PPN 1011 BN bukan BBN. Kalau BBN tuh kayaknya ingat Pertamax gitu yang masih berada di posisi 16.250. Tapi rencananya Agustus katanya mau turun infonya. Mudah-mudahan kembali ke 12.500 atau ya minimal ke 10.000 lah Pak Presiden ya. Berat banget soalnya. Soalnya saya konsumsi kendaraan saya adalah BBN Pertamax. Jadi lumayan ketika harus kemana-mana. Wong Reang rekan Prima, breaking news Prima Prime Time News 10.11. Narasumber sudah oke, narasumber sudah standby ya. Tinggal Wong Reang dan rekan Prima nih tungguin. Karena ini bicaranya adalah bicara Provinsi Jawa Barat tentang bagaimana darurat kriminal yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ya kita tahu belakangan ini, ya belakangan ini Jabar itu ada fenomena muncul istilah Jawa Barat darurat begal. Itu kan gak enak banget gitu dilihatnya ya, didengarnya, bukan dilihatnya, didengarnya. Kenapa? Siapa sih yang gak tahu gitu, siapa yang gak kenal dengan Jawa Barat, budaya Jawa Barat, terus karakter orang Jawa Barat, terus cara berpikir orang Jawa Barat itu halus pisan gitu loh. Terus orang-orang Jawa Barat itu ya dari logatnya aja sudah kita tahu gitu. Misalkan tanpa kita lihat orangnya gitu kan, terus ngomong, pasti kita tahu, wah ini mah orang Jawa Barat gitu. Bade ka mana? Ayang naon? Itu kan aneh banget gitu kalau akhirnya Jawa Barat itu muncul istilah Jabar darurat begal. Nah, untuk membicarakan situasi ini ya, BNPPN 1011 akan langsung menghubungi Kasat Binmas atau Pembinaan Masyarakat Polres Indramayu. Beliau adalah Ibtu Tasim SIP. Sudah ada di ujung telepon?
1: Sudah.
0: Assalamualaikum, Merdeka, Pak Ibtu.
1: Waalaikumsalam, Pak.
0: Sedang di mana, Pak?
1: Sedang di kantor, Pak. Tadi sudah menunggu.
0: Oh, siap. Sudah monitor live TikTok atau live untuk streaming Prima, siap. Ya?
1: Live streaming, Pak.
0: Live streaming. Oke, siap. Tapi tetap monitornya lewat handphone aja ya, Pak Ibtu.
1: Betul, saya monitor dari TikTok juga ini.
0: Oh, siap, siap, siap, siap. Oke, Pak Kasat.
1: Siap.
0: Saya miris loh sesungguhnya gitu ketika memang mendapat informasi dari teman-teman media online bahwa ada semacam istilah Jabar darurat begal, dan Pak KDM itu sudah turun tangan gitu. Sudah turun tangan ya dengan cara berkoordinasi dengan seluruh aparat yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, alhamdulillah Prima FM mencoba mengambil bagian dalam memberikan edukasi informasi kepada masyarakat supaya masyarakat tidak sieun gitu ya, ketakutan gitu. Ini benar nggak sih gitu loh, benar nggak sih Jabar darurat begal, benar nggak sih bahwa di jalan itu sudah nggak nyaman gitu. Itu dulu deh, benar nggak Pak Kasat Binmas, aman nggak sih jalanan?
1: Baik, Pak. Menyikapi tentang fenomena tersebut, Polres Indramayu yang mungkin tentunya bagian dari Jawa Barat, Pak, memandang bahwa keamanan dan keselamatan masyarakat ini merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, Polres Indramayu terus meningkatkan kewaspadaan dan mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan agar kejahatan serupa tidak terjadi di wilayah Kabupaten Indramayu. Dalam menyikapi hal tersebut, itu langkah

0: dari Satbimas Polres Indramayu, dia setiap hari melaksanakan kegiatan sambang door to door, artinya dari pintu ke rumah warga masyarakat untuk memberikan himbauan untuk meningkatkan kewaspadaan saat bepergian, terutama pada malam hari, menghindari melintas sendirian di jalan yang sepi, tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan atau membawa barang berharga secara mencolok, serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya, Polres Indramayu juga menghidupkan peran serta masyarakat melalui Satkamling, karena jumlah rasio perbandingan antara kepolisian dengan penduduk Indramayu itu kurang optimal, Pak. Menurut PBB, idealnya itu rasio perbandingan 1 berbanding 400 atau 500 orang. Sedangkan di Indramayu, yaitu rasio perbandingannya 1 berbanding 1.650 orang. Jadi masih kurang ideal sekali, sehingga strateginya Polres Indramayu menghidupkan Satkamling untuk mengajak warga bersama-sama menjaga lingkungan masing-masing. Dan di bidang preventif, dari kepolisian melaksanakan patroli, baik patroli rutin atau patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau carrier day yang dilaksanakan sepanjang hari, yaitu terutama di jam-jam rawan, yaitu jam dini hari, ada yang namanya patroli lautan biru. Jadi di sini setiap anggota polsek itu pada jam-jam rawan melaksanakan kegiatan patroli dengan menghidupkan rantu rotator. Tujuannya, patroli ini adalah dilakukan untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan, Pak. Karena kejahatan terjadi, itu rumusnya bertemu niat dan kesempatan. Salah satu unsur kesempatannya kita hilangkan, yaitu sehingga kejahatan itu tidak terjadi di wilayah Kabupaten Indramayu. Dengan melihat adanya patroli, semula seorang yang berniat mau melakukan kejahatan sehingga mengurungkan niatnya karena tidak ada kesempatan dia melakukan aksi kejahatannya. Mungkin itu upaya yang dilakukan oleh kepolisian. Juga polisi menyebarkan nomor-nomor call center Polres Indramayu, apabila adanya terjadi kejahatan segera menghubungi call center Polres Indramayu, yaitu di nomor 110 atau juga ada nomor WA di 081-999-700-110. Saya ulangi, 081-999-700-110. Itu, Pak, nomor yang secara 24 jam aktif bisa dihubungi oleh masyarakat apabila terjadi gangguan keamanan di wilayahnya.
1: Ya, siap, Pak Kasat. Tapi begini Pak Kasat, baik. Ya, tapi ini ketika ya saya dan tim Prima FM juga kalau pulang tuh malam gitu loh. Nah, melewati jalur Haur Gelis sampai ke Gantar, ya memang ya, sampai dengan saat ini tidak ada hal-hal yang mencurigakan gitu. Mudah-mudahan aman. Nah, berarti pertanyaan saya adalah jalanan atau situasi lalu lintas dan situasi keamanan di seluruh jalan Jawa Barat aman ya, Pak?
0: Insya Allah aman, Pak.
1: Oke, baik. Nah, Pak, segala sesuatu sudah dirancang, sudah didesain, ya kan? Terus bagaimana pelaksanaannya, terus berkolaborasi dengan siapa aja, sampai-sampai juga termasuk pihak polsek, ya seluruh polsek bersiaga. Tadi Bapak juga menyampaikan perbandingannya 1 banding 400. Nah, ketika masuk kepada rasio tersebut 1 banding 400, saya kira itu masuk kepada situasi yang memang sudah katakan darurat gitu. Nah, 1 banding 400 ini semoga tidak menjadi sebuah kendala ya, Pak.
0: Jadi mohon diralat, Pak. Mm-hmm. Jadi di Indramayu idealnya itu 1 berbanding 400, Pak. Okay. Jadi satu petugas kepolisian melayani 400 orang. Siap. Tapi di Indramayu itu kurang ideal. 1 berbanding 1.650 orang, Pak. Mm. Jadi satu polisi bisa untuk melayani 1.650 orang.
1: Oke.

0: Dengan berapa polsek ya Pak, kalau Indramayu Pak?
1: Kalau di Indramayu itu seluruhnya ada 29 polsek, Pak.
0: 29
1: polsek. Karena ada 2 kecamatan dibawahi oleh 1 polsek.
0: Oke. Okay. Total personil berarti?
1: Total personil kurang lebih 1.500, Pak.
0: 1.500. Ya, baik, Pak. Ketika bicara angka, ya bicara angka yaitu 1.500-an personil, kemudian warga yang harus dilindungi itu Indramayu ada hampir 1,8 ya, Pak ya?
1: Betul, Pak.
0: Iya, 1,8 juta. Nah, Pak.
1: Ya,
0: oke. Okay. Akhirnya nih, Pak, kalau kita berangkat dari media sosial, kita tahulah ya, bagaimana yang kita lihat, yang kita tonton, media sosial itu sudah banyak terlihat yang namanya main hakim sendiri gitu, dipersekusi sendiri oleh masyarakatnya. Nah, Polda Jawa Barat ini ya, yang kami ketahui sempat mengatakan bahwa masyarakat boleh melawan pelaku tindak kejahatan dan itu dalam kondisi atau situasi membela diri. Tapi ketika prakteknya, ya, sejauh mana masyarakat nih Pak diperbolehkan melakukan tadi membela diri Pak, agar tetap berada dalam koridor hukum. Nggak kayak yang udah-udah kan banyak ya Pak ya, ketika tujuannya betul, adalah Pak, membela diri tapi malah dikenakan sanksi hukum. Bagaimana Pak Kasat menjawab ini?
1: Baik Pak, terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan hak masyarakat untuk melawan begal, itu Polres Indramayu menghimbau agar masyarakat tidak takut mempertahankan diri apabila menghadapi ancaman nyata dari pelaku begal yang membahayakan jiwa atau keselamatan.
0: Oke.
1: Pada prinsipnya, hukum itu memberikan ruang bagi setiap orang untuk melakukan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa atau dalam istilah hukum dikenal istilah nodwir, Pak. Sebagaimana diatur dalam pasal 34 KUHP yang baru dan juga ada istilah opermah pada pasal 420 KUHP. Namun demikian, untuk pembelaan diri harus dilakukan secara proporsional, Pak, yaitu sebatas untuk menghentikan serangan atau menyelamatkan diri dari ancaman yang sedang berlangsung. Tujuannya bukan untuk menghukum pelaku, tapi untuk mengamankan pelaku. Sebagai contoh misalnya, apabila korban sudah berhasil lepas dari pelaku yang sudah tidak lagi memberikan ancaman, maka tidak boleh kekerasan berlebihan dilakukan terhadap pelaku. Dan apabila pelaku berhasil diamankan masyarakat, sebaiknya menghubungi pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan main hakim sendiri. Artinya di sini bahwa kalau pelaku ini sudah tidak membahayakan, tidak melakukan perlawanan, sudah tidak berdaya, itu jangan dihakimi, tapi lebih segera menghubungi pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Jadi agar dipahami, artinya yang membela diri kecuali kalau si pelaku kejahatan ini dengan kondisi membahayakan bagi korban, dia membawa senjata tajam, itu boleh kita melakukan upaya perlawanan dengan melakukan kekerasan. Tapi bagi pelaku yang sudah tidak berdaya, artinya tidak boleh dilakukan main hakim sendiri. Demikian, Pak.
0: Pak, saya mau coba mengetahui ya, Pak. Ini langsung dari Bapak. Sesungguhnya ketika kelompok begal ini, Pak, itu range usianya yang pernah ada di data pihak kepolisian itu range usianya berapa, Pak?
1: Sesuai dengan data dari beberapa pelaku yang sudah ditangkap dan diproses hukum, emang fenomena sekarang ini yang terjadi bahwa para pelaku itu di usia remaja, Pak. Bahkan banyak para pelaku kejahatan kekerasan atau yang dikenal dengan begal ini masih di bawah umur, artinya belum genap 18 tahun, Pak.
0: Usia sekolah.
1: Ini yang betul, Pak. Ada banyak pelaku kejahatan begal ini yang masih usia sekolah. Ini yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua.
0: Usia sekolah itu berarti kan banyak hal ya Pak, kenapa mereka melakukan kriminalitas tersebut. Nah, ketika memang katakan ini generasi pelanjut kita gitu, ya katakan ini generasi pelanjut kita. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar gitu Pak. Ya, menjadi pertanyaan besar bahwa apa sesungguhnya yang terjadi ya sehingga mereka melakukan kriminalitas atau melawan hukum tersebut, dari yang sudah tertangkap kemudian diproses hukum, apa sih Pak yang menjadi jawaban mereka?
1: Berdasarkan keterangan dari para pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang sudah berhasil diamankan, itu awalnya memang faktor yang mendominasi mereka melakukan kejahatan itulah adalah adanya dampak dari media sosial.
0: Dampak dan media yang kedua, sosial?
1: Dari media sosial.
0: Oke, itu yang pertama, keterangan pertama.
1: Iya.
0: Oke, kemudian?
1: Iya. Dua, itu zaman sekarang ini ada fenomena anak-anak pelajar ini ikut aksi geng motor. Jadi itu kegiatan begal ini adalah merupakan langkah lanjut dari geng motor tersebut, Pak.
0: Oke. Baik. Nah, Pak, ketika bicara geng motor dan begal yang Bapak temukan di lapangan, apakah menjadi kondisi atau situasi yang sama? Bahwa ya geng motor melakukan begal atau begal itu adalah geng motor atau gimana?
1: Jadi sebagaimana hasil pengamatan saya, memang cara-cara bertindak geng motor sekarang itu ada juga yang sama dengan upaya dilakukan oleh para begal. Jadi mungkin anak-anak yang sebelumnya sudah bergabung dengan geng motor, dia itu akhirnya dia meningkat kejahatannya, akhirnya menjadi pelaku begal tersebut, Pak.
0: Oke. Ya. Saya kira cukup paham, Pak. Kemudian ketika masyarakat,
1: Silakan, Pak.
0: Ya, ketika masyarakat, ketika masyarakat ingin mendapatkan informasi, ya jalan-jalan mana saja, ya di Indramayu, Pak, di Indramayu yang kita sesungguhnya harus preventif, ya dalam menghadapi situasi ini, Pak. Informasinya, Pak.
1: Untuk sebagai informasi, untuk jalan-jalan yang diduga mungkin jadi rawan kejahatan, mungkin sudah diinformasikan juga oleh para Binmas Polsek Jajaran di wilayah kerjanya di polsek-polsek masing-masing, Pak. Untuk sebagai langkah dari kami untuk mengantisipasi terjadinya kejadian begal di tempat-tempat yang dianggap rawan juga, telah optimal melaksanakan kegiatan patroli sebagaimana dengan kalau ada kejahatan itu kita mempertimbangkan pola waktu dan pola tempat, Pak. Sehingga kalau memang
0: tempat.
1: Betul. Okay. Kalau misalnya karena apa? Setiap minggu ini pihak Polres Indramayu selalu melaksanakan kegiatan analisa dan evaluasi terhadap kejadian kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Indramayu di tiap polsek jajaran setiap minggu kita evaluasi untuk artinya langkah-langkah pencegahan dan langkah-langkah penindakan. Jadi dievaluasi terus sehingga kita perhatikan pola waktu dan pola tempat. Misalnya terjadi kejahatan dari jam sekian dan sekian, akhirnya kita kegiatan patrolinya menyesuaikan dengan terjadinya tindak pidana tersebut. Dan misalnya tempatnya misalnya di perkantoran ataupun di jalan-jalan sepi atau yang di Indramayu dikenal dengan istilah toang, ya kita patroli rutin ataupun KRYD-nya mengambil tempat di tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan tersebut sesuai dengan hasil analisa dan evaluasi tersebut, Pak.
0: Oke. Tadi apa, Pak? Toang.
1: Iya, betul, Pak. Kalau orang Indramayu menyebutnya toang.
0: Artinya apa,
1: Pak? Tapi kalau mencari di kamus itu belum ketemu, Pak. Artinya toang itu ya jalan yang sepi, tidak ada rumah penduduk lah, seperti itu.
0: Oke, okay. Baik-baik.
1: Iya.
0: Siap, Pak.
1: Iya.
0: sudah pasti nih Pak ya, kalau bicara aparat kepolisian, teman-teman di kepolisian, terus teman-teman di kecamatan, terus masuk lagi ke KUU, terus kemudian ada peran masyarakat, ya Pak ya. Nah masyarakat nih Pak, ketika masyarakat ingin ada andil Pak, membantu kepolisian menjaga keamanan lingkungan dan mencegah supaya tidak terjadi kriminal, ya Pak ya.
1: Iya.
0: Arahan betul, dari Pak. Kepolisian itu masyarakat selain mungkin Siskamling, tapi kalau Siskamling cuma 3 orang, sementara geng motor atau begalnya 15 orang, ya gimana ya Pak ya? Itu gimana Pak jalan keluarnya Pak? Arahan dari pihak kepolisian seperti apa terhadap peran masyarakat yang ingin untuk masyarakat yang ingin berperan?
1: Jadi begini Pak, untuk meningkatkan peran masyarakat dalam membantu kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban, ini Polres Indramayu mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan menghidupkan kembali kegiatan Satkamling, memperkuat komunikasi antar warga, serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya orang, kendaraan, atau aktivitas yang mencurigakan. Informasi sekecil apapun dari masyarakat sangat membantu kepolisian dalam melakukan langkah-langkah pencegahan maupun pengungkapan tindak pidana. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan dengan selalu menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti memastikan rumah dalam keadaan terkunci, saat ditinggalkan memarkir kendaraan di tempat yang aman dan menggunakan kunci-kunci pengaman atau tambahan, serta menghindari bepergian sendiri pada malam hari melalui jalur yang sepi apabila tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan penanganan pelaku tindak pidana kepada aparat kepolisian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian Pak.
0: Ya, baik Pak Kasat. Gini Pak Kasat, masyarakat awam ya, kami media juga awam. Nah ketika ada katakan indikasi atau ciri, ya apa sih ciri-ciri atau indikasi bahwa di situ ya atau di tempat itu ada semacam gerakan yang ingin melakukan tindakan kriminal, begal dan lain-lain. Nah, bisa diinformasikan kepada kami Pak, apa indikasi, ciri dan biasanya tuh mereka seperti apa? Silakan Pak.
1: Baik. Akan saya jelaskan terkait dengan ciri-ciri misalnya apabila ada indikasi akan terjadinya pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan atau bisa disebut begal, itu bagi para pengguna jalan misalnya sedang bepergian di jalan umum yang sepi pada malam hari, terus terlihat mungkin di belakang ada kendaraan yang membuntuti, kendaraan tersebut tidak mau menyalip terus membuntuti, maka itu agar diwaspadai oleh pengendara sepeda motor. Kalau mendapati hal tersebut, itu lebih baik segera mencari tempat yang aman atau berhenti di rumah warga atau sesegera mungkin menuju tempat-tempat yang banyak orang, sehingga orang yang tadinya mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, untuk membegal, dengan dia berada si calon korbannya ini berada di keramaian, maka kejahatan yang dilakukannya pun batal dilakukan. Mungkin seperti itu Pak, himbauan dari kami dari kepolisian.
0: Oke, berarti artinya gerakan dan ciri atau indikasi itu ada ya Pak ya. Dan setiap tindakan kriminal jalanan atau katakan begal itu polanya hampir sama ya.
1: Betul, betul Pak. Seperti itu, membuntuti, kemudian memepet korban, kemudian memukul korban, baik misalnya ada yang menggunakan senjata tumpul ataupun senjata tajam, atau ada juga yang langsung menendang kendaraan korban, seperti itu Pak.
0: Oke. Pak, bisa diinformasikan kembali kemana harus melaporkan langsung yang bisa diantisipasi oleh masyarakat Pak dari pihak kepolisian, silakan Pak.
1: Baik, untuk maksudnya untuk melaporkan kejadian ya, itu
0: betul gimana, Pak? Untuk melaporkan kejadian, Pak.
1: Baik, kalau untuk melaporkan kejadian itu nomor yang paling gampang dihubungi adalah nomor 110. Itu akan terhubung dengan operator dari Polres Indramayu yang dijaga oleh operator selama 1x24 jam, atau juga ke nomor WhatsApp 0819970110110. Ini nomor yang selalu aktif dan dipegang oleh operator bila mana mendapat laporan dari masyarakat, akan segera ditindaklanjuti untuk dihubungkan dengan pihak-pihak yang terkait atau pihak kepolisian yang terdekat dengan pihak orang yang melaporkan kejadian tersebut, Pak.
0: Oke, kalau yang 110 gampang dihafal, Pak. Yang WhatsApp bisa Wawa bisa diulang lagi, Pak. WhatsApp, Pak.
1: Kemana? Baik, saya ulangi ya, Pak. Ulangi. 081 999 atau 999 700
0: Oke.
1: 110.
0: Oke. Baik, dan itu langsung nge-link ke kepolisian terdekat ya, Pak ya?
1: Betul, Pak. Walaupun nanti tidak nge-link ke kepolisian terdekat, itu ada operatornya. Nanti pihak operator akan segera menyampaikan, misalnya TKP-nya di Kandangaur. Nanti dari operator segera menghubungi piket yang ada di Polsek Kandangaur yang terdekat untuk sesegera mungkin memberikan pelayanan kepada pihak pelapor tadi, Pak.
0: Oke. Baik, Pak. Terakhir, Pak, bisa menyampaikan pesan kepada rekan Prima Wong Reang ya, karena ini juga live TikTok juga Prima FM adalah Radio Indramayu Barat nomor 1, Pak. Silakan disampaikan pesan dari Kepolisian Polres Indramayu untuk masyarakat, sekaligus Pak bisa disampaikan kembali masyarakat harus waspada di titik-titik mana di Jalan Indramayu. Silakan Pak Kasat.
1: Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Prima FM yang sudah membantu kepolisian dalam hal menginformasikan tentang masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Semoga kegiatan yang dilaksanakan oleh Prima FM ini terus dilaksanakan sehingga masyarakat ini bisa mendapatkan informasi tentang keamanan dan ketertiban masyarakat secara kontinu. Dan juga sebagai imbuan dari kami, dari kepolisian, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Indramayu, agar selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melakukan perjalanan pada malam hari. Apabila tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya batasi aktivitas di luar rumah pada larut malam. Namun, apabila harus bepergian, usahakan tidak berkendara seorang diri. Pilih jalur yang ramai dan memiliki penerangan yang baik. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima, serta informasikan tujuan perjalanan Anda kepada keluarga. Hindari berhenti di lokasi yang sepi dan tetap waspada terhadap orang atau kendaraan yang gerak-geriknya mencurigakan. Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi risiko menjadi sasaran kejahatan jalanan. Apabila mengalami atau menyaksikan tindak kriminal, segera cari tempat yang aman dan segera melaporkan kepada kantor kepolisian terdekat atau layanan kepolisian sebagaimana nomornya yang sudah kami sebarkan. Dan Polres Indramayu terus meningkatkan patroli pada jam-jam rawan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kami juga mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan saling peduli demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Mari kita jaga dan rawat Jawa Barat sebagaimana jargon Polda Jabar, Pak, saat ini.
0: Apa, Pak, jargon Polda Jawa Barat, Pak?
1: Betul.
0: Jargonnya apa, Pak?
1: Mari kita jaga dan rawat Jawa Barat.
0: Oke, mari kita jaga dan rawat Jawa Barat. Ya, terima kasih Kasat Binmas atau Pembinaan Masyarakat Polres Indramayu, Ibtu Tasim SIP. Pak, keterangannya sangat-sangat membuat rekan Prima dan Wong Reang akhirnya tidak merasa khawatir kembali, tapi tetap antisipasi dan preventif ya Pak ya, tetap dilakukan oleh kita semuanya.
1: Perlu dilakukan.
0: Siap. Pak Kasat, terima kasih. Salam untuk Pak Kapolres, juga Pak Humas. Ya, insya Allah pekan depan Radio Prima FM akan silaturahim ke Kapolres Indramayu. Pak Ibtu ya.
1: Baik Pak, nanti akan kami sampaikan kepada beliau. Siap. Kalau dari pihak Prima FM akan silaturahmi dengan Bapak Kapolres.
0: Iya, Pak, ada salam untuk Pak Kapolsek Indramayu, silakan Pak.
1: Untuk para Kapolsek sewilayah Kabupaten Indramayu, mari kita bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama di bidang keamanan dan ketertiban. Kita jangan merasa lelah, dan apa yang kita lakukan sebagai amal ibadah dari kita. Demikian Pak. Jadi untuk para Kapolsek agar tetap semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
0: Wow, terima kasih loh Pak, memberikan semangat kepada para Kapolsek yang ada di Indramayu. Karena biar bagaimanapun juga ya, Polres Indramayu didukung juga, disupport oleh para Kapolsek yang ada di Indramayu. Saya juga ingin menyampaikan salam kenal untuk seluruh Kapolsek yang ada di Indramayu. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Kasat, sehat paripurna selalu Pak. Insya Allah kita kopdar ya Pak ya. Sama-sama, siap. Ya, demikian rekan Prima Uang Reang, diskusi saya di BNPPN 1011 Breaking News Prima Prime Time News 1011. Masih banyak yang akan kita bahas, tapi karena waktu juga yang tidak memungkinkan, maka tetap di Prima FM Radio Indramayu Barat nomor 1, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Saya Denesti, juga rekan Sahil sebagai produser media sosial Baim, dan juru tulis atau juru catat IP. Terima kasih sekali lagi. Kita kembali ke acara selanjutnya, tetap di 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Salamun

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Siwar Siwur ya rekan Prima, ini sebagai lagu pembuka di acara nih Fans Turia ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik rekan Prima, hari ini Rabu 22 Juli 2026. 4 jam ke depan hari akan membawakan acara Fans Tura ya, tentunya yang ditunggu-tunggu ini ya, lagu-lagu panturaan ya Tarling. Wah, ini siapakah ya nanti. Ya baik, sebelumnya Arya juga akan menyapa, salam hormat kami haturkan kepada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun serta Umi dan keluarga, serta Datuk Syur Imam Prawoto, juga Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia berserta Umi dan keluarga. Semoga beliau diberikan kesehatannya yang paripurna. Baik rekan Prima ya, juga atas bimbingan serta tunjuk ajarnya agar senantiasa langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini ada izin untuk mengudara sampai pukul 15 ya, dan menemani aktivitas untuk rekan Prima, dan mari jadikan hari ini bermakna karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Baik rekan Prima ya, siapakah penelpon pertama ini yang kita buka dulu ya pintunya, silakan masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka pantura kini kene menghargai Prima FM Remayu Barat nomor 1.
0: Nomor 1 bener sekali Bu Sigina ini. Wah, semangat.
1: Dan Arya sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Syukur ya Bang Arya, jalur keluar sehat. Maaf.
0: Sawang sulitun nggih Bu Sigina.
1: Iya ya Bang Arya, jauh sehat ya Bang Arya ya.
0: Nggih.
1: Sehat mah ketemu maning ku, anak suarane maning ya Bang Arya.
0: Nggih.
1: Oh, Bang Arya cibar-cibar setali daya, enakan ya Bang Arya, gaya bingita nyanyi enak Bang Arya.
0: Nggih.
1: Karaoke kah?
0: Karaoke.
1: Agi karaoke. Iya. Enakan kan ya Bang Arya, gede bisa mengan.
0: Oh,
1: Bang Arya dapat dingin dong kasep, lembangnya pinter ya. Aduh, silakan tandingnya pendek emang.
0: Siap Bu Sikina, nanti sore dinyanyikan lagi pokoknya Bu Sikina ya.
1: Iyalah, terima kasih banget Bang Arya, ya Allah Bang Arya ku lagi.
0: Siap.
1: Bu Sikina kan senengnya kuen ku, tinggal anang kan enak ku musiknya ya, adem, suaranya adem. Cuma don mah orang bener kan.
0: Aduh.
1: Iyalah, lagu-lagunya kayak gudag-gudag kan, maaf. Hari kurma, enak.
0: Jajal, baik di set musikin kayak apa? Kita lagu ini kan dereng pernah diputer, jadi pingin kurungu suara kayak apa?
1: Tapi Bang Arya karaoke enggak enak Bang Arya.
0: Oh nggih.
1: Pas sana. Iyalah.
0: Siap.
1: Ya bisa nggo karaokean ongko kuna ya enggak yang misal badar nyanyi ya orang apa orang balap.
0: Oh, nggih, berarti
1: jadi enak nyantai. Wah, ya.
0: Akeh sawerane kayane mengko ngene iki mesti.
1: Seneng bae ya gemuy bae ya Bang Arya, ya Allah hari ini lagi sehat mah.
0: Heeh.
1: Ayo ora sehat baru-baru gemuy ya Bang Arya.
0: Nggih.
1: Rasa kena awak teh apa greget murun.
0: Nggih, siap.
1: Ini mah jaluk lagu kenapa enggak bayar enggak dituter nakun ah.
0: Ya.
1: Orang dak perang dah kayak gerba ya.
0: Oh, ana beli ya kayaknya aku butuh.
1: Ana.
0: Ya.
1: Ana waktu perang dah kau nerang dah. Kebalagala kau nama perang dah kayak der pun mah.
0: Kayak balik ke soalnya.
1: Dulu kan terbalik kayak gak ah. Kau kan dulu kan pendek, berang kau dengan talent.
0: Siap.
1: Perang dah kayak der.
0: Ya, bisa gini.
1: Ah, ya kayak der. Oh, dah derang jamu. Okay. Kala-kala dewek.
0: Iya, kala kira
1: dan kader balik. Gak kira tidur.
0: Iya, siap.
1: Iya, jadi kader ya. Apaan? Oh, zaman kin enggak jaga lagi ke angel dah dulu. Dah bilang dah kader bala lagunya ya.
0: Sapa maning ge sing angel ge. Gas sapa maning bisa kena.
1: Hah?
0: Gas angel ge. gas nggih harga gas masih naik turun atau aman
1: aduh lega pada umum orang pasaran kan orang rata anak tinggal 8 anak tinggal 7 ya begitulah abi amburadul jauh bagian asal anak barangnya bisa tuku uangnya waras sehat ya Bang Arya ya
0: nggih bismillah nggih
1: kayak konon baik lah bagian gas murah dari orang sehat maya aku tak baik lah ya suara sehat bisa tuku kayak konon baik tapi ada kalian randa keder
0: ya
1: salam
0: saya
1: makanya aku gemuknya santang kita ngerupin Bang Arya aku kayak hari gemuk nyampe lemes
0: aduh iya
1: salam-salam lah ya.
0: Nggih, monggo.
1: Salamnya buat Bang Arya dingin. Moga waras sehat, tetap mulia, panjang umur, banyak rezeki Bang Arya ya.
0: Nggih, amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Oh, nang rasin nang. Ayo nang wong tua arep nyukir nang.
0: Ayo nang rasin.
1: Konek-konek ya.
0: Nang-nang.
1: Apa kok nanti di dekat nang bae menang bae kok. Agi on air dingin.
0: Keluar.
1: Menang agak. Gaul-gaul tuh. Gaya bae ya. Iyalah. Aja kelekan wong enom. Lah, wong enom pinter main HP. Ya, ini. Ya, ya. Ini. Ada kayak kon enggak ada. Makasih ya. Iya. Lumayan tuh. Woi, buran. Maukah kita katakan oh bono
0: yeah.
1: Bono ayo bono naik bono iki mbok kan nyupir no menek ya nggak bono nggak sendol dol enggak kang anu kukang ege sing anaming negla enggak papa angga karo bunda Rita sing anaming manggungan sehat selalu ya. Sehat selalu, panjang udah banyak rezeki sah. Wong tua kan doang tambah ya.
0: Amin.
1: Amin, amin ya. Anggo Mama Indah. Anggo Mama Ibu Tuti, Mama Pauja, Mama Paujan.
0: Nggih.
1: Mama Odang. Teh Isa teh, ayo naik, naik teh, semangat. Semangat teh, ayolah gua apa? Ada Bang Arya, gua apa gagana Bang Arya mas?
0: Ayo, lagu apa baik ini?
1: Anggom, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Mama Rati, Bapak Lebe, Waeng Wa, ayo, Kang Ibeng, ayo Kang Ibeng. Bari rok kenal lagu-lagu Kang Ibeng, bari ngaub ku Kang Ibeng wadem-adem. Moga Bapak Salim, Cak Pur. Ayo naik Cak Pur, semangat Cak Pur, aja nyerah. Mang Wan Tamang. Bayar utangnya Kak Ano.
0: Siapa sih utang? Waduh, ya.
1: Bayar utangnya di Sauri bayar Ano ning Anu ke. Dicawari utang baik kita sampai pinter lo Bang Wanta dipai bonus ko ayo pak esok kian ya dipai maning Bang Wanta Bang Wanta sehat selalu ya sehat mang sehat ayo manding mang belengan Kang Rian anu ko Kang Rian Kang Rian iya
0: yuk
1: okay. Kang Rian anggo Kang Timan Kang Salman yuk ayo yuk kisut para manding-manding kita kisut para megar-megar undi kan nanggung pete ya
0: ayo wah kisut
1: ayo kisut ayo kisut bye-bye udah salam-salam ya sudah ya anak wakit mandi gak ada yang belanja salamnya sama Bang Arya saya selalu
0: amin
1: ucapannya tapi pas di atas meja Ibu Sukina pamit anak belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun Ibu Sukina yang sudah bergabung ya sebagai penelpon pertama di acara Investura Fans ketemu di udara ya. Silakan tadi setelah Ibu Sukina siapakah ya yang Menyusul berikutnya kita buka lagi di 0853218999582. Ada lagunya Rada Keder ya. Tadi ada yang request juga Keluas, ada yang request Ngaplang-ngaplang yang di TikTok Prima. Ya, siapakah ya? Ada Wong Citra Binong. Oh, Papa Naswa. Ya, Papa Naswa. Yes. Oke, Papa Naswa, siap duduk mantune. Oh, Rajes Pangestu. Oke, siap nanti ya. Halo, assalamualaikum. Petsura.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ben Sura.
2: Thank you. Terima kasih. Iya.
0: Oke.
2: Luar biasa.
0: Luar biasa ya. Ayo.
2: Iya. Oke.
0: Oke, pokoknya masuk ini ya.
2: Nah, beres lah. Iya. Oke.
0: Ya, silakan Mr. Bono, Mr. Bono.
2: Iya, mau minta lagu.
0: Lagu. Iya.
2: Lagu. Lagunya Wong Lanang Lara Atini.
0: Waduh, Wong Lanang Lara.
2: Luar biasa.
0: Wong Lanang Lara. Kenapa kok Lara Atini?
2: Lara Atini gini ya.
0: Aduh, ya mau
2: melas tinggal pacar nih.
0: Ya melas teman kayaknya. Iya, Lara Atini melas teman nah. Oke, Wong Lanang.
2: Iya, Lara Atini ya.
0: Ayo siap siap siap siap.
2: Iya. Oke. Bu Dina ya terus semangat. Semangat sekali Bu Dina ya.
0: Iya.
2: Semangat semangat terima. Waduh.
0: Rajes Pangestu. Oke. Ki ana sing request melas temen jarene, melasi melasi temen. Rajes Pangestu ada teh pahit siang, teh pahit teh upet ya. Melasi temen. Ya.
2: Itu Supriyatin. Aldi. Padahal udah jauh suaranya itu ya, baru udah jauh nih.
0: Suara apa itu?
2: Suara apa? Suara apa? Orang udah jauh nih, udah di depan ini.
0: Ya.
2: Suara di dalam luar di depan ini. Mau Aldi, namanya pada waktunya. Mau Billy, mau Rini, mau Hodang, mau Mernet, mau Rati, mau Salim.
0: Ya.
2: Belum masuk
0: ya Rasim belum ya. Belum ini. Iya Mr. Bono ini kena. Kena ke Mr. Bono kena ke.
2: Pelanggaran ini ya. Belum masuk jadi ini.
0: Ah iya.
2: Banyak pelanggaran tuh.
0: Ya. Pelanggaran ini Rasim ini.
2: Belum masuk.
0: Ketolahan
2: Garo Jaya Nawanta yang mau nyerata.
0: Dia nang Rasim hadir Garo Bang Kombudi.
2: Ya siap.
0: Mama Meni, ada Mama Rati ya.
2: Lagi
0: yang cabur ya.
2: Ada Isa. Ada Isa makan jamu. Ya,
0: ada ubat. Ada ya.
2: Kondol. Yang nyunyu.
0: Ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Di manggungan sama nenek. Sama nenek pepangga di manggungan tuh.
0: Iya.
2: Di manggungan. Lagi ada Kutil, Abadi Kutil.
0: Abadi Kutil, ya.
2: Cawala.
0: Cawala.
2: Abad Soleh, Baumes.
0: Baumes ini sebentar lagi iya, nongol nih.
2: Abad Soleh, Baumes juga jadi tuh ya.
0: Wak Cali ya.
2: Cali, ayo tuh manggungan, manggungan juga jadi tuh orang-orang juga jadi.
0: Iya Wak Cali ya, Wak Cali termasuk iya. Ya. Oke.
2: Iya, anak-anak punya Abah tuh.
0: Oh, anak punya Abah.
2: Iya. Ini anak buahnya tuh ya. Siap-siapnya Abah masuk nanti.
0: Abah masuk ya.
2: Iya.
0: Siap-siap-siap nanti deh, ntar lagi nih masuk.
2: Itu semuanya ya, semua ya. Saja. Iya. Pengen berbicara.
0: Iya.
2: Saya selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu lagunya, itu lagu Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mr. Bono. Ya, lara hati ini, wong lanang lara hati ini cari ini. Ya, ajak lara-lara lah, pokoknya melesi teman, cari siapa yang mau. Ayo silakan, kita buka lagi di 0853-218-9952. Halo.
3: Halo.
0: Ben Zura.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben Zura.
3: Ben Kene.
0: Iya, benar. Prima FM gitulah.
3: Ningkene Prima FM.
0: Iya nih, ini ngendi?
3: Ning Majalengka.
0: Ning Majalengka. Panas enggak Majalengka? Majalengka itu terkenal kota angin. Jadi kota angin, namanya kan kota angin.
3: Kota angin. Iya, tapi anginnya gede.
0: Kagus ya, Ben.
3: Selamat siang Kang Arya.
0: Siang. Wah, iya gimana kabarnya?
3: Kabarnya baik.
0: Teh upet kan? Iya. Teh pahit.
3: Teh upet tanpa gula jadi pahit.
0: Tapi teh O itu juga lebih enak loh. Teh O itu teh upet.
3: Apanya?
0: Teh upet tahu kan? Pernah enggak minum teh upet?
3: Ya pernah.
0: Nah itu saya itu juga paling seneng itu minum teh upet. Ya, ada itu.
3: Dikasih pakai gula apa enggak?
0: Iya dikasih pakai gula namanya teh O. Kalau enggak tanpa gula itu namanya teh.
3: Kalau pakai gula mah teh manis namanya.
0: Nah itu dia makannya.
3: Hari ini makan enggak pakai gula jadi pahit. Nah. Ya Mister Bono.
0: Salam di
3: kalau pakai gula juga ada yang namanya teh tubruk ya.
0: Ini salam nih dari Teh Effendi nih apa Agus Effendi jadi teh upet salam.
3: Ya, kan, Agus.
0: Di urang kaso Malang kali ya Pak kaso kandel.
3: Iya salam kenal Kang.
0: Oh iya. Ada juga siapa Muna juga nih.
3: Iya. Buat lagunya.
0: Oh lagunya Jack Lalen.
3: Pengen dua mertua.
0: Aduh, pengen dua mertua. Emang durung?
3: Ada.
0: Oh, ada.
3: Iya.
0: Iya.
3: Buat menikah di Supriyatin ya. Mr. Bono.
0: Iya.
3: Sama Jua.
0: Iya.
3: Terus Teh Isa.
0: Iya.
3: Terus Bunda Mary
0: ya.
3: Wah, Teh Putri, Kang Arya, Kang Andre. Banyak ya non penyiar Prima tapi kadang nggak tahu ya kalau yang malam.
0: Oh, yang malam yang muda-muda pokoknya.
3: Iya, yang muda-muda ya banyak.
0: Benar.
3: Terus Wanda Anden, Mama Wulan, Pak Bintang Anonon.
0: Iya.
3: Terus Nang Rastim.
0: Ah, Nang Rastim.
3: Terus Bapak Angga. Bunda Mary, Kang Wanta. Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina, nggih.
3: Mama Meni, Mama Najwa.
0: Iya.
3: Yunia Sari.
0: Bunda Yunia Sari.
3: Mama Alvin. Terus Bapak Angga, Kang Rian.
0: Iya.
3: Pak Galih. Terus siapa lagi Kang Arya?
0: Kang Wanda udah?
3: Udah.
0: Oh, berarti Kang Rian sudah?
3: Kang Rian sudah.
0: Cak Pur, Pak Salim sudah?
3: Kanan?
0: Pak Salim.
3: Pak Talun.
0: Pak Salim, Cak Pur, Kang Wanta udah?
3: Udah.
0: Oh ya sudah.

0: Kalau bahasa Jawa ini opo.
1: Iya, kalau bahasa Sundanya naon.
0: Lah ya opo. Lah ya opo.
1: Jadi enggak ada jawabannya.
0: Gak ada jawabannya. Lah ya apa?
1: Aduh non, aduh kangen ya.
0: Ya wes siap.
1: Gantos pagunan.
0: Nggih matur suwun nggih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun ya, hatur nuhun ya untuk Teh Upet yang ada di Majalengka. Sebagai penelpon ketiga, ya rekan prima, ada tiga buah lagu. Ada Ragana Kader, Wong Lanang Lara Adine, juga ada Pengen Duwe Mertua, juga ada yang request di TikTok Prima ini ya. Ada yang request Kelowas, terus ada yang request Ngaplang-Ngaplang ya sama Maning ya. Ya alhamdulillah ya rekan prima, untuk hari ini cuacanya terang ya. Jadi jangan ini, jangan ragu untuk yang ingin bepergian ataupun ada rencana ya. Halo, assalamualaikum. Wensura.
2: Yang kene iki. Sing terima FM.
0: Nomor 1 menjelang ya. Ya menjelang kan biasanya kan lagu suaranya menjelang ya, ya Rene Teh Upet menjelang ya, suaranya menjelang. Oke. Okay. Ya, gimana kabarnya Mama Ratmina? Iya, Mama Ratmina sampai kelalen gitu.
2: Mimi.
0: Oh iya Mimi. Aduh, Mama Ratmina ini kemana?
2: Bukan Mama yang di Mandiran
0: Sana. Nah itu ya. Sehat ya, Ma.
2: Sehat, alhamdulillah. Mi, iya. Kang Arya.
0: Iya wesan.
2: Sebaliknya Kang Arya sehat.
0: Alhamdulillah, kula sehat walafiat. Nggih. Kiat sementen pokoknya mah kula. Yang nggih pokoknya kiat pokoknya. Oke, always. Aman ya gas? Apa ada?
2: Masih ada lah.
0: Masih itu ya?
2: Ya emang ada, cuman ya masih rebutan gitu Bang Arya.
0: Rebutan ya, best lah, yang penting aja rebutan lanang ya.
2: Iya, biasanya Mimi diisi kan 10. Ini mah kalau diisi katanya bareng-bareng, dapatnya cuma 5 separohnya. Cuman seminggu 2 kali datangnya.
0: Ya. Yeah.
2: Hari Selasa sama Jumat.
0: Ya. Yeah. Oke, okay. Ya.
2: Yeah. Kamu tahu lagu apa, Maria?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya 5 tahun ya.
0: Kudu udah kan teman sih 5 tahun ya. Ya 5 tahun. Ya.
2: Yeah. Ya, yeah, mau salam-salam. Yang baru turun Teh Upet ya.
0: Ya.
2: Teh Upet tuh di Majalengka nggak, di mana sih ya?
0: Itu Teh Upet.
2: Ratmina juga punya Nini di Dwi Kidang,
0: Majalengka ya. Wah, wih yo. Dwi Kidang ke, ayo si.
2: Iya, Aliwatan, Gunung Tilu teh. Mimi Ratmina juga punya nenek di situ.
0: Iya. Iya, ya Teh Upet nih, ayo jawab nanti ya.
2: Iya.
0: Di apa? Ada di mana Mi?
2: Di Majalengka teh, Lui Kidang, Kaliwatan Gunung Tilu.
0: Nah, Kaliwatan Gunung Tilu tuh. Ya, berarti deket tuh enggak? Teh Upet.
2: Deket enggak sama Mimi? Mimi nak.
0: Ya, mudah-mudahan deket nih. Jadi masih saudara lagi, Bang. Iya, iya kayak Mama Epi terus ternyata sudah sedulur Maning. Iya, waduh, ya sedulur Maning. Memang media informasi itu, radio itu memang menyatukan untuk beberapa pendengar ya kan?
2: Iya.
0: Menjalin silaturahmi juga ya. Iya, Mi.
2: Tanjung Siang Uwa.
0: Tanjung Siang.
2: Iya. banyak saudaranya, Mimi Rasmina mah, Kang Arya.
0: Oh iya, Mia.

0: sip na.
1: Iya.
0: Oke. Ya wis Mi. Sehat-sehat selalu ya Mi, saudara-saudaranya.
1: Amin, amin.
0: Ya, berkah. Tapi ngomong-ngomong ge, Banyu Permen Mi lancar Banyu.
1: Lancar alhamdulillah.
0: Orang ngebor ya, bukan orang ngebor, ngebor maning ya ora ya.
1: Ora.
0: Aman. Anggone
1: jet pam sih.
0: Anggone jet pam.
1: Jet pam ya.
0: Ya wes. Alhamdulillah.
1: Jadi alhamdulillah subur.
0: Iya.
1: Ya mau salam-salam ya terusin ya Kang Arya.
0: Nggih nggih mangga mangga mangga.
1: Buat Tondol. Buat Ibu Sukina. Buat Teh Upetnya, diulangin lagi.
0: Iya.
1: Buat Mimi Samina. Buat Nang Rasim, Pak Salim, Mister Bono, Mimi Epi, Mimi Rati, Mama Odang, Mama Indang,
0: iya.
1: Mama Ara, Mama Siti, Mama Indah. Udah segitu aja ya Kang Arya.
0: Oke Mi.
1: Teh Upet barangkali deket ya sama.
0: Iya Teh Upet jawab tuh Mimi.
1: Mimina Mimi Rasmina itu.
0: Salam.
1: Di Majalengkan teh di Luwih Kidang ngaliwatan Gunung Pilu.
0: Ayo jawab langsung.
1: Ya udah Kang Arya.
0: Iya. Siap Mi.
1: Yo. Awas 5 tahun lagi.
0: Siap.
1: Lima tahun jadi singgah.
0: Ya Allah, sekian apa dia siap-siap.
1: Ah, dari Bang Toyin.
0: Bang Toyin. Oke, siap Mi. Aja khawatir Mi pokoknya Mi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Udah mau kopi pahitnya ya Kang Arya.
0: Oh, siap mangga Mi.
1: Kopi pahit jangan diminum. Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Spesialnya buat Kang Arya.
0: Siap. Matur suwun, Mi. Baik rekan prima, ada Mimi Ratmina, juga ada Mr. Bono, ada Teh Upet, ada juga Ibu Sukina ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita dengarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah Arya persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara.
2: Radio 95,8 FM.

0: suka nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus mantannya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih, ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, gerakan Prima waktunya sudah jam 12 lewat 16. Nah, yang belum maksi dulu ya supaya tidak oleng. Wah, katanya oleng ya. Tadi ada siapa ini? Wah, ini ada Saking Anjatan Mangun Jaya Kang, tapi sekian lagi Rantoning Jepang, Teddy ini namanya ini. Wah, ini Teddy nih, wong Anjatan Mangun Jaya. Wah, sedang di Jepang katanya, sedang dengerin Radio Prima, kangen mungkin dengan lagu-lagu Tarlingnya ya Teddy ya. Wah, sampai Jepang nih rekan Prima, siaran Prima ini. Dan jangan lupa deh, hari ini juga tanggal 22, jadi juga kita memperingati juga ya, untuk termasuknya ya, dari hari brain, hari otak sedunia ya rekan Prima. Wah, gimana kira-kira ini? Ya, jadi kita sedikit belajar ya rekan Prima ya. Jadi hari otak sedunia ini bagaimana menurut Anda nih rekan Prima? Jadi kita menjaga pusat kesadaran, merawat masa depan peradaban. Dan apa yang tersisa dari manusia ketika ia kehilangan kemampuan untuk mengingat, berpikir ya, mempertimbangkan dan menyadari dirinya sendiri. Tubuh mungkin masih berdiri, jantung masih berdetak, tetapi kehidupan manusia perlahan kehilangan arah ketika pusat kesadarannya tidak lagi bekerja dengan baik. Jadi di dalam

0: ruang yang kecil bernama otak. Manusia mengenali dirinya, memahami alam, membangun kehubungan sosial, serta memikirkan tujuan hidupnya. Dari otak lahir gagasan, ilmu pengetahuan, bahasa, kebudayaan, keputusan moral, dan karya-karya besar yang membangun peradaban. Karena itu, menjaga kesehatan otak bukan sekedar menjaga salah satu organ tubuh. Menjaga otak berarti merawat kesadaran dan masa depan kemanusiaan. Jadi setiap tanggal 22 Juli masyarakat dunia memperingati World Brain Day atau Hari Otak Sedunia. Peringatan ini mengingatkan bahwa kesehatan otak tidak hanya menjadi urusan dokter spesialis saraf dan rumah sakit. Kesehatan otak berkaitan dengan pendidikan, produktivitas, kehidupan keluarga, hubungan sosial, kualitas kepemimpinan, dan keberlangsungan peradaban manusia. Dan otak dan lahirnya kesadaran. Secara biologis, otak merupakan pusat pengendali sistem saraf manusia. Otak menerima informasi dari lingkungan, mengolah pengalaman, menyimpan ingatan, menggerakkan tubuh, serta membentuk respon emosional dan keputusan. Kemampuan untuk belajar, memahami, mengingat, berkomunikasi, berimajinasi, dan merencanakan masa depan juga berkaitan erat dengan kerja otak. Nah, itu rekan rumah ya. Jadi di Hari Otak Sedunia ini, kesehatan otak akses untuk semua ya. Jadi menegaskan bahwa setiap manusia berhak memperoleh informasi, pencegahan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pendampingan kesehatan otak secara layak. Baik, rekan prima ya. Kita langsung masuk lagi ke acara di Ventura ini, jam yang kedua ya. Silahkan tadi yang sudah masuk ya, kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Ya, yang ada di TikTok tadi juga terima kasih ya, yang sudah bergabung ataupun yang sudah request lagu ya. Nah, Anda pernah lewat jalan ini nggak, dari Gantar arah ke Bandar Wuni kalau salah itu? Nah, itu ada jembatan namanya Jembatan Cipancuh ya. Nah, sekarang ini sedang direhabilitasi jalan, rekan prima. Ya, perbaikan jalan lah istilahnya, rehabilitasi jalan ya. ya, jadi udah bagus itu, dan nanti mungkin ya jalannya nggak gelombang lagi, tidak merugal lagi gitu ya. Aman lah pokoknya untuk pengendara-pengendara itu. Ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ventura.
1: Ventura ning kene iki.
0: Ya, ning Kabel FM.
1: Nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Ya, gimana Kang Ibeng? Air lancar kah di sana, di rumah, di sawah?
1: Alhamdulillah. Bore masih lancar.
0: Masih ya, kebagian ya pokoknya ya airnya.
1: Iya. Sanyo sing kurang.
0: Oh, maksudnya bermain kurang. Kurang akeh apa bermain sanyo nih?
1: Ya, sanyo nih itu milih orang stabil.
0: Wah, berarti diganti mana ya, Bapriman? Solusinya Bapriman?
1: Ya, sabar ibai.
0: Sabar ibai.
1: Apa wis pada diselo? Iya. Apa diselo wis pada mari ga? Gede maning.
0: Oh, berarti kadang akeh, kadang ora gitu Bapriman. Banyune.
1: Kenapa? Banyune kan atuke rebutan karo diesel kan.
0: Oh, diesel kan juga. Ngebor juga apa preman apa berkali?
1: Ya, diesel ning sawah sih kan
0: Oh, ya diesel ya. Ya.
1: Atuk aku campur.
0: Oh, kira nana sumur. Oh, parek-parek.
1: Sumbere kan.
0: Sumber siji.
1: Oh, parek-parek. Nah, kayak mimi PC umae mewah di sawah.
0: Iya, iya, ya, benar. Oh, berarti kan gantian naik kan. Ya.
1: Iya. Hmm. Namun nake wong nyedot di sawah kan kurang. Nah, naik sumber.
0: Ya, sumber kurang ya, benar akan. Nah, sekian kan tandurannya apa kan? Apa? Tandur apa sekian?
1: Kacang, Kang.
0: Oh, kacang ya.
1: Kacang panjang.
0: Kacang panjang.
1: Kacang bisa tukang berbaik. Kacang panjang. Sejene Mas Gono mah. Mister Gono malah menurut cana panjang diketuk jadi cana pendek.
0: Iya benar.
1: Hari kacang pandang mah diketuk kang kacang panjang.
0: Kacang panjang itu temaran ya hari podo bah ya kan udah dibocok.
1: Arahnya panjang banget.
0: Iya, arahnya bener sih ya. Kacang panjang dipotong kedek. Aduh, arahnya jangan asem. Iya, arah. Jadi ini jangan
1: asem ini.
0: Lah iya kan kacang panjang dipotong-potong digawe jangan, ya arahnya jangan asem.
1: Jangan asem.
0: Sana panjang. Sana panjang diketuk sana pendek.
1: Ayo. Terus lagunya jangan asem
0: baik ah, ya. Siap. Ya wes. Wah, ya main ini memang enak ya, emang jangan asem. Karo pemane enggak?
1: Iya, oh emang. Soale jambu meti.
0: Jambu meti.
1: Makasih.
0: Wah, makannya di pinggir sawah ya, Mas. Wala, ya secara kadu-karuan makannya mah.
1: Nah, kadu-karuan.
0: Angin di sebeliwir kan. Ya.
1: Angin santer kan.
0: Angin santer yang ngrungokin Radio Prima lagune Tarlingan. Wala ya wis. Kelalen kabeh.
1: Sing nyedak badan lagi pada istirahat.
0: Nah, memani sudah ada istirahat, ngopi. Ngopi-ngopi, Bra.
1: Iya. Ada ngopi, Kang.
0: Ah, iya wis berarti mangan.
1: Ya. Pada balik rumah.
0: Balik rumah ya, wis. Kamu mulai maning jangan jam biro ya. Biasane.
1: Ya, kadang-kadang jam loran pada tekan maning.
0: Tekan maning ya, tekan sore. Iya, wes siap. Iya, wes. Oh, gih, salame. Ya, monggo, salame.
1: Anggo cindue truk cakurowo, Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Apa mancing bakal toet? Ayam manuk truk cakurowo.
0: Cakurowo. Iya, Bu Sukina.
1: Terus Argolis, Argolis, Prima Argolis, wis santeng dhewe kan.
0: Iya.
1: En. Jadi supir Bu Sukina, Bu.
0: Oh iya, karena ke Mister Bono mau.
1: Waduh keneke leto ya.
0: Wah, iya ngantuk kerjaren dengan teke. Enang mau ke dorong tak dorong ke baik kayakin.
1: Padahal keneke sing branca ya.
0: Iya, sering-sering
1: lihat. Paling kena ke netoi.
0: Narasim ni, narasim bila narasim ke durung ke durung dongol ke mau kan?
1: Salame kan guna narasim.
0: Ya,
1: Mister Bono.
0: Mister Bono.
1: Mimi Happy, Capur, Bapak Salim,
0: ya.
1: Ibu Tuti, Mama Paucen, Mama Aldin,
0: ya.
1: Mama Indah.
0: Ya.
1: Mimi Ratmina, karo Mama Ratminae, Mama Odang, Mama Ara, Mama Rati,
0: ya.
1: Teh Isa, karo siapa maningga?
0: Ya.
1: Terus Tanggonok Pintang Unyu Unyu, karo Teh Upet,
0: Teh Upet,
1: manja. Teh Upet, karo Teh Pahit ya, Teh Upet. Karo Bunda Yuniasari.
0: Oke.
1: Bunda, Bunda Mary. Terus Kanggo Mang Wanta ya.
0: Kang Wanta.
1: Kanggo Kang Rian karo si Metal karo Kang Amane.
0: Iya kan? Iya, siap. Tunggu
1: lagune.
0: Siap. Asem, jangan asem.
1: Enak bae meneke nyeruput jangan asem seger. Aduh.
0: Ayo
1: menggawe siap maning banter maning. Ah, yuk.
0: Yep.
1: Ditunggu. Spesiale kanggo Mama Esa kabar.

0: Kang.
1: Dahar, Kang.
0: Iya, le. Fans Tura.
1: Ini kayaknya kining prima FM.
0: Wah, iya, ini udah mau langsung.
1: Kata Maria lagi gentul.
0: Gentul DWK dia, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Allah. Meratakan gini, kayak.
1: Iya, wah, enak banget, bedukan.
0: Iya, bedukan yang bener, ya.
1: Alhamdulillah. Kenderaan ini.
0: Iya.
1: Bener, kami ben, ki jangan asem.
0: Mm-mm.
1: Jadi terang, Kang.
0: Mm-mm.
1: Tele. Tele ayam bakar.
0: Jadi, wih, ya, mantul ya.
1: Iya. Ditotol di sambel loh, Kang, ayam bakarnya.
0: Seruputnya cari Kang, Kang Ibeng, seruputnya jangan asem, ya kan?
1: Iya, jangan asem. Dipain melinco.
0: Iya.
1: Dipain kacang olah.
0: Kacang panjang, ini kacang panjang juga.
1: Panjang.
0: Jagung, mana jagungnya?
1: Kang Ibeng mau.
0: Iya, Kang Ibeng mau.
1: Lagi liren ya, Kang, ya?
0: Lagi liren, ya, di pinggir sawah. Istirahat. Menyentak bata, jadi nih.
1: Pelanggaran, Kang.
0: Pelanggaran kenapa?
1: Dulu jadwalnya kenek, kenekin, kenek.
0: Iya.
1: Kurang asem, Kang.
0: Kurang asem.
1: Iya.
0: Iya kan ganti ya jare ne kan oplosan. Terus
1: kayak nyakin jadwalnya nang rasin kenet bu.
0: Oh waduh.
1: Jadi bono iro. Mana aja. Aku yeah, yeah. Tukaran karo wong tua Kang. Ya oh, kalah
0: sih. Yes, kan, no yes. Yes, Kang. Ya ngalah ya wes.
1: Renda. Aduh aja. Ngamuk bae Kang.
0: Heeh. Ya jadi tengah jangan
1: tuh. Kayak kalah. Tenang.
0: Wah iya gini tunggu nih masalahnya.
1: Jadi bono. Hampir hampir hidup tadi kena kan hampir aja ngantuk. Lagunya Kang.
0: Iya siap.
1: Nama sama KBA judulnya akan toang-toang. Toang pindangan.
0: Toang pindangan iya. Agus siapa ini nih? Rasti melagui sambel goang jarene. Sambel. Agus. Agus Effendi. Iya grupe Mr. Bono, grup sa grupe Bono jarene, grupe Bono.
1: Grupe.
0: Grupe ya.
1: Jelasin Kang, mancing dewe sono. Eh ora gak, Kang Agus, Mas Agus.
0: Agus.
1: Mancing dewe bae olah. Aja nitik-nitik saya lagu ni aja. Artam Arman ini apa? Artam berkuang. Artam berarti. Enak anak aja tak.
0: Ya.
1: Artam ber tomat sana. Ada kayak di Bono, karena kaplang-kaplang, boy.
0: Iya.
1: Apa jadi Bono?
0: Iya grup P ya, grup Mr. Bono, grup Bono Agus, Wak Cali.
1: Apa jadi Bono?
0: Iya Wak Cali juga, ya kan?
1: Nanti apa? Ada selang pindah, pengen sambil sambil tomat kata mak.
0: Jadi eksperimen ke ditonde apa?
1: Sambal tomat.
0: Sambal tomat.
1: Iya, di Kirana.
0: Sambal tomat ya.
1: Jadi Kirana Kang. Tong tong tong tong nak.
0: Oh iya.
1: Panas Kang. Jadi bodoh ada wartawan. Tong bodi. Salam Kang. Kang Ibu Sukina, Mama Bisi, Mama Aldin, Kang Ibe, Mama Sapta, Kang Aman, Kang Rian. Kang Huyut,
0: yeah.
1: Kang Wanta, Bunda Mary, Bunda Yunia Sari, Mirapina Mama Odang, apa Kang?
0: Iya cocok cari ini sambal goang, cocok karo jangan asem, mah cari ini aku saya pendi ge.
1: Aja lah asin, aja sambal goang, aja sambal apa? Sambal tomat
0: ya. Yes, sambal tomat. Ya wes ya.
1: Nah kena Kang. Mama Titan, Mama Indah, Mama Eni Minani, Mama Rati, Cango, Cango Mono, Cango Romla, terus Cango Teh Upet, Cango Nok Bintang, Mimina Jugatin, terus Cango Papa Najwa, terus Cango Mama Titan, terus Cango Walebe, terus
0: Bong,
1: anak-anak,
0: betul. Ya.
1: Kalau tidak, dikira-kira.

0: Kang.
1: Oke, siap, beres pokoknya. Ya, mantul
0: ya. Pokoknya. Ada sambal kuang, Pak.
1: Sambal kuang. Religion sih. Nah,
0: mainan di Kang Agus, mainan di.
1: Iya, suka sambal tomat. Apa ya suka jadi ya. Sudah ada suka hati apa suka hati ya kan ya.
0: Hati ya, no, Kang. Oh ya mono kuang gamblok wacali.
1: Ya cali dah, wacali ya grupe kan ada apa semua ada grupe.
0: Wacali.
1: Wacali.
0: Ya udah jalan ini kita mau penjalu berapa?
1: Suka oh, jadi ya, suka jadi jaga jadi suka jadi jari ini
0: iya bener kuan bulan omes kan
1: iya omes dah iya iya
0: kencang romla aku mono
1: ya
0: lagi marah jadi peribahasa memang keren kan
1: siap
0: gula kelapa kan
1: oh iya gula kelapa kayak gula jawa. Jawa gula jawa dengan lagu jawa nanti gula jawa
0: iya Pak, tapi gula apa yang kan warna nasar sih Kang?
1: Iya.
0: Peribahasaan makanan Kang.
1: Iya, beriman.
0: Gula pang gula pasir. Pelem batang pelem cengkir.
1: Iya.
0: Mister Bono kukang lagi digendang lagi nasir.
1: Ah, iya.
0: Tapi saya di takdirnya lagi pikir-pikir.
1: Kenapa
0: wi? Pokoknya Kang Arya Mister Bono mungkin depan lagi cengar cengir.
1: Aduh, iya.
0: Iya Kang.
1: Oh iya, ya, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, assalamualaikum. Venstura. Venstura. Halo.
2: Halo.
1: Halo, ya, Venstura.
2: Ning kene iki ning Radio Prima.
1: Ah, iya, siap ditunggu gini. Ya. Wir apa kabar ya?
2: Alhamdulillah sehat Ang.
1: Ah iya nih.
2: Ah, iya. Jalan di Aurgelis sudah mulai normal ke rumah duka.
1: Oh ya, tapi alhamdulillah.
2: Lewat jembatan belum bisa dini.
1: Oh, dilewati. Belum dilewati.
2: Lewat kendaraan 4.
1: Iya.
2: Langsung belok aja ke arah rumah duka.
1: Rumah duka ya. Oh, enggak, belum boleh dilewati kendaraan berat ya.
2: Iya, belum bisa.
1: Jadi untuk motor saja.
2: Iya.
1: Motor saja boleh nih lewat nih.
2: Ya, motor masih ya.
1: Ya, berarti kan Bang yang pingin ke puskesmas ya, bisa langsung ya.
2: Ya, puskesmas langsung kalau ke puskesmas ya ke arah Mandiri Ancan Manggungan bisa langsung.
1: Ya, bisa langsung ya. Oke nih informasinya. Kapan mulai nih?
2: Kayaknya belum itu kalau jembatan, Pak. Baru masih proses gitu.
1: Tapi ya, udah
2: lebih paling sekitar 1 bulanan lah.
1: Oh, lah ini maksudnya lewat ini maksudnya lewat mana ini?
2: Lewatnya gang-gang.
1: Oh, gang. Ya Allah, berarti pas gereja ya.
2: Iya, pas gereja kalau dari utara dari gereja belok.
1: Belok kanan bisa, belok kanan, kiri bisa.
2: Kanan kiri bisa.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kalau dari selatan mah cuman kiri aja. Ya, rumah duka belok.
1: Rumah duka belok, ya. Tapi kalau yang tahu bisa juga belok kanan, Mandiranca. Motor.
2: Motor bisa.
1: Iya, tahu
2: kalau
1: iya.
2: Kendaraan 4 enggak bisa, gangnya jalannya kecil.
1: Iya, pasti mobil juga mobil kecil paling ya.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih informasinya ini untuk dari
2: enggak.
1: Sambul ya.
2: Mau dari, pindang urang.
1: Oh, pindang urang ya.
2: Iya.
1: Salamnya.
2: Bapak. Iya buat Bapak Tanjung deh.
1: Oh, Bapak Tanjung.
2: Punya keamanan daerah pasar.
1: Oh, Bapak Tanjung ya, keamanan pasar. Pasar Aurgelis ya.
2: Iya, Pasar Aurgelis.
1: Ya, oke. Okay. Siap, Bapak Tanjung.
2: Terus
1: nih.
2: Buat Nangatim.
1: Nangatim. Oh ya,
2: semancing durung jang.
1: Iya barusan Miki.
2: Oh tadi nengat tim.
1: Iya.
2: Ngobrol baik tadi kelalen nih kulon ngurung suara nengat tim.
1: Nengat tim kisah pakai, disapa ke nang, kayo. Aja kelalen kisah pakai.
2: Iya. Bu nengat tim kayak siapa ngur, tapi apal nengat tim. Terus nganggo sing rame, Mimi Sukinah.
1: Iya.
2: Iya. Anggo Yayu Pula Dewek Yuratmina. yeah. Anggo Mama Rati, Mama Epi,
1: yeah.
2: Anggo Kang Wanta, Kang Ibeng, Mama Aldin,
1: yeah.
2: Kang Salim, Teresa, Mimi Haji, siapa kah sembilan nembang kah?
1: Supriyatin,
2: Mimi Haji. Oh ya Supriyatin,
1: Mimi Haji Supriyatin.
2: Iya, anggo Bono.
1: Ah Bono,
2: anggo Mama Indah. Yang gue sekabiannya baik ang lah.
1: Oke okay, siap.
2: Sing A sampai Z tiku menda melar.
1: Iya. Yeah.
2: Spesialnya yang gue sing siaran sehat selalu.
1: Amin.
2: Kesuwun waktu nih ang.
1: Yuk.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih nih.
3: Ada. Oh no.
1: Oke, rekan prima. Sudah 39 menit dari pukul 12. Saatnya kita dengarkan. Ya, bersiapkan. Jadi jangan kemana-mana. Masih bersamanya di acara Neventura Nengke Nekie.

0: musim hujan nih, Teh. Enaknya ngapain ya, Teh?
1: Ini sebenarnya dua musim ini. Musim hujan dan kemarau, berarti musim hooker apa-apa ini namanya nih.
0: Kok bisa?
1: Iya, perpaduan. Pagi kemarau, sore hujan.
0: Tapi kan emang tropis begitu ya, Dis?
2: Iya, bener banget.
1: Ini berkaitan nih dengan tebak-tebakan binatang.
0: Binatang? Apa hubungannya sama musim hujan?
1: Oh, kalau musim hujan, binatang ini suka keluar soalnya.
0: Apa tuh binatang apaan? Jangkrik?
1: Bukan, binatang apa yang suka jualan kalau hujan?
0: Binatang apa yang suka jualan, Dis?
2: Yang suka jualan, tunggu. Kodok.
0: Ya. Kodok, betul.
1: Iya, jualan apa coba?
0: Jualan apa, Dis?
2: Jualan. Biasanya kan kalau di sawah tuh dia suaranya gini, kung kung kung. Nah, suara apa?
0: Jualan kangkung. Bener enggak, Teh? Kodok jualan kangkung.
1: Bener nih, anak cebong nih. Ya nih, tapi ada lagi nih. Ada yang jualannya ember biasanya dia.
0: Apaan jualan ember? Kodok mana ada jualan ember?
1: Oh, dia kalau musim hujan seneng tuh bawain ember. Ember.
0: Iya. Kalau tukang ember kelilingan gitu ya, ember.
1: Tapi bukan kodok kalau enggak rame. Ada yang jualan rokok soalnya. Ada yang jualan rokok.
0: Apaan?
1: Korok.
0: Jadi yang suka jualan kodok.
1: Kodok pada jualan tuh kalau

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, ya cuacanya sudah mulai panas lagi ya. Ya, semoga untuk rekan Prima di hari ini diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan keberlimpahan juga ya. Dan jangan lupa selalu kita bersyukur ya, karena masih diberi kesempatan untuk hidup ya. Oke, ya kita buka lagi line teleponnya, siapakah? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini Prima FM.
0: Ibun kabari.
1: Sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Senang ya sekarang.
0: Iya ini.
1: Oh, Kang Arya ya.
0: Ini siapa nih? Ini siapa?
1: Wong Kertanegara kan.
0: Wong Kertanegara. Waduh. Kang Rian apa?
1: Apa?
0: Wah, gitu ya. Uyut ya, uyut.
1: Uyut. Tepat sekali tuh.
0: Kertanegara masalahnya anak Kang Rian, anak Uyut, anak Kang Tim, Kang Aman ya.
1: Kang Aman ya parah kok namanya. Sepuluh. Kita Aman metal ya.
0: Lagi metal. Ayo bersiap, Mangga.
1: Gimana kan?
0: Ayo siap. Primen, pengairan.
1: Pengairan masih ada pengairan tapi ya.
0: Aman.
1: Giliran.
0: Iya, mulan ini maksudnya kan apa daerah kuno Primen, sawah. Aman apa kurang air apa wis ora metu banyune apa Primen apa kan?
1: Masih tapi ya itu di diesel disedot
0: pakai ini deh.
1: Ya lumayan lah, rada repot kan.
0: Lah iya kan orang pada gawani apa kayak mau ke gas diesel tadi pakai gas kan, anggone gas ya.
1: Iya gas kan bakanggo iku panggo bensin itu.
0: Oh, ketekor apa Primen? Anggup bensin orang ketemu Primen, anggup bensin.
1: Anggup bensin ada buka terlarang sih, anggup bensin.
0: Oh, lihat lo.
1: Buka tuh buka telur liter sedina kan.
0: Lihat, apa iya?
1: Iya, iya.
0: Eh, sedina
1: kan?
0: Anggur gitu. Anggur
1: lintar.
0: Pirang liter.
1: Makan kantor cawang ini.
0: Oh, mengkonon.
1: Iya.
0: Oh, bisa
1: sama. Lebih irit lah, lebih irit.
0: Oh, ya Allah. Jadi penggunaannya yang saya ingin menggunakan gas ya, orang bensin.
1: Ya mudah-mudahan deh singkat tulungannya ya, sampai peraga karunnya sampai kebalik lah.
0: Iya.
1: Ada sampai kegaringan sawah.
0: Iya lah, melas.
1: Susah payah sampai sih mau ya.
0: Iya kalau enggak, kok ini kan melas pada keringan.
1: Ya, habis suasana makanan terus.
0: Iya, suasana memang wingi kan udan terus ora maning, udan maning, udan maning. Iya, mulane
1: balik. Kok udan maning kapan lu? Bulan 9 mau bulan 10
0: udan kok. Berarti setelah Agustus September, biasanya September.
1: Anu,
0: udane September
1: bulan 9.
0: Iya, bulan 9 biasanya.
1: Ya, orang biasanya mah bakal jam nama bulan itu kus naud dan nama lokatan. Ya orang gede lah. Bikin masak sampai tanggal tir, tanggal bolu lah tapi lagi.
0: Sampai tanggal orang likur ya.
1: Likur.
0: Oke, ya. Ayo, Mangga.
1: Ya, lagu ini apa ya? Lagu ini coba lah. Perlah makan.
0: Demi ayang, oke.
1: Salam, tunggu. Kang Aman, gue sih lagi. Tepak kutipnya itu loh.
0: Ayo, nih Kang Aman takut tek dia.
1: Aman. Makan awan dingin, makan awan. Tunda kebayane.
0: Mangan manis terus mangan durung ke jangan asem kan kalau merasin jadi ini sekolah kon jangan asem.
1: Mau jangan asem ya.
0: Jangan asem mau kaya.
1: Iya. Terus kan gue kangkalin. Rastin.
0: Rastin. Sama.
1: Pang pancawala ya.
0: Iya.
1: Pengasmo. Ibu Pipi. Mini Aki. Iya. Nama bini juga yang bersama Aldin, bersama Vera juga, ya, nama Papa Pemungkas, terus ada Kang Rian, ini negara juga, Kang Rian, terus Akhirnya kalau juga ya, terus ada Mimi Haji Supriyatin,
0: Mimi Haji
1: Supriyatin, ya. Panen karena melahir bokap.
0: Oh panen? Wah,
1: iya. Bokap ya. Nama Faujan, terus ada Bapak Anda, Mas Edi Dono juga, dan Ibu Sukina, Bu Sina. Bapak lalu Bu Sina, ya Isa juga, terus Mak Bintang, Tapi itu, terus ada Walde, Bapak juga ya, Ibu Mimi.
0: Terus
1: ada siapa ya? Hati Hidung Nama Indah. Terus ada Faktur. Terus ada Nisanti.
0: Nisanti.
1: Terus ada dua juga ya, Ibu Rini.
0: Asep Rolan.
1: Kang Hidung. Terus nantimu Kang Hidung ya?
0: Oh iya ampun mau.
1: Terus ada Kang Wanta, Kang Sondol, terus ada Kang Rojaya, sendiri organnya. Mama Soleha juga ya.
0: Ya, Mama Soleha.
1: Pak Edi. Ada Bunda Yuniasari ya.
0: Ya, Bunda Yuniasari. Ya.
1: Medang ya, Medang.
0: Medang, ya, Medang.
1: Mas Endro juga ya, buat semuanya aja, tanpa kecuali.
0: Ya, siap.
1: Itu banani itu, nah apa, Mama Nani.
0: Mama Nani.
1: Ya, buat semuanya aja, tanpa kecuali.
0: Siap, siap.
1: Ya, buat yang lagi tugas, buat selalu.
0: Matur suwun, ge.
1: Terima kasih waktunya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ujit ya, yang ada di Kertanegara, yang sudah hadir ya sebagai penelpon pertama di jam yang ketiga ini. Yuk, lanjut rekan Prima, silahkan tadi yang sudah nongol ya nomor teleponnya ini. Ini ngilang lagi siapakah ya. Di menit 15 rekan Prima, jangan lupa ya rekan Prima, ketika Anda flu bingung ya, batuk flu bingung ya. Jadi jangan bingung ya, pilek bingung, sakit kepala bingung apalagi ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala ya minum Ultra Flu biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu. Halo, Menstura.
2: Ya, Mingken Uki.
0: Ya, dengan siapakah? Waalaikumsalam. Dengan siapakah ini?
2: Selamat siang.
0: Siang.
2: Ya, ini sama Bapak siapa ya?
0: Ini siapa dulu? Itu gimana?
2: Maaf, saya lupa lagi.
0: Oh, lupa. Oh ya sudah, kalau lupa gak usah.
2: Tolong minta request lagu aja lah.
0: Request lagu.
2: Soalnya saya lagi pusing kepalanya.
0: Aduh, ya kasihan Maaf, banget ya. Ya, terus lagu apa ini?
2: Saya lagi mau itu. Lagunya itu aja lah. Teman Melayu-Melayu ya.
0: Hah? Teman Melayu-Melayu?
2: Ya, teman Melayu-Melayu.
0: Aduh, ya lagu dari teman Melayu lah. Ayo, sudah nanti.
2: Kalau mau semuanya aja.
0: Iya.
2: Empat saya nggak bisa lama-lama.
0: Aduh, iya, iya, iya.
2: Ternyata teman Melayu-Melayu ya.
0: Teman Melayu-Melayu ya. Ya,
2: di Bajayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ada yang request lagu Teman Melayu-Melayu ya. Ini rekan Prima. Supaya lebih ini ya, kita buka lagi line teleponnya. Halo. Ya, kita buka lagi, silakan rekan terima di 0853-2189-9582. Ada yang request Teman Melayu-Melayu ya, nanti kita buka lagi di jam yang kedua ya, setelah tadi sudah ada yang masuk ya, belum menyebutkan namanya ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bensura. Ah iya, dengan siapa ini?
3: Marati.
0: Nah, Marati, gimana kabarnya Marati?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat walafiat, ya Mi.
3: Dan harga kabarnya
0: sehat Marati juga.
3: Alhamdulillah ya nomor ya.
0: Ya.
3: Mantan
0: merdeka. Request lagu apa? Ya boleh.
3: Pengen lagu.
0: Apa tuh?

0: kan Arya.
1: Bandal Guling. Si Bandal Guling ya. Apalagi. Bandal Guling, si Bandal Guling ya. Marati ya.
0: Iya.
1: Ya ya ya, ya. Eh gimana Marati? Hah? Air gimana di sana? Aman?
0: Riben kan Riben.
1: Air, air di sawah gimana aman?
0: Air. Lima Marapi Maharke.
1: Oke ya, wa Allah, alhamdulillah.
0: Ada di sawah.
1: Ada, oh sawah ya? Oh, iya. Berarti orang kekeringan. Ya Marati ya.
0: Iya.
1: Ya, berarti aman ya. Oke, Marati yang ada di Mandi Rancang. Jadi tidak kekurangan air. Oh, berarti dekat kali satu kali ya. Ya Marati ya.
0: Jauh kan
1: area. Oh, saya kira dekat kali. Aduh, ya ya ya ya. Tapi
0: sekitar 6 rumah.
1: Oh, 6 rumah ya.
0: Jauh.
1: Berarti kalau buat nyiram apa ano apa di sawah gimana? Halo? Iya maksudnya kalau mengairi sawah sawahnya ambil air, ambil airnya dari mana? Oh berarti kirain ini apa ke sawah juga enggak ya?
0: Malah
1: cuma nggak punya apa-apa. Oh, ya, ikut sawah itu.
0: Enggak,
1: oh iya, berarti. Tapi di rumah aman ya, di rumah aman untuk apa sumur itu ya? Sumur.
0: Enggak ada. Adanya tuh
1: gas pam
0: semua.
1: Oh, iya. Ya ya berarti aman ya istilahnya ya. Oke. Ya salamnya buat siapa Marati?
0: Salamnya buat Bin Epi, Ratima, Mama Ratima, Bang Sondo.
1: Iya.
0: Buat Satu, buat Kang Rasim, Kang Endro, buat Ibunya Tiga. Kang Lantai, buat Ibu Sina, Kang Sali, buat Teh Ita, Kang Dasmo, Mama Indah, Mama Dede, pedagang Kesampu, buat Kang Aman, buat Mr. Bono, buat Dameri, Papa Adi Tuti, Ibu Tuti, buat aset pelan, buat wagandernya juga, buat semuanya aja, spesialnya buat Kang Arya.
1: Ya, terima kasih.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Ya, terima kasih sekali nih.
0: Oh iya, Kang Arya.
1: Apa itu?
0: Mimi Epi jam 5. Nenek ya Mimi Epi ya.
1: Mimi Epi jam 5 aja.
0: Ucapannya Kang Arya.
1: Nggih, ucapannya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Mimi MP. Ya, rekan Prima. Jangan lupa nanti kita akan mengikuti laporan ya, ada pertandingan sepak bola di kampus Mahatma Zaitun ya. Tinggal tunggu saja nanti biasanya pukul 2 ya, 2.30 ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di acara Fans Uda, Fans Ketemu di Udara.

0: Belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya gak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya.
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya? Punya CCTV di radio? Emang Pak RT punya ini ya? Punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, area di sini di program acara Ventura. Ventura hadir setiap hari ya, jam 11 sampai jam 15. Dan kecuali hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang, rekan prima setelah ada karaoke, karena jam 10 karaoke ya. Nah, untuk rekan prima yang ada keinginan berkaraoke, boleh nanti masuk ya di 0853-2189-9582 jam 3 sorenya ya. Nah, untuk itu dipersiapkan dulu nih lagu-lagunya, kira-kira lagu apa yang mau ditampilkan ya, yang mau dinyanyikan. Nah, oke, rekan prima, lanjut kembali di acara nih Fans Dura ini, Fans Ketemu Diara. Tadi yang sudah hadir ada Uyut, ada Dalpasi Du, ada Bu Billy ya, juga ada Kang Ibeng ya. Oke, terima kasih yang sudah masuk ini. Sudah berapa ini? 10 orang ya yang udah masuk. Hai, kita buka lagi line telepon di 0843-2189-9582. Boleh ya, masuk silakan. Ya, tadi sudah disampaikan ya, saat ada acara Prime Time News ya. Dan Prime Time News hadir setiap jam 10 sampai jam 11. Nah, untuk rekan prima ini ada keluhan apa semuanya ya di daerahnya. Nah, boleh nantikan di WA di 0853-2189-9582 ataupun bisa di WhatsApp Prima ini ya, boleh masuk nanti kita. Nah, siapa tahu didengarkan oleh pemerintah setempat dan untuk langsung ditindaklanjuti. Nah, seperti yang Arya kemarin melihat ya, itu di jalan antara Gantar dengan Manarumuni. Nah, sekarang sudah diperbaiki ya. Jadi untuk lintasan dari mulai apa, Mutiara Damai ya, Mutiara Damai emangnya situ ya, perumahan kan ada perumahan Mutiara Damai ya, ya lurus saja kan. Nah, lurus dari situ ada jembatan, itu namanya jembatannya jembatan Cipancu rekan prima ternyata ya, padahal nggak Cipancu di sini ya, tapi di sana nama jembatannya itu Cipancu, jembatan Cipancu ya. Sekarang sudah ditinggikan lagi itu medan jalannya, itu sudah ya tidak ambles lagi. Kemarin-kemarin kan ambles itu sempat itu ya, tergerus mungkin karena tergerus oleh aliran sungai Cipinomang ya, itu namanya ya, atau sungai maksudnya daerah mana ya, apakah itu alirannya itu nembus ke sini juga ke Cipancu, waduk Cipancu atau tidak ya, dengan prima kira-kira tahu enggak ya. Nah, jadi sekarang jalannya sudah mulai ditinggikan, jangan ambles terus ya, karena mungkin tergerus oleh kendaraan berat ya, yang lewat situ juga kan ada yang kendaraan berat ya. Yang memang kalau tidak langsung ditangani, dampaknya itu bisa ke itu ya, ke mana, ke pengendara, terutama ini pengguna, maksudnya bukan pengguna jalannya. Nah, supaya aman ya kan, dan tetap berjalan langsung ya, kalau supaya jembatannya kegerus ya, aduh lebih susah lagi kan ya rekan prima ya, mendingan ditanggulangi lebih awal ya kan, nah, lebih ini daripada nanti kita tidak bisa apa lewat ya kan, harus muter. Nah, jadi ternyata alternatif juga rekan prima, kalau Arya lihat ya, dengan ditutupnya jalan Siliwangi ini ya, antara dari Mandi Rancan sampai ke alun-alun Haruglis ya, dimulai depan sini tidak jauh dari puskesmas itu ya, bukan puskesmas apa, Fusal ya, Fusal itu. Nah, dampaknya ternyata Arya melihat ya kemarin pas pulang itu truk tangki yang biasa BBM itu untuk mengisi di sini di pom Kiara Gurung itu. Nah, lewatnya situ ternyata rekan prima, sejak ditutupnya sana, lewatnya situ kan jalan alternatif masuknya rekan prima itu. Nah, makanya untuk itu ya, jadi dengan diperbaikinya jalan tersebut ya, jadi ada efek baiknya juga ya, karena lalu lintas jalan ya, yang tadinya harus lewatnya Haurglis, dia muter lewatnya situ karena lebih dekat ya kan, ke tolnya juga mungkin lebih dekat juga ya kan. Nah, kalau seumpamanya dilewatin kalau model truk apa, trailer
bukan trailer ya, dia tronton itu ya, yang saya lihat itu truknya itu tronton ban 6 ya kan, ban 6 itu lewatnya ban 9 ya, bukan 6 ya. Ban 9 ya, bukan 6 ya. Ya kan? 6 apa 9 itu? Apa 10 ya, 10 ya berarti ya. Kan 8 8 2 ya 10 ya, ban 10 ya kalau tronton itu ban 10 ya kan. Aduh, jadi salah hitung ya. 2 aja ganti hitung 1 ya. Ya depan 2, belakangnya kan 8 ya, rekan prima. Jadi kan 10. Nah, itu lintasannya akhirnya lewatnya situ jalan antara Bantarwaru, Bantarbuni ya, Bantarbuni, Gantar, terus baru ke sini Kiara Kuro ngisi BBM-nya rekan prima. Nah, kan berarti kan bagus ya rekan prima jalan, jadi alternatif nih. Kalaupun macet juga kadang-kadang alternatif juga itu jalan situ ya. Ya kita bersyukur ya rekan prima, alhamdulillah ya. Terima kasih ini untuk Pemda nih ya, karena sudah langsung merealisasikan apa yang dimengerti oleh masyarakat ya, terutama ya yang di daerah Gantar, Munduan ya, mungkin dari sekitarnya sih yang menggunakan jalan tersebut ya rekan prima. Penerangannya juga bagus itu dari Gantar sampai Bantarbuni ya kan, sudah ada lampu-lampunya ya. Kalau kita lihat itu kan di sepanjang jalan itu kan sudah ada lampu-lampunya, itu terang. Oke, terima kasih. Lanjut kembali, silahkan yang ingin bergabung boleh ya. Kita tunggu di 0853-2189-9582. Ya, belum ada yang masuk lagi ya. Kita buka lagi line teleponnya ya, sambil nunggu kita putarkan satu buah lagu ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama dia di program acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara.

0: internet ya.
1: Betul banget, benar.
0: Iya. Mm-mm. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang?
1: Padang bulan, Mas. Waduh.
0: Itu padang rembulan.
1: Oh, bukan padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi Padang.
0: Aduh. Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Entar
0: dulu. Bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh, gitu.
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit enggak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit juga
0: kan?
1: Sih.
0: Bukan.
1: Okay. Bukan.
0: Apaan tuh Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan. Ambulan. Oh iya, betul.
1: Enggak pernah nyanyi sih. Ambil gambulan.
0: Masalah bulan. Mm-mm. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh?
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok ada bulan segede batok.
0: Nih. Kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ayo, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya, benar ya? Benar ya?
0: Karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu banyak tanggal merah, Teh.
1: Oh, merah.
0: Nah, iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya, benar. Aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya, Teh.
1: Iya, benar. Awas pinjol ya.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Waalaikumsalam.
1: Teh, apa kabar Teh?
0: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
1: Waduh. Apa kalau di ngopi saya Teh?
0: Ngopi saya kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Lanjut. Teh, kita udah lama ya gak main tebak-tebakan ya Teh?
0: Betul sekali, sudah ngopi?
1: Belum lah Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu. Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
0: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
1: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Eh, ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh.
0: Ada nih, ada penemuan.
1: Penemuan?
0: Iya, Teh nemu ayam. Ada, Teh nemu ayam kecil banget.
1: Ayam kecil banget.
0: Kecil banget.
1: Iyalah, ada ayam kate.
0: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih, tahu enggak ayam apa?
1: Enggak tahu.
0: Ayo tebak dulu loh. Tebak-tebak.
1: Ayam kate tadi kan udah
0: nebak. Nah, lebih cilik maning ana.
1: Ya enggak ada lah selain ayam kate.
0: Ana maning, ngerti jawabannya?
1: Apaan?
0: Ayam suwir. Ayam cilik.
1: Terus ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
0: ayam besar cilik. Ada lagi.
1: Apaan?
0: Enggak tahu tuh ayam besar.
1: Ayam semesta.
0: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
1: Apaan?
0: Ayam den lape. Oi oi.
1: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
0: Ana maning.
1: Ayam sorry.
0: Ayam sorry.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum, Merdeka. Halo rekan-rekan Prima, di sini dengan Delili. Saat ini tanggal 22 Juli 2026 sedang ada pertandingan turnamen bola untuk memperebutkan piala 307, yaitu antara Student United versus Guru Mahat Al-Zaitun. Di Stadion Palagan Agung ini bisa Delili gambarkan. Saat ini di Stadion Palagan Agung Mahat Al-Zaitun bisa Delili gambarkan bahwa dari masing-masing tim sedang bagaimana nanti akan melawan dari masing-masing tim tersebut ya. Dan juga bisa Delili gambarkan bahwa sudah mulai banyak supporter yang hadir ya di stadion ini. Dan bisa kita tanyakan ya kepada salah satu supporter dari pemain. Dengan nama siapa kak?
2: Dengan Sultan Fajar.
1: Kalau boleh tahu kakak di sini dukung siapa ya?
2: Kalau di sini saya dukung Student United Red.
1: Kenapa kakak bisa mendukung Student United?
2: Ya tentunya seperti yang kita lihat dari pertandingan sebelum-sebelumnya bahwasanya Student United Red ini adalah tim yang sangat kuat. Dari 3 pertandingan sebelumnya dia memenangi melawan IAI. Ya tentunya gitu.
1: Terus harapan kakak apa nih sebelum pertandingan dimulai ini untuk tim kakak?
2: Untuk Student United Red tetap harus menjaga konsistenan di pertandingan karena bahwasanya ini melawan Guru ini adalah tim yang kedua terkuat setelah Student United.
1: Oke kak, baik, semoga tim kakak memperjuangkan dengan keras ya, semaksimal mungkin ya. Baik, terima kasih kakak. Nah, kali ini Delili sudah bersama dengan salah satu supporter pendukung tim Guru Mahat Al-Zaitun. Apakah benar Ustazah? Ya, betul. Kalau boleh tahu kenapa Ustazah mendukung tim Guru Mahat Al-Zaitun nih?
3: Oh iya, saya mendukung tim Guru Mahat Al-Zaitun nih karena saya juga dari bagian dari Guru Mahat Al-Zaitun. Saya mendukung sepenuhnya untuk tim Guru karena menurut saya tim Guru ini mempunyai kekompakan dan percaya diri yang sangat

0: berapa? Saya harap sih ya 3-0 ya untuk guru 3 dan untuk santrinya 0 gitu.
1: Berarti yakin sekali ya guru Mahat Al-Zaitun akan menang ya?
0: Ya, saya yakin sekali ya, mungkin ada kemungkinan mungkin yang lain agak sedikit mungkin sedikit optimis ya gitu.
1: Oke. Baik, terima kasih ya Kak Saja. Nah, itu dia teman-teman Poima, salah satu saksian dari pemain.
2: Untuk rekan Poima yang penasaran bagaimana kelanjutan pertandingannya, bisa tonton terus ya di streaming YouTube Log News ataupun TikTok Log News. Delili kembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
3: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya tabebuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Secara abang kan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa tuh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli apa beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa. Oh.

0: Siliwangi kilometer 2 Arya di sini di acara nih fans Dura fans ketemu di udara. Oh iya neng. Baik, sudah 50 menit ya rekan rekan dari pukul 14 dan 10 menit lagi kita berganti acara di berdendang karaoke yo. Yang sudah siap-siap ini siapakah ya nanti ya sebagai penelpon pertama, kedua, ketiga dan keempat sampai dengan kelima. Jadi disiapkan dulu ya rekan prima, jangan lupa nanti jadi saat kita buka jangan bingung nanti tiba-tiba bingung, waduh nyanyi apa ya, nyanyi apa, waduh repot nanti waktunya. Halo, assalamualaikum fans Dura. Aduh, baru ketinggalan. Habis hampir ketinggalan kereta ini. Iya, Teis.
1: Metangi, Kang.
0: Waduh, metangi ya.
1: Iya.
0: Iya, udah.
1: Kita mau beli terbaik, tapi tinggal turu.
0: Ditinggal.
1: Jadi mini Epi mah ke Bantalwaru.
0: Bantalwaru, benar-benar Bantalwaru. Ya, iya, iya, iya. Makanya tadi dari dibuka tidak ada yang ya waste berarti. Gak ada yang miss call ya kan, ya makanya udah lanjut lah gitu.
1: Iya. Pengen anu apeng kuning.
0: Aduh ya, boleh pring kuning ya. Pring kuning ya, siap.
1: Salami ya.
0: Iya, boleh.
1: Buat siap. Ibu Supino, ibuku sayang.
0: Oke.
1: Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Buat Mimi Epi, Mama Rati.
0: Iya.
1: Buat Ibu Billy. Buat Mama Pebi.
0: Iya.
1: Buat Mama Odang. Buat Mama Indah. Buat Mama Emma.
0: Iya.
1: Buat Bunda Mary. Buat Bunda Yunia Sari. Buat Mama Meni. Buat Kang Ibeng. Mang Wanta. Kak Pur. Mister Bono.
0: Iya.
1: Nang Rasim. Kang Rian sayang. Buat Mama Odang, Mama Paujan, buat Mumara,
0: yeah.
1: Buat Unasa Mina,
0: okay.
1: Bumi Ratmina, Mama Ratmina, buat Kang Agus Suryanto.
0: Kang Agus Suryanto.
1: Spesialnya buat Bang Arya.
0: Okay, siap.
1: Buat Mama Alim sayang.
0: Mama Aldin.
1: Iya, spesial khususnya buat papaku sayang, Bapak Salim.
0: Oke, Pak Salim.
1: Ucapane.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Teh Isa ya yang sudah bergabung di acara nih fans Dura, fans ketemu di udara. Ya, silakan yang tadi belum sempat masuk nih, boleh masuk, kita buka lagi ya untuk penelpon berikutnya di 0853 2189 9582. Ada pring kuning ya dari requestnya Teh Isa. Ya, satu lagu aja ya terima, karena waktunya sudah mepet sekali ya. Ayo, siapakah berikutnya ini? Pikirkan prima ya, di cuaca seperti ini jangan ya jangan langsung terpapar matahari, apalagi jam-jam segini ya. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita bepergian ataupun keluar rumah ya, lindungilah diri Anda dengan pakaian yang tertutup ya, karena paparan sinar matahari itu sangat ini ya, sangat tajam ya, apalagi kalau udah panasnya sampai dengan suhu 33 derajat Celcius ini sekarang rekan prima ya. Di hari ini suhu sudah 33 derajat Celcius dan besok masih 33 derajat Celcius. Dan untuk wilayah yang berdampak nanti ada Horcloth, Horgli, Sukajati, Panakaya, Karangtumaritis, Kertanegara, juga Sidadadi, Mekarjati, Sidamulya, ya, Cikpancuf juga ya. Jadi rekan Prima ya, usahakan minum air 2 liter ya tiap harinya ya, minimal itu 2 liter ya kan Prima. Berarti kalau itu satu botol Prima itu ya, satu botol satu botol gede itu ya, dua itu tuh rekan Prima. Nah itu harus bisa itu masuk ya, gimana caranya itu rekan Prima supaya bisa masuk. Ya dibagi-bagi ya, jangan sekaligus maksudnya ya, dibagi-bagi ya, hari jam ini minum ini, jam ini gitu ya. Jadi usahakanlah jangan sampai kena dehidrasi ya. Ya karena kalau kita kena dehidrasi ya kita juga yang sakit ya rekan Prima. Juga pancaran pantulan ya, pantulan dari UV itu kan bisa mengganggu ya, mengganggu penglihatan kita rekan Prima ya. Baik rekan Prima, kiranya sampai di sini dulu ada yang bersama rekan Prima di program acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara ini. Karena pukul 15 kita langsung berganti acara di Berdindang Karaoke You. Arya pamit, mohon undur diri dari Jalan Siliwangi kilometer 2. Arya di sini pamit dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu penutup ya, Pring Kuning yang sudah dia persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya nanti di pukul 15-nya di acara Berdendang Karaoke Yo.

sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti Karaoke You.

0: Merdeka. Baik rekan Prima, kita kembali lagi bersama Arya di program acara Berdendang Karaoke. Yuk. Oke, di jam yang kelima ini ataupun di jam yang terakhir ya, Arya akan membuka acara ini ya. Dan untuk rekan Prima, dia sudah siap-siap bakah ya. Selain ya, sebelumnya juga Ria akan menyapa untuk yang amat berhormat Syah Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syed Imam Pramoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna, dan tentunya dengan izinnya kita selalu mengudara ya. Dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu mendapatkan jalan keberkahan. Dan hari ini Arya izin untuk mengudara sampai pukul 6 sore. Ya, pakai 4 sore maksudnya. Bukan 6 sore, 4 sore ya. 16 masih sampai pukul 16 sore ya. Oke, kita buka saja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Yo.
1: Kadang itu bengi.
0: Hah? Jam apa lagi?
1: Kali-kali tadi jam itu bengi.
0: Jam itu bengi?
1: Maka ngomong jam 6, kali ini kan jam itu.
0: Waduh, iya balap kan, ini mau nikah. Waduh, aku salah jam 6 malah. Repot ya.
1: Jadi ini nonton jam itu, kalau
0: kayaknya jam 6 malah. Ya, aku kasih masuk ya. Jam 16 maksudnya, bukan jam 6, jam 16.
1: Jam 6 malah, krim, batu, batu, batu, batu,
0: ujian jadi kepada karaokean. Ayo, oke. Ya, lagunya apa, Gen?
1: Mong blok kedinginan.
0: Mong blok.
1: Mong blok.
0: Mong blok.
1: Mong blok Trenggono.
0: Mong blok. Nah, mong blok.
1: Trenggono.
0: Mong blok ya, nah blok. Anak beli ya kayaknya.
1: Oh ya.
0: Ada, ada dong. Ada ya. Mong blok apa ge?
1: Trenggono.
0: Iya.
1: Orang-orang buta Taisa.
0: Iya.
1: Andasmo. Wakisut. Om Sondol. Terus tanggo Amaldin. Betul. Kayak
0: Deddy Pono. Halo. Halo, halo, halo.
1: Mantul.
0: Aduh, ngomong belok ya. Anak beli ya.
1: Lawas kah?
0: Oh, lawas ya.
1: Iya.
0: Karaoke ya. Nggak dulu cek. Dua rakyat kulit di set, Gen.
1: Nggak ngomong blok, Pak Ali. Berkata Mama Oda, Mama Rafina, Mimi Rafina.
0: Jelas seperti
1: ini. Nama Indah, Mama Titan.
0: Siapa Maneng ya?
1: Mami Nani.
0: Ya.
1: Bunda Mary, Bapak Jali, Mak Bintang, Bunda Yuritari, Upak. Indah Supriyatin, Ibu Sukima.
0: Oke, siap. Siap.
1: Mantul ya. Jadi bodoh ya, orang tentang hotel.
0: Asik.
1: Untuk kang.
0: Aduh, udah sekian.
1: Trenggono, kang.
0: Aduh, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri.
1: Trenggono.
0: Trenggono ya, waduh, ya wes.
1: Pelanggaran.
0: Pelanggaran ini, ya wes merudah ini.
1: Apa tuh? Trenggono.
0: Lu.
1: Mantul lagi. Nah,

0: Okei, luar biasa ini. Asli pokoknya ini mantul. Iya, mau blok di dingin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dengar Steam.

0: Oke, lanjut kembali. Siapakah? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore.
0: Sore juga.
1: Gimana penyakit?
0: Alhamdulillah baik.
1: Super, alhamdulillah
0: Maya. Iya nok ada. Ya, nyanyi apa nok?
1: Ayo, rindu batin
0: Aduh, iya rindu batin ya.
1: Ri, sampai ke batin-batin loh.
0: Ngeri ya.
1: Ayo buat Eyang Nanas Nanang Rastim ya.
0: Oh iya.
1: Buat Mama Aldin Tutut di TPE-nya itu Upet ya. Mm-hmm. Buat Badek Kutil, Kang Dasmo, Bunda Sari, Bunda Mary, Mimi Ratnina, Mama Ratnina ya.
0: Iya.
1: Ayo

0: Luar biasa. Ini pokoknya mantul loh.
1: Aduh, ana salah
0: lalen. Ya brimen, jarene wis bisa.
1: Wis angel ame yo kok kabeh anane be ya.
0: Nggih, siap.
1: Kan durung kok paling mohon maaf ya, Ak.
0: Ya,
1: Sesayang tercinta tetap buat ayang mamas ya. Buat anaknya makasih banget atas waktunya.
0: Okay.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan panjang jodoh yang di rumah juga selalu sehat ya, Ak.
0: Amin. Yo.
1: Ucapannya, Ak.
0: Yo.
1: Kopi pahit jangan diminum, Ak.
0: Iya.
1: Ayahnya Ros pamit. Assalamualaikum. Dadah, bye-bye. Muah.
0: Oke, rekan prima. Ya, ada Nok Bintang Unyu-Unyu yang ada di Kasepuan Cirebon.

0: Oke, rekan Rima, kita buka lagi. Silakan line telepon di 0853218998.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Selamat
0: hari
1: ya, ketemu maning.
0: Ketemu maning, Mi. Pripun kabare, Mi? Ya Allah.
1: Alhamdulillah waras, Dan.
0: Aduh, ya guys, nemen ge pinggir ora tur atumon ge.
1: Iya. Ayo njur nang anu nang rasem kok ngebel.
0: Oh, nggih, ya.
1: Heeh, rasem kan.
0: Nggih, terus primen cari ini.
1: Ya, mimik aja deh tamu.
0: Oh, nggih.
1: Jadi ora diangkat. Harus dikasih lagi sembahyang asar.
0: Iya.
1: Terus ngebel nang ya, lah kan diangkat.
0: Iya wis anu nggih, siap Mi.
1: Tapi nang rasem, nang rasem.
0: Nggih, ya. Ya Mi, nyanyi apa Mi? Lagu ne.
1: Aduh lagu lanang bisa beli ya?
0: Lagu lanang. Oh.
1: Iya.
0: Nggih, monggo. Lagu ne napa?
1: Nepuk batuk.
0: Nepuk batuk.
1: Iya.
0: Nepuk batuk.
1: Denger.
0: Wah.
1: Ngemer.
0: Nepuk batuk.
1: Nepak, nepak.
0: Nepak kok, oh, nepak.
1: Iya.
0: Nepak batuk Mi ya.
1: Nggih.
0: Ya niki.
1: Jajaran ah kayak nok bintang kan.
0: Nggih nok bintang.
1: Bintang bakal nyanyi karena aku nyanyiaken ya. Orang kok mau kenapal dingin. Karo kendal dino apa ngerti-ngerti ya.
0: Nepak batuk ya, ya weng wis tunggu sebentar. Aduh, nggih tidur ngajak ini. Lagu ne emek Mimi.
1: Nang rasim kesun senggolane, nang nok bintang kesun senggolane, nusar bono. Di perut nyung-nyung beko.
0: Apa ya, Mimi? Oke.
1: Kemudian apa nak, Kang? Apa nak, Kang?
0: Oh, okay. Siap-siap, mage-mage, gila.
1: Ya, amin, kasih kau terbit ya.
0: Gila, aku nih kau turun. Oke, ya, duduk.
1: Konten, Kang.
0: Kayane kok sing karaoke ne durungan ame brimen me.
1: Wonten ya.
0: Karaoke ne.
1: Nggih kepanggih kene.
0: Nggih, jadi.
1: Nggih kono kang Majawala kang Tondol. Mama Indah, Ibu Tuti. Mama Pepe kang Aman, Salebe. Wa uyut.
0: Wa uyut. Aduh, nggih. Lagu niki terus kangge niki mepriman
1: nggih. Kang Rian, Kang Otoy, Kang Ipeng, Bapak Purnomo. Bunda Yuniasari. Amin Miririn.
0: Nempok patok ning karaoke nih kok.
1: Nepak,
0: iya nepak, nepak iya karaoke ini durung ana mek premen me.
1: Ola kaya jentot nak.
0: Nggih.
1: Iya. Ngadu telu Kang.
0: Ngadu telu bae nggih.
1: Iya jane sastra.
0: Nggih.
1: Anggo Kang Arya, Kang Arya.

0: Oke, luar biasa ini.
1: Luar biasa kade baik, Kang Andre mah yakin. Iya, orang luar biasa di luar baik kok sampai ya.
0: Luar biasa di luar.
1: Iya, aja.
0: Bisa bodoh.
1: Biasa,
0: ya.
1: Biasa di dalam baca di luar, okay. Jadi dalamnya baik.
0: Iya, Mim.
1: Gambaran apa ya? Gambaran Yahoo.
0: Iya, Mim.
1: Biar ambaran yummy.
0: Oke. Okay. Iya, wes mina.
1: Yummy dong ah. Sebelum dia kangar ya.
0: Oke, memang.
1: Salam mereka yang sedang sana mawon. Masukin nama saya. Teisa, Teisa, kandasmu. Salam mereka yang sedang sana mawon. Hingga nanti satu salam ya nyuwun maklum. Soalnya pengen pisan ya prima, aku yakin.
0: Ya oke, Mim.
1: Nah, salam sayangnya kalau Kang Arya paling sayang paling setia.
0: Oke, Mim.
1: Ucapan 95,8 Trima FM Raden Indra Mayu Kembang Jawa Selampu yang kembangnya kuning. Ini yeah. Kajin perhatian balik tapi kayak ketemu maning kalau primane.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kang Arya sayang. Okay, Kang Arya sayang.
0: Nah. Iya, Mim. Oke, siap dengan prima ya. Kita sudah mendengarkan 3 penyanyi dan saatnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Rakap multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Kabar gembira,
6: gembira.
5: Kabar gembira,
6: gembira.
5: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
6: proses
5: cepat.
6: Cepat.
5: Beli cash juga bisa.
6: Bisa.
5: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin.

cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, rekan Rima, balik lagi nih. Ya sudah ada yang masuk ini, halo. Berdendang karaoke.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Tessa?
1: Iya.
0: Lagu
1: radionya yang tadi
0: berang. Ya, lagunya apa ini nyanyinya?
1: Langgur-langgur kan.
0: Apa? Aduh. Pelan-pelan aja. Itu aduh dengernya enggak noise tadinya. Langkul, ngerangkul.
1: Selangkung rong langkung.
0: Oh, selangkung rong langkung.
1: Iya.
0: Aduh, selawe rong lawe itu.
1: Iya.
0: Selangkung rong langkung. Aduh, ya. Selawe rong lawe cari ini selangkung. Aduh,
1: selang. Buat nang rapim.
0: Nying, iya itu.
1: Kencangan apa kan sini sih kan?
0: Sini udah pelan sih.
1: Udah. Ada sih. Itu temen yang aku.
0: Oke, siap.
1: Ya, siap.
0: Asik.

0: luar biasa ini, mantul pokoknya ini.
1: Pokoknya mantul.
0: Mantul ya, luar biasa ini.
1: Iya, seperti ya buat Bang Arya.
0: Ya, oke. Okay.
1: Buat rekan-rekan terima semuanya ya, dirapel oh, aja.
0: Ya.
1: Sampai sini. Tapi ada spesial buat Bapak saya, Bapak Salim.
0: Bapak Salim.
1: Iya. Iya. Ucapannya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung. Ada Teisa, ada Mimaji Subriatin, ada Nok Bintang Unyu-Unyu, juga ada Nang Rastim. Ya. Jangan lupa kan kita ketika Anda flu ya, jangan bingung, flu, pilek, sakit kepala, juga demam, bersin-bersin ya. Jangan bingung pokoknya, segera minum Ultra Flu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
2: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa?
2: Ya, sama Bu Rini.
0: Oh, Bu Rini. Alhamdulillah, Bu Rini. Gimana kabarnya Bu Rini?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, sehat walafiat ya, Bu Rini.
2: Bang Arya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah ya.
0: Iya.
2: Ini apa sih lagunya?
0: Ini karaoke.
2: Oh, karaoke.
0: Oh, nyanyi apa?
2: Nggak bisa nyanyi.
0: Aduh, ya udah, request lagu apa?
2: Tapi halo?
0: Lagu apa?
2: Pop Indonesia ada nggak?
0: Pop Indonesia. Pop Indonesia ya, apa sih coba, apa lagunya apa coba, ada lagunya apa?
2: Nggak ada ya.
0: Lagunya apa?
2: Pengen untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama.
2: Tapi nggak ada wanita ya?
0: Sebuah nama.
2: Dari apa? Miriam Bilina kalau
0: salah. Ya, untuk sebuah nama ya.
2: Iya, pengen belajar nyanyi.
0: Untuk sebuah nama. Kirain dangdut. Kirain yang dangdut. Ada yang dangdut. Ya, berarti kita coba ya.
2: Iya. Berarti nadanya yang wanita, Bang Arya.

0: Bisa ya?
1: Aduh, saya apa-apa nggak gitu, Pak.
0: Berarti minggu depan harus sudah bisa ini.
1: Apa?
0: Minggu depan harus sudah bisa ini nyanyi ya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ini jadi soalnya kan nggak apa.
0: Jadi, oh, nggak apa ya. Ya latihan dulu itu.
1: Maaf ya. Buat rekan-rekan terima semuanya ya.
0: Mm-hmm.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya.
1: Salam-salamnya yang udah masuk barusan siapa?
0: Yang sudah masuk ada Nang Rasti, Nuk Bintang Unyu-Unyu, ada Taisa, ada
1: Nuk Bintang Unyu-Unyu ya.
0: Ada Mimi Haji Supriyatin ya.
1: Iya. Iya, pokoknya buat semuanya aja. Malu ah enggak bisa nyanyi.
0: Oke, Bu Rini Tanjung Siang Subang.
1: Hai, sudahnya teh apa sih? Suka apa ya?
0: Isin,
1: Kabita.
0: Oh, Isin ya, Isin.
1: Isin. Orang apalagi pengen bisa karaoke lagu Jawa yang Karling, habisnya enggak hafal, enggak paham.
0: Oh, ya makanya belajar.
1: Cuman dengerin, kadang-kadang dengerin, kalau sibuk ya enggak gitu.
0: Ya.
1: Oh, tapi suka Kabita pengen ikutan gitu.
0: Oh ya boleh ya, makanya itu
1: iya,
0: terus aja.
1: Iya kan kalau yang lokal ya. Ya Bang Arya.
0: Betul ya.
1: Iya kalau nggak apa.
0: Ya nggak sih, nggak harus apal, tapi kan bisa. Bisa ngikutin iya. Suaranya. Biasanya punya teksnya kan?
1: Enggak.
0: Nah, makanya ceknya kan tinggal cari dulu, baru nanti ya. Tinggal hafal gitu.
1: Iya, iya.
0: Kecuali di tes ini Indonesia Idol baru hafal.
1: Pokoknya.
0: Iya,
1: aduh maaf ya.
0: Ada
1: barangkali yang di belakang mau masuk.
0: Yeah.
1: Pokoknya salam sehat selalu buat semuanya ya. Yeah. Maaf aku jarang masuk Bang Arya. Cuman ini lagi dengerin aja. Terus Kapita pengen nyoba.
0: Ya.
1: Tapi nggak bisa nyanyi. Pokoknya buat kru semuanya Radio Prima FM ya.
0: Oke, ya.
1: Juga yang udah pada masuk, juga yang belum. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Oh,
1: makasih banget Bang Arya.
0: Ya,
1: maaf
0: sama-sama.
1: Ya buat semuanya. Okay.
0: Ya, dimaafin.
1: Ya udah gitu ya Bang Arya.
0: Ya udah.
1: Makasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bu Rini ya yang ada di Tanjung Siang Subang. Ya, ketika Anda flu, jadi jangan bingung, pilek apalagi ya, sakit kepala ya. Buktinya tak kalau flu ya, mesti minum ultra flu. Sakit flu, jadi bingung ya, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilang segar dengan ultra flu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Gerung-gerung apa ini? Suara apa ini? Yuk, nyanyi apa ini?
2: Lagunya?
0: Ya.
2: Bisa jelas itu, dangdut.
0: Ya.
2: Asli dangdut.
0: Asli dangdut.
2: Lagunya? Sisa-sisa cinta.
0: Sisa-sisa cinta.
2: Versi koplo. Iya.
0: Sisa-sisa cinta. Waduh. Sisa-sisa cinta. Versi koplo. Goblo nih. Sisa-sisa cinta. Sisa-sisa cintanya buat siapa? Ayo.
2: Buat yang tadi barusan sorry.
0: Burini.
2: Yang barusan tadi lagu-lagu pop mantep itu lagunya mantu lagu mantep kecil lagu pop itu ya.

0: panjang rem goprok ya, rem ini goprok jadi panjang ya. Oke, lumayan.
1: Oke. Oke. Mantul pokoknya, luar biasa.
0: Mantul nih, luar biasa, bisa di luar. Iya. Oke, Bu Sutina udah dengerin Bu Sutina nih lagunya ya. Iya. Oke, itu aja.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mr. Bono ya yang sudah bergabung sebagai penyanyi terakhir ya rekan Bima, tepat pukul 16 lewat 2 menit dan saatnya kita pamit undur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Bahwa tadi beliau

0: Terima kasih Anda sudah menyimak
1: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: kan Prima?
1: Pernah gak sih kamu merasa semua hal datang serba bersamaan? Saat kamu sedang berusaha keras meraih sesuatu, tiba-tiba masalah datang dan rasanya semua jadi berantakan. Nah, cerita inspiratif kali ini tentang api semangat dan senyuman kecil. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda yang bernama Umay. Dia bukan orang terkenal, ia juga bukan dari orang kaya. Tapi tangannya punya keajaiban. Umay adalah seorang pengrajin ukiran kayu yang sangat berbakat. Meski hidupnya sederhana, Umay selalu bekerja dengan hati. Suatu hari, datanglah kabar yang membuat jantungnya berdegup. Ada seseorang yang memesan ukiran kayu dalam jumlah yang besar. Ini bukan hanya pameran besar, tapi ini adalah kesempatan besar. Umay bekerja siang dan malam. Tangannya lecet, matanya lelah, tapi semangatnya tetap penuh. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba hujan deras datang. Air pun meluap dan banjir bandang pun datang menyapu kota kecil itu. Kedai Umay porak-poranda, kayu-kayu terbaiknya basah dan rusak. Dinding yang biasanya hangat oleh aroma kayu kini dingin dan sunyi. Umay tertunduk lemah dan bingung. Dalam diamnya, Umay mendengar suara kecil memanggilnya begitu hangat.
2: Bang Umay, aku suka ukiran-ukiran Bang Umay. Aku tahu kok, Bang Umay pasti bisa selesaiin semuanya.
1: Kalimat sederhana itu membakar semangat Umay. Setelah air surut, ia berdiri dan mulai membersihkan kedainya. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan karena kejar target, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia tidak menyerah. Hari demi hari, perjuangan itu terus berjalan. Dan akhirnya, ukiran-ukiran itu pun selesai. Dipajang dengan bangga di sebuah pameran. Dan semua orang mengaguminya. Rekan Prima, kita bisa lelah, bisa jatuh, tapi di balik rintangan yang besar, selalu ada ruang untuk bangkit. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di...

Brijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka. Halo Rekan Prima, kembali lagi dengan Delili yang berada di Stadion Palagan Agung Mahat Al-Zaitun. Wah wah wah, Delili bisa gambarkan ya kondisi pertandingan tadi. Sangat berlangsung sengit teman-teman, dan juga penuh dengan semangat sportivitas. Sangat meriah sekali deh pokoknya. Teriakan histeris dari supporter pun saling mendukung timnya masing-masing. Dan akhirnya Student United kembali membuktikan kualitasnya dengan berhasil menaklukkan tim Guru Mahat Al-Zaitun. Selamat kepada Student United telah memenangkan pertandingan kali ini dengan skor Student United 3 dan Guru Mahat Al-Zaitun 2. Terima kasih untuk Rekan Prima yang sudah mendengarkan dan menyaksikan secara langsung di pertandingan sepak bola Piala 307 hari ini di channel YouTube Blog News TV dan live TikTok Blog News. Terus nantikan keseruan dan pertandingan berikutnya tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 Indramayu Barat. Dili kembalikan ke studio. Assalamualaikum Merdeka.
0: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana dia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya, selalu memberi makna di setiap langkah kita.

Assalamualaikum, merdeka. Selamat sore rekan Brima semuanya. Selamat sore juga untuk Wong Reang yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Waduh, di sore hari ini ya, hari Rabu yang akan menemani rekan Prima semuanya sampai jam 9 malam. Tau gak sih rekan Prima, suara Disti ngos-ngosan ini tau gak kenapa? Habis nonton pertandingan? Enggak lah. Baru balik itu enggak. Aduh. Nah, ini ada panggilan alam ya rekan Prima semua. Wah, tapi untungnya masih bisa di opening nih untuk Disti bilang ke rekan Prima kalau MP3 hari ini yang nemenin kalian ada Disti dan juga Tiwi. Coba dong say hi dulu nih, suara Tiwi mana Tiwi? Nah kan itu ya, bukan suara TV tapi lebih ke suara gedebak-gedebuk dari kursi ya rekan Dewa. Aduh. Nanti ya buat rekan Prima yang penasaran, Disti bakalan Disti bakalan ditemenin sama siapa? Sama Tiwi ya, sampai jam 9 malam nanti. Jadi buat rekan Prima, meskipun hari Rabu ini kelihatan mungkin beberapa dari rekan Prima ada yang merasa kelelahan gitu ya, entah itu dari pekerjaannya atau ya apapun itu, semangat terus pokoknya. Kita akhiri belum berakhir ya hari ini ya, meskipun ini udah sore, tapi kita buka semangat sore dengan lagu Smash gak sih di sore hari ini. Yang bakalan nemenin rekan Prima di MP3 ada lagu Smash pertama, yaitu dengan Senyum Semangat. Jadi buat rekan Prima, yuk kita kembali senyum lagi, semangat lagi, meskipun ini udah ada di sore hari ya.

0: harus dong, harus semangat ya Tiwi ya.
1: Iya, harus tetap semangat meskipun.
0: Meskipun apa nih?
1: Tidak semangat gitu ya.
0: Iya, meskipun tidak semangat tapi harus semangat gitu ya. Ya, rekan Prima semua, gak apa-apa meskipun ada sesuatu hal yang bikin kita bete gitu ya di hari Rabu ini. Gak apa-apa, MP3 bakalan bikin kalian ketawa lagi, ya gak sih?
1: Betul.
0: Hari Rabu ini biasa yang nemenin rekan Prima itu ada Baim atau Sahil ya. Mereka itu selalu bahas cuan corner di hari Rabu. Jadi agak berisi lah. Nah, hari ini ya tema yang sudah ditentukan. Seperti tema yang sudah ditentukan yaitu cuan corner. Jadi nanti kita berdua Tiwi bakalan bahas usaha-usaha kecil dari Gen Z kali ya.
1: Oke deh.
0: Pastikan teman-teman kita atau teman-teman kamu sendiri atau bahkan diri kamu sendiri pernah punya usaha itu. Nanti boleh kamu ceritain ke rekan Prima Wongre yang semua, ya gak? Ya gak?
1: Iya dong, berbagi pengalaman.
0: Berbagi pengalaman, karena dilihat-lihat nih Tiwi nih pegangannya udah tap. Biasanya kalau udah tap nih ya, penghasilannya udah cukup lah ya, bisa dikatakan. Ya rekan Prima, jadi buat hari ini Disti dan Tiwi yang bakalan nemenin kalian dari jam berapa Tiwi, inget gak?
1: Dari jam 17 sampai jam 21.
0: Iya betul banget, sampai jam 9 malam ya rekan Prima. Tentunya dengan lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026. Yang hari ini pengen diputerin lagu 2000-annya juga boleh.

0: boleh banget. Boleh apa namanya, request ke mana sih Tiwi?
1: Ke 0853-2189-9582.
0: Yes, benar banget. Bisa request langsung aja ke WhatsApp Prima ya, di 0853-2189-9582, yang nantinya Tiwi dan juga Disti bakalan live TikTok nih. Di mana Tiwi?
1: Di
0: kasih
1: TikTok,
0: tahu dong. Yes.
1: Prima FM
0: Indramayu. Betul banget, di Prima FM Indramayu. Buat rekan Prima yang penasaran hari ini Disti dan juga Tiwi outfitnya seperti apa, apakah udah kayak pengusaha muda?
1: Iya gak ya?
0: Gak juga sih, biasa aja sih. Lebih ke biasa aja sih. Ya, buat rekan Prima yang mau request lagu, Disti dan Tiwi tunggu di WhatsApp Prima di 0853-2189-9582.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Jamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya

Dan janji jiwa haur geulis Sriwijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Sriwijaya Elektronik patok besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari patok besi. Sriwijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan. Sriwijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Sriwijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Sriwijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Nama aku Zia, aku dari Bekasi. Aku mau request lagunya Nadif yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Aku request lagu ini karena aku naruh seseorang di lagu ini. Terima kasih ya Mima FM. Jangan lupa dengerin lewat streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Buktinya.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: lagunya nih TV nih, lagu dari Astrid, Jadikan Aku yang kedua.
1: Maunya yang pertama dong.
0: Iya dong, yang pertama dan terakhir gak sih?
1: Iya, itu bonus kalau terakhir.
0: Bonus kalau yang oke.
1: Maksudnya kalau udah pertama terus dan terakhir gitu. Bonus plus-plus itu.
0: Udah bonus plus-plus ya. Emang udah kalau jodoh mah gak kemana, Tiwi. Iya. Kita mah udah serahkan aja.

0: senja kepada bukan TTA ya yang apa namanya YME ya, yang Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Esa berarti TME. Ya pokoknya itulah. Soalnya di sini sering baca tuh ada singkat-singkatan lah ya. Benci banget nih kalau misalnya ada singkat-singkatan. Tapi Tiwi sendiri sebenarnya dulu atau enggak pas zaman di pelajar atau sekarang nih? Sekarang kan jadi mahasiswa. Biasa kan kalau mahasiswa banyak lah ya apa namanya ide-idenya, entah itu ide buat mengembangkan diri, grow up gitu. Yuk, ada enggak sih biar dompetnya makin tebel gitu selain di pekerjaan utama?
1: Aku sih belum pernah ya kalau kerja sampingan gitu. Mungkin aku lebih fokus karena aku udah ada kerjaan gitu, jadi fokus sama kerjaan aku.
0: Alah, dikira gitu kan. Karena teman-teman you juga, setahu aku ya, setahu aku itu ada beberapa dari mereka yang sampingan gitu loh.
1: Iya, banyak.
0: Ada yang jualan makanan gitu.
1: Iya,
0: kan
1: betul. Terus,
0: ke sesama mahasiswa.
1: Iya, ada juga yang nasi kuning, nasi goreng. Aduh, itu sangat membantu banget ya, apalagi jauh gitu kantinnya. Kan kalau di kelas tinggal ke samping aja gitu, nih mau enggak gitu. Nah, kan tinggal bayar aja kan. Tapi kalau misalnya kita lapar banget nih, lagi lapar-laparnya, kita maksudnya kan rehat pergantian mata kuliah itu kan singkat ya. Nah, sedangkan kalau temen nih, temen sekelas bawa jualannya nih kayak nasi kuning gitu, nasi goreng, itu kan lumayan ya buat ganjel tanpa harus capek-capek ke kantin.
0: Iya
1: gitu.
0: Bener banget.
1: Gak harus buang-buang waktu.
0: Gak harus
1: gitu.
0: Buang-buang waktu. Jadi kita gak perlu effort banget gitu ya. Ya itulah semangatnya Gen Z ya. Meskipun ada beberapa orang yang bilang Gen Z itu mager. Tapi emang iya sih.
1: Iya.
0: Mager abis Gen
1: Dagangnya
0: Z.
1: Dagangnya juga mut-mutan kok.
0: Dagangnya mut-mutan
1: sesuai
0: mood. Serius Gen Z itu apa ya? Kemudian terus juga mentalnya tuh gampang goyah. Kalau bisa digambarkan mah Gen Z mentalnya gampang goyah. Tapi kalau udah semangat, itu menggebu-gebu.
1: Kreativitasnya, inovasinya, itu makanan ini nasi goreng aja dibikin kreasi.
0: Iya kan?
1: Contohnya, tau kan biasanya kalau di nasi goreng biasanya itu bentuk timun itu kan bulat ya. Kalau ini dibentuk bintang.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar.
1: Sangat kreatif ya mahasiswa ini Gen Z apalagi.
0: Gen Z apalagi. Terus juga banyak kan sekarang orang tua Gen Z itu yang punya kreativitas, baik dari mengasuh ya, bener ya, mengasuh anaknya. Terus juga bikin kreasi makanan buat anak-anaknya.
1: Betul.
0: Itulah kalau ngomongin kreativitas Gen Z itu ada aja gongnya.
1: Sangat unik sekali ya Gen Z itu. Sekalinya buat kreasi di luar nurul.
0: Di luar nurul. Di luar nurul. Jangan kita ke apa namanya, ketularan si Delili ya. Delili tadi aja ngeliput ada beberapa yang bukan beberapa, emang namanya juga cadel ya.
1: Betul.
0: Untungnya cadelnya cuma satu kata, satu huruf ya. Cuma kalau dua huruf tuh L sama R udah jadi apa tuh hurufnya? Jadi R kali ya. Tapi nih buat rekan Brima, kalian yang para Gen Z atau yang lagi dengerin Disti dan juga Tiwi di sore hari ini, punya usaha apa atau punya kayak sesuatu yang bikin kalian mengembangkan, berkembang gitu ya, berkembang diri kalian sendiri, mau cerita sini sama Disti dan juga Tiwi, boleh banget ya Tiwi ya.
1: Boleh banget, kita berbagi pengalaman ya.
0: Yes, betul banget, kita berbagi pengalaman di hari Rabu ini ya. Meskipun sedikit Disti belajar terkait cuan corner ya. Jujur Disti orangnya mager banget. Kalau kerja ya kerja, kalau nggak kerja tidur.
1: Jadi kayak kita 11-12 deh.
0: Nah kan. Jadi kalau nggak apa kalau benar. Jadi kalau udah ada kerjaan utama ya udah nggak ada sampingan lagi. Itu betul. Ada ngomong-ngomong. Soalnya sebelah kita itu wah kerjaannya jujur li banyak banget. Bisa dikatakan dompetnya juga sebanyak itu. Bandar seni biasa, bandar seni, bandar seni Prima tuh Mang Yudin. Boleh nih buat rekan Prima yang punya pengalaman atau yang sedang menjalani usaha, cerita-ceritanya sini bareng Disti dan juga Tiwi di MP3 Muda dan Menginspirasi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

0: banget, Gen Z banget. Gak tahu kenapa kalau Gen Z itu rasanya kayak, pernah gak sih kamu ada di posisi yang aku gak puas, aku pengen lebih dari ini gitu.
1: Pernah, itu pas ambisi aku lagi menggebu-gebunya, lagi semangat-semangatnya sebelum dipatahkan ya.
0: Aduh, itu rasanya sakit banget sih kalau udah dipatahkan ya. Sama halnya kalau kita lagi ngomong terus gak didengar. Bener. Cuma keluar keluar kuping kanan, keluar apa?
1: Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri.
0: Iya. Kayak gitu, sakit hati banget ya kalau ada statement dari kita terus langsung dipatahin gitu aja.
1: Iya.
0: Oh my god, udah kayak langsung lagi pertandingan nih, lagi pertandingan tinju langsung dibanting gitu, des,
1: cedera gitu.
0: Iya, bukan cedera lagi, udah langsung sakit hati, sakit badan, semuanya sakit. Duh, rekan prima, gitulah ya, lika-liku anak Gen Z. Mang, tapi tahu nggak sih? Di ini kalau tadi Disti baca ya di mana sosial media, kalau meskipun agak sedikit kurang nyambung sama Cuan Corner, Disti mau nyampein berita aja sih. Tahu kan kamu, kepala BGN kemarin itu sempat diganti, yang tadinya Pak Dadan yang botak itu, sorry, enggak, maksudnya yang pakai kacamata itu gitu ya, kepala BGN yang lama digantikan sama Bu Nani Sudaryati. Nah, kabar terbarunya ini Bu Nani Sudaryati ini mundur dari jabatannya.
1: Kenapa tuh?
0: Nah, katanya sih untuk pengobatan yang lagi diderita sekarang ya. Jadi Bu Nani itu menderita sakit jantung gitu. Padahal awal-awal diresmikan sama Pak Prabowo itu udah nangis-nangis nih. Bu Nani ya, kepala BGN yang baru itu. Nangis-nangis dia nerima jabatannya. Sekarang ternyata dia mau mengundurkan diri. Aduh,
1: Sayang sekali ya.
0: Disti mau goreng tapi gak ada baim. Takutnya gak ada yang ngelurusin gitu. Emang kalau Disti udah ngegoreng tuh udah sampai mateng, sampai gosong mah.
1: Udah gak bisa dibalikin lagi.
0: Well, rekan prima, banyak banget ya sebenarnya kalau kita ngomongin usaha, baik dari usaha kita untuk mengembangkan diri atau usaha untuk menebalkan dompet, ya kan? Aduh. Tapi kamu sendiri, kalau boleh tahu, siapa namanya Tiwi? Gimana sih kamu memanajemen uang tuh?
1: Kalau aku pribadi ya, karena aku suka jajan. Dan aku juga harus bisa nabung. Kalau Kak Disti kan tadi cerita ya 70% dan untuk nabung, 30% untuk kebutuhan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau Tiwi itu 50% 50%. Jadi menurut Tiwi Tiwi itu gak mau pelit sama diri sendiri gitu.
0: Ibaratnya
1: kayak buat self reward.
0: Apa namanya?
1: Self reward.
0: Iya,
1: gitu. Untuk nabung juga pastinya wajib ya, karena kan itu sebagai kalau Tiwi pribadi sih buat dana darurat gitu. Misalnya Tiwi lagi butuh sesuatu nih, urgent banget. Oh ternyata punya dana nih. Jadi Tiwi tuh emang udah misahin 50% itu untuk dana darurat. Jadi kalau misalnya Tiwi lagi butuh banget, mau gak mau, ibaratnya kayak minjem uang sendiri gitu. Tiwi minjem uang tabungan Tiwi sendiri, nanti berapa minjemnya Tiwi balikin lagi ke tabungan itu. Jadi gak pernah kosong gitu, gak pernah habis yang 50% itu.
0: Wah, itu bisa dicontoh ya rekan prima semua. Tapi gak tahu kenapa kalau di situ self reward ya cukup mungkin 2 bulan sekali atau enggak 3 bulan sekali, enggak sebulan sekali gitu, enggak. Makanya kenapa tadi Disti sempat cerita ke Tiwi itu gimana memanage uang ya, 70-30. 70 nabung, 30 untuk kebutuhan. Karena kan kita bisa lihat sendiri ya dari skincare ya. Dari skincare itu paling enggak lipstick deh, itu dari make up berarti.
1: Make up
0: lipstick pakai 3 bulan habis, oke. Okay. Berarti emang waktunya self reward di 3 bulan sekali gitu kan. Sama halnya entah itu skincare, face wash lah, terus juga toner segala macam 3 bulan sekali ternyata habisnya. Oh, berarti gitu. Oke. Okay. Berarti aku udah paham gimana memanage uang ternyata 70-30 kalau versi aku
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau TV pribadi setiap bulan tuh emang udah harus ada yang beli gitu. Ada yang dibeli misalnya kayak make up gitu. Karena menurut TV itu tuh sebuah kebutuhan gitu. Meskipun ya TV itu mungkin karena setiap hari pakai,
0: yeah,
1: ya kan, jadi sering habis lah gitu.
0: Okay.
1: Terus kadang ganti shade gitu loh. Misal lip.
0: Oke, okay,
1: aku tuh gampang bosen ya sebenarnya. Jadi
0: dikira cushion. Takutnya kalau cushion ganti shade tuh gimana?
1: Enggak.
0: Itu saking panasnya matahari apa gimana kok tiba-tiba ganti shade gitu ya.
1: Iya, terutama skincare ya. Kadang tuh TV
0: ah kan Abe lemes amat nih si Abe. Tuh ada Bang Abe tuh di situ. And then
1: nih kalau TV misalnya punya makeup nih, Tiwi udah bosen pakai yang ini, shade yang A gitu. Tiwi mau coba ah nih yang shade terbaru. Nah ada juga yang beda merek gitu. Tiwi sebenarnya coba-coba ya mana yang cocok, mana yang bagus gitu di kulit Tiwi. Karena kan setiap orang beda-beda ya. Meskipun aku lihat di apa namanya, kalau kalau kita sebelum check out barang nih, kita lihat
0: keranjang.
1: Bukan apa sih? Ulasan.
0: Okay, iya, ulasan.
1: Kan TV lihat tuh
0: komentar gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Terus juga ada yang dari video dari konten kreator kan, yang ada keranjang kuningnya itu. Nah, TV lihat, oh ternyata di kulit sawo matang. TV kan termasuknya sawo matang ya?
0: Iya.
1: Sawo matang apa asal?
0: Sawo matang sama
1: apa ya
0: lah
1: ini?
0: Kita sawo
1: apa
0: matang.
1: Kuning langsat ya, enggak tahu.
0: Iya ya, jangan
1: aku belum cek sih. Iya. Karena TV enggak cek, jadinya kalau TV beli tuh nih cocok enggak nih? Kalau TV rasa cocok, ini nih. Tapi TV kan emang suka ya gonta-ganti shade warna ya, terutama warna. Kalau misalnya dari apa namanya merek itu, TV jarang sih, lebih ke shade-nya aja gitu.
0: Oh, Allah.
1: Boleh spill kan nih?
0: Jangan dong, jangan dong ya. Nih, ternyata makin kesini makin asik rekan Prima. Kita ini ya cuan corner-nya versi memanage keuangan versi cewek ya,
1: iya
0: sih. Versi cewek sama cowok tuh beda.
1: Beda.
0: Cowok itu malah lebih hemat daripada cewek, tahu.
1: Benar.
0: Karena kebutuhan cowok itu sedikit.
1: Iya. Tahu enggak sih?
0: Apa?
1: Teman aku ada ya cowok. Dia itu dia punya cewek nih, punya pasangan.
0: Okay.
1: Gitu. Dia tuh kalau makan di kelas nih, kalau enggak ke kantin, belinya tuh yang sederhana mungkin gitu, yang murah.
0: Kan?
1: Sedangkan pas sama ceweknya, makannya apa? Sushi.
0: Ya begitu cowok ya. Nah,
1: apapun
0: nanti kita
1: itu
0: bakalan bahas rekan Prima bedanya apa namanya manajemen keuangan versi cewek dan juga cowok bareng Tiwi. Mungkin buat rekan Prima yang juga punya bukan strategi, apa itu namanya? Yang
1: apa ya? Manajemen kali ya, apa ya? Memanage lah gitu.
0: Iya,
1: lah,
0: pokoknya punya manajemen keuangannya sendiri, mau cerita ke Disti sama Tiwi juga boleh banget. Karena di sini Disti sama Tiwi udah mulai live TikTok ya. Nah,
1: iya,
0: buat kalian yang mau join di live TikTok Prima boleh banget, di mana? Di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar.
1: Gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa DIN, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: dong. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: 5 FM Indramayu.

Aku Syifa dari Pacitan, Jawa Timur. Malam ini aku pengen banget deh dengerin lagu Kacamata dari Afgan. Soalnya lagu ini tuh ngingetin aku buat jangan terlalu ngerubah diri biar disukain orang lain. Tapi kadang kita juga lupa kalau cinta itu harusnya yang bikin kita nyaman jadi diri sendiri, bukan jadi orang lain. Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Ini dia lagu dari Acha Septriasa ya, Sampai Menutup Mata. Kita kalau ingat-ingat, bukan ingat-ingat, kalau dengar lagu dari Acha pasti ingatnya sama satu film ya kan Tiwi?
1: Benar banget. Itu film yang emang udah lama ya. Pas iya. Waktu itu Tiwi masih kecil, masih kecil gitu,
0: masih kecil nonton banget.
1: Tapi itu bikin apa ya? Emosi Tiwi tuh, emosi tuh gak selalu marah ya, emosi tuh kesedihan gitu. Sampai Tiwi tuh berkaca-kaca nontonnya. Aduh, menjiwai banget, mendalami banget.
0: Iya kan?
1: Emang filmnya tuh bagus banget, bikin penonton tuh apa ya
0: feelingnya tuh kayak dapet banget gitu ya kan.
1: Sampai Tiwi tuh ngerasain di posisi dia.
0: Nah,
1: dia siapa nih?
0: Karena Disti juga kalau nonton apa itu namanya, film My Heart, sebelnya sama yang namanya Luna.
1: Iya, aduh.
0: Demi, kalau Luna udah dateng nih di depan, maksudnya udah masuk di bagian dia, scene-nya udah, aku gak mau nonton. Ya paling cuma dengerin aja, tapi juga ikutan sebel meskipun denger suaranya.
1: Tapi kok aku lebih sebel ke Farelnya ya.
0: Kenapa?
1: Karena menurutku, kenapa Farel itu tidak menghargai, maksudnya tidak memilih bestinya gitu yang selalu nemenin dia. Kenapa dia memilih dia?
0: Dia lebih milih si Luna kan.
1: Iya, padahal dia itu maksudnya kalau Luna itu orang baru lah ya. Sedangkan Rahel itu kan dari kecil, dari orok gak sih?
0: Iya, dari orok.
1: Dari
0: gitu
1: orok
0: kan. Si Rahel tuh ini ya, yang ibunya penjahit itu ya. Nah kalau si Luna ini kan kayak anak pindahan gitu ya. Anak pindahan. Mungkin bener gak sih karena si Farel itu ada rasa kasihan karena si Luna itu punya penyakit?
1: Bisa jadi sih ya. Yang dari aku lihat itu emang menurut aku betul, ada rasa kasihan plus ada, tapi pas di endingnya itu akhirnya Farel itu kan menyesal.
0: Iya benar, Farel akhirnya menyesal.
1: Ternyata Rahel itu sebaik itu ya, sampai apa ya, ikhlas gitu mendonorkan apa tuh? Yang trans ginjal.
0: Oh iya benar, ginjal. Ya. Makanya si Luna itu kan kayak mukanya pucat banget.
1: Dia punya
0: ya,
1: sakit.
0: Sakit.
1: Yang memang organnya gitu ya, harus diganti.
0: Harus diganti. Wah, ya begitulah.
1: Dan, ya, Rahel pun bersedia untuk memberikan salah satu organnya
0: yang memang dibutuhkan. Bukan, ya sebenarnya emang tubuh ini kan membutuhkan dua ginjal ya, tapi ya kalau emang bisa dan kuat ya nggak apa-apalah. Hibah kok hibah jadinya. Aduh, kita kok jadi sedih-sedihan rekan Prima. Nih buat kalian yang pengen nostalgia sama lagu tahun 2000-an awal, boleh banget request aja. Karena kalau tadi Disti dan juga Tiwi di live TikTok Prima, kita lagi bahas Bahasa Indramayu nih. Karena tadi si Tiwi sempet di off air lagi chattingan sama temennya, dia tuh lupa ada satu kata yang lupa Bahasa Indramayunya itu kapan.
1: Kapan Bahasa Indramayunya
0: kapan? Kapan itu apa Bahasa Indramayunya?
1: Apakah tetap kapan atau ada yang lain?
0: Nah
1: Tiwi tuh sempet ini ya, sempet kok Tiwi tuh kok ingat ke priwe. Kalau ke priwe itu ternyata gimana, bagaimana, priwe gitu, gimana? Ternyata bukan guys, bukan ke priwe itu bukan kapan. Nah di sini Tiwi mau apa nih, ngajak rekan Prima untuk komen di live TikTok Prima 95,8
0: FM. Nah, buat rekan Prima yang tahu Bahasa Indramayunya kapan itu apa, boleh dong kasih tahu Disti dan juga Tiwi nih. Yang literally sebenarnya Tiwi orang sini tapi ada sedikit-sedikit lupa ya. Coba dong kasih ingat kita atau ingetin lagi Tiwi ya, apa Bahasa Indramayu kapan di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Ini Disti puterin lagu dari Seventeen, Cinta Tak Bertuan, requestan lagu dari Kak Indra yang tadi WhatsApp nih di chat WhatsApp Prima.

0: Sampai akhir waktu. Itu tadi requestan lagu dari Kak, ini ya Tiwi ya, yang ada di TikTok ya, Kak Ranviko. Yes, betul, Kak Ranviko Dika nih, yang ada di Kalimantan. Tadi pengen diputerin lagunya Yovie Nuno, Sampai Akhir Waktu. Asik banget sih kalau kita ngomongin bahasa ya. Dari tadi kita off air itu kita tuh per apa namanya, bertukar bahasa gitu ya.
1: Iya. Ada bahasa yang Tiwi masih lupa gitu.
0: Akhirnya kan
1: Tiwi nanya ke penonton yang ada di live TikTok Prima. Ya, dibantu juga sih sama rekan Prima juga ya.
0: Iya, karena ini ada admin Indramayu Barbar, pasti orang Indramayu banget. Nih, katanya tadi si Tiwi sempat cerita kalau dulu zaman kecilnya ada orang jualan bolet pisang.
1: Gedang bolet.
0: Gedang bolet.
1: Iya,
0: gedang bolet. Nah, tuh. Ternyata ada orang Indramayu yang juga komentar nih, admin zona Indramayu Barbar, katanya iya Kak, ada gedang bolet, ada juga yang jualan tapewong. Apa tuh tapewong?
1: Kalau tapewong Tiwi baru dengar ya.
0: Ha,
1: tapewong. Tape itu tape kali ya. Tahu kan tape?
0: Tape yang warna kuning itu kan.
1: Iya, nah kalau wong itu kalau bahasa Indramayu kan orang.
0: Jadi orang tape.
1: Tape ya? Apa ya?
0: Aduh, apa itu?
1: Tiwi baru dengar sih tapewong itu apa.
0: Oh, tapi ada yang komentar lagi, katanya bolet itu artinya tarian. Benar gak sih tarian bolet?
1: Bolet. Setahu Tiwi bolet itu kayak semacam ubi.
0: Ah, bahasa Indramayunya. Oh, kalau di Jawa kan ubi itu bahasa Jawanya telo.
1: Oh, telo.
0: Kalau di Jawa Timur itu bahasa Jawa ubi adalah telo. Gitu.
1: Aku taunya bolet tuh benar kata Kebulan. Benar, bolet itu ubi tuh.
0: Ah, kalau pakai D ubi, kalau pakai T tarian kali. Ada tarian bolet, coba ya Disti.
1: Gitu.
0: Search dulu ya, benar enggak sih bolet itu adalah tarian? Tapi kalau boleh tahu tarian khas mana bolet?
1: Bolet tarian. Bulet
0: kan juga. Bukan juga kalau bulet, nggak ada.
1: Nggak ada ya.
0: Tarian remo bolet tuh. Adanya tarian khas Kabupaten Jombang. Bolet itu bolet, bukan bulet ya.
1: Boletnya bolet. Pakai D kalau yang ubi. Kalau ini pakai T, bolet.
0: Bolet gitu ya. Kalau yang ubi itu bolet.
1: Bolet.
0: Bacanya bolet.
1: Ada D-nya gitu kan kalau ngaji gitu kan. D-nya dia harus dipantulin. Bolet.
0: Bolet gitu ya.
1: Iya.
0: Iya lagi ada yang nanya nih, cuaca di Hargelis Indramayu Barat besok temperatur masih turun di angka 24 sama 23 derajat. Emang iya kata siapa? Soalnya kalau di kita kan kita belum tahu ya. Karena biasanya tuh perakiran cuaca ada yang benar ada yang enggak.
1: Iya.
0: Ya kan? Di perakiran cuaca besok itu katanya panas. Nah, enggak tahu nih ntar tiba-tiba hujan. Jadi kita jangan untuk menyampaikan cuaca, paling kita bisa langsung di waktu itu juga. Ada yang request lagu Selon Seven dong. Boleh, Selon Seven mau yang apa nih diputerinnya. Tapi kalau ngomongin gedang bolet itu ya. Sampai sekarang masih ada gak sih UMKM yang jualan gedang bolet?
1: Ih, sekarang mah bukan lagi gedang bolet ya, tapi ada bermacam buah dan umbi-umbian. Kayak ini nih, Tiwi pernah lihat es kulkul namanya.
0: Iya.
1: Itu ada semangka, ada nanas, ada jambu juga. Pokoknya sekarang udah banyak ya, gak cuman gedang dan bolet aja.
0: Oh.
1: Sekarang ada juga yang jambu biji tuh dijadiin es kulkul namanya.
0: Waduh, jambu biji dijadiin es kulkul. Sebulet itu segede
1: apa, Disti? Jadi dipotong-potong gitu loh. Kayak nanas juga nih, nanas dipotong-potong. Terus dimasukin pakai tusuk sate, tahu kan?
0: Iya, tahu.
1: Kadang ada juga sih yang pakai gagang.
0: Jadi bambu. Namanya sekarang bukan es kulkul lagi ya. Namanya gedang bukan kebalik. Bukan gedang bolet lagi ya, tapi es kulkul. Iya sih.
1: Iya.
0: Es kulkul itu juga jajanan favorit banget Disti di zaman SD. Aduh. Tapi emang iya sih. Benar banget. Es kulkul itu bisa dikatakan sehat. Sehat sih.
1: Sehat.
0: Sehat.
1: cuman kadang pilek ya.
0: Iya. Karena dia mungkin beku. Dia beku, betul. Itu jajanan yang sehat. Makanya kalau ditanya mau jajan apa, mau jajan cool-cool, oke, langsung beli. Tapi kalau mau jajan teh jus gitu ya, enggak boleh. Langsung dilarang, enggak jadi dikasih duitnya. Udah siap-siap ngeluarin dompet nih ibu nih. Mau beli jajan apa? Teh jus. Wah, langsung dimasukin lagi ke dalam dompet.
1: Tapi Kak Disti, lebih kenapa? Bagus lagi kalau kita buat sendiri.
0: Iya, benar banget.
1: Apalagi kalau coklatnya coklat yang sesuai kita nih.
0: Kan?
1: Enak nih, coklat ini enak. Stevie gak bisa sebut mereknya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Hai rekan Prima, Wong Reang semuanya, selamat malam. Gak kerasa ya, ini udah masuk jam 7.20. Dear Diary, lagi-lagi menemani rekan Prima di malam hari ini. Hari ini sebenarnya ada teman Disti yang, kalau Disti baca-baca sih, dia berusaha untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik daripada sebelumnya. Ada Rizka yang ada di Pacitan, yang katanya sih, langsung aja ya Disti bacain. Dear Diary, hari ini aku sadar tumbuh menjadi versi yang lebih baik ternyata tidak semudah yang sering orang lihat. Grow up bukan cuma soal bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana kita terus belajar menjadi pribadi yang lebih matang. Meski setiap harinya ada saja hal yang menguji. Di karir aku belajar bahwa hasil yang besar selalu diawali dari proses yang panjang. Ada hari ketika usahaku dihargai, tapi ada juga hari ketika kerja keras terasa seperti tidak terlihat. Meski begitu, aku tetap ingin melangkah, karena aku percaya setiap usaha akan menemukan waktunya. Tentang fisik, aku juga sedang belajar mencintai diriku sendiri. Bukan untuk memenuhi standar orang lain, tapi agar tubuh yang menemaniku setiap hari tetap sehat dan kuat. Aku ingin menjadi lebih baik, bukan karena merasa kurang, tetapi karena aku menghargai diriku sendiri. Dan tentang percintaan, aku belajar bahwa mencintai bukan hanya soal menemukan seseorang, tapi juga tentang menjadi seseorang yang siap mencintai dengan dewasa. Belajar menjaga hati, mengendalikan ego, dan menerima bahwa tidak semua cerita berjalan sesuai harapan. Semakin dewasa, aku mengerti bahwa

Hidup memang penuh dinamika. Kadang semuanya berjalan lancar. Kadang juga semuanya datang bersamaan. Tapi mungkin disitulah prosesnya. Proses yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat daripada hari kemarin. Hari ini aku tidak ingin menjadi sempurna. Aku hanya ingin menjadi lebih baik daripada diriku yang kemarin. Itu dia rekan Prima Wong Reang, Dear Diary dari teman Disti yang ada di Pacitan. Memang kita hidup ini harus memiliki target ya, kalau bisa dibilang. Baik target untuk tumbuh atau berkembang untuk diri sendiri, atau di karir kalau tadi si Rizka bilang. Dan jangan lupa untuk selalu cintai diri kalian sendiri. Kalau dari Tiwi sih tadi bilang setiap bulan dia harus self reward. Tapi untuk rekan Prima, apakah kalian juga sama harus self reward juga?

0: untuk dia.
1: Suka gak sih Tiwi kalau kita ngeliat cowok yang mana dia tuh effortnya lumayan gitu lah ya, dari kerjanya aja deh, kerjanya dia semangat, terus juga dia juga suka kasih kita gift.
2: Itu idaman banget sih ya,
1: itu banget gift. Ya, tapi you love language sedikit ya, meskipun hari ini bukan love story ya, yeah. Love language-nya Tiwi apa sih?
2: Kalau aku ini ya, word of affirmation, oh, dan ini tadi gift juga,
1: iya lagi.
2: Quality time juga, artinya banyak deh pokoknya. Tapi itu ya yang paling dominan gitu. Tiwi suka dikasih gift.
1: Iya, sama Desi juga. Masa semua anak Cancer suka sama gift sih? Enggak lah ya. Kayaknya enggak deh. Karena enggak semua orang Cancer tuh sikap atau karakternya sama ya.
2: Iya, justru yang anak kembar aja kan enggak sama tuh sifatnya.
1: Iya, masa dari zodiak bisa dikatakan sama. Itu aja ternyata kalau zodiak itu belum ada penelitiannya loh. Itu cuma dari peramal aja sih.
2: Iya sih. POV kita aja gitu.
1: Iya benar, POV dari kita aja. Ini tadi ada WhatsApp yang masuk nih Tiwi. Ada Kak Hans nih. Kak Hans cerita katanya manajemen keuangan untuk bayar WiFi.

0: untuk makan setiap hari, pagi, siang, malam, untuk bantuin kedua orang tua. Terus uangnya ditabung semampunya, kumpulin untuk biaya nikah dan sisanya buat keperluan lain-lain. Nah, itu tuh. Biasa ya, laki-laki tuh harus nabung selain untuk keluarga, ya, diri sendiri. Apalagi yang jomblo atau single gitu, mereka udah ini nyiapin untuk dana darurat, yaitu nikah. Kok darurat? Janganlah darurat. Kayaknya darurat banget gitu ya kalau nikah. Enggak dong. Nih, kata Kak Hans juga, kemarin malam Rabu atau hari Selasa, habis sholat Isya ada kejadian kecerobohan tetangga deket Sukahati. Jadi dia itu naruh HP sembarangan. Nah, ada maling ambil HP tetangga deket. Akhirnya tetangga ngejar maling. Malingnya ketangkep, dipukulin. Ya ampun, si malingnya memohon ke orang jangan bawa ke polisi. Akhirnya malingnya gak dibawa ke polisi, disuruh pergi. Kemarin banyak yang lihat malingnya digebukin. Intinya mah, untuk semuanya harus waspada dengan baik tiap hari dari kejahatan apapun. Jangan salah pergaulan gak benar tiap hari, dan jangan ceroboh menaruh barang yang mahal. Jangan mengundang kejahatan dari orang lain ataupun saudara sendiri, karena sifat manusia beda-beda. Ada yang baik dan ada juga yang jahat, kata Kak Hans. Ya, betul banget. Karena kita, apalagi Disti ya, hari ini kan Disti sama Tiwit siaran sampai jam 9 malam. Nih, kalau Disti sendiri tuh, apa namanya ya, apa tuh? Jaga diri tuh apa? Kalau istilah anak Gen Z tuh?
1: Self, bukan?
0: Bukan. Aduh, Disti lupa lagi ya, itulah ya bahasa Inggrisnya. Jaga dirinya. Disti tuh tahu enggak sih kalau lagi di jalan apa?
1: Apa tuh?
0: Lagi di jalan Disti itu harus ngebut. Sengebut-ngebutnya naik motor.
1: Aduh, enggak takut ya, Kak Disti. Kalau aku sih mungkin karena aku jarang kali ya naik motor, jadi aku kayaknya untuk ngebut aja masih ya takut.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Aduh, oke, okay, berarti
1: kalau Kak Disti kan udah sering gitu ya pulang malam atau enggak abis siaran itu sendirian ngebut. Kalau Tiwi ngebut takut deh Tiwi.
0: Nah, itu ya. Malah kalau Disti gak ngebut, nanti ada sesuatu, entah itu yang dari belakang nyalip terus ngehadang, atau ntar tiba-tiba ada di depan yang ngehadang. Kayak gitu, mending kita ngebut cepet, tapi ya tetap hati-hati juga Tiwi.
1: Iya.
0: Jadi
1: betul,
0: nanti
1: betul.
0: Kita PR Disti sebenarnya, PR Disti untuk barengin si Tiwi biar gak ngebut-ngebut ya. Tapi ya gimana ya. Kita soalnya banyak isu-isu nih di luaran sana, ditoang banyak begal. Aduh,
1: apalagi kalau penerangan di jalannya itu ya gelap banget, rawan banget itu.
0: Bener banget. Karena kemarin ada kejadian, tahu ya di Indramayu bagian mana, informasi dari Kasada ya, itu ada kejadian begal yang mana pembegalnya itu ayahnya sendiri. Entah itu ayahnya gak tahu kalau yang dibegal adalah anaknya, atau memang ada rencana sendiri untuk membegal si anaknya itu. Itu kacau banget sih. Itu kacau banget sih, jujur. Iya kan?
1: Iya, benar-benar. Tapi itu termasuk apa ya, bahasanya kualat gak sih kalau kayak gitu?
0: Tunggu, yang kan yang ngebegal bapaknya, bukan anaknya.
1: Tapi kan itu anaknya. Maksudnya
0: yang dibegal tuh anaknya
1: sama bapaknya.
0: Sama bapaknya.
1: Waduh.
0: Nah, kan
1: menyesal enggak tuh?
0: Menyesal enggak tuh sebagai bapak? Makanya Disti tadi sempat bilang antara bapaknya enggak tahu kalau yang dibegal anaknya, atau emang bapaknya udah ada rencana untuk ngebegal anaknya itu. Wah, pokoknya buat rekan Prima dan kita berdua nih ya, sebagai woman, apa namanya, independent woman ya, kalau bisa dikatakan, yeah. Karena kan kita lagi berusaha untuk apa ya, kalau bisa di iniin Tiwi, kita kan bekerja terus, yeah. Juga apalagi kamu masih mahasiswa.
1: Iya, benar banget. Terus jarang keluar juga gitu, karena aku lebih seringnya di dalam ya.
0: Itu ya, kita bisa disebutkan independent woman. Jadi buat rekan Prima dan kita berdua nih harus bisa-bisa jaga diri. So buat rekan Prima, nanti di jam 7.55 bakalan ada MP3 senggol-senggol. Yang mau ikutan MP3 senggol-senggol bisa telpon aja di WhatsApp Prima di 0853 2189 9582.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar.
1: Gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: ditunggu ya, secepatnya, segera sampai sini.
1: Ada Bang siapa ya ini ya?
0: Ada Kak Ahmad Hadi.
1: Ada Kak Rajes Pangestu.
0: Selamat malam juga buat Kak Rajes Pangestu.

0853 2189 9582. Tadi sih ada yang WhatsApp ya. Oh bukan, oh iya Kak Indra, assalamualaikum sahabat Prima, saya Indra. Mau request lagunya Seventeen yang Cinta Tak Bertuan, Kak Disti. Singkatannya dia ingin selalu terlihat istimewa. Oh ternyata ini yang tadi ya Kak Indra ya, baru yeah dibaca WhatsAppnya. Tapi sebelum Disti puterin, sebelum Disti angkat telepon dari rekan Prima semua yang join di MP3 Senggol-Senggol, Disti mau puterin lagu dari Salon 7 yang Radio dulu nih, karena ini requestan lagu dari Bang Bang AB. Setelah lagu ini diputer, katanya mau on the way ke Prima untuk siaran lepas lelah.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Barang antik nih berkel.
2: Itu tadi ya, udah ya Bang Abe ya hutangnya. Soalnya ini request lagu dari tadi baru di Sti puter ini, Salon 7 Radio. Boleh dong Tiwi, tadi yang ada di TikTok mau request lagu apa? Di MP3 senggol-senggol ada siapa juga yang request lagu itu?
3: Dari Kak Rajesh Parestu.
2: Apa tuh?
3: Ben Padi. Itu yang Mahadewi.
2: Oke, siap Kak Rajesh Pangestu, nanti ya disiputerin ya requestan lagunya ya. Dan ini udah ada WhatsApp yang masuk nih di telepon, coba kita angkat dulu. Assalamualaikum, Merdeka, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, selamat malam juga. Merdeka juga.
2: Merdeka. Tahu gak ini suara siapa Tiwi?
3: Siapa tuh? Tiwi baru pertama kali ini.
2: Tiwi baru pertama kali dengar suaranya. Kasih tahu dong ini ada siapa dan dari mana?
4: Hans Ardiansa dari Sukahati, Hotlist Indramayu, cowok piskes Sukahati.
2: Cowok piskes katanya.
3: Oh, zodiaknya.
2: Zodiaknya. Kalau di sini kan dua
4: geng. Ya, itu sih ya. Artis Irwansa. Iya. Artis Irwansa kan piskes juga.
2: Oh, Pisces gitu. Ya ternyata ya. Bang Abi Pisces juga enggak sih? Soalnya waktu itu oh enggak deh, kayaknya Bang Abe entah ya, entah Pisces entah yang lain. Waktu itu sih sempat cerita-cerita dia bahasnya Pisces terus. Kak Hans, gimana hari ini apa namanya, di tempat Kak Hans udah mulai musim anginnya udah kerasa belum? Soalnya di tempat Disti tadi pagi kenceng banget anginnya, jujur.
4: Kalau angin mah enggak dapet, cuma udaranya panas, haredang.
2: Haredang, iya lagi haredang.
4: Iya gerah.
2: Iya benar banget. Tapi kalau di sini udah musim angin loh, Kak Hans, masa ya di Sukahati anginnya nggak nyampe.
3: Tapi yang aku rasain itu.
4: Kalau dekat sawah baru nyampe.
2: Oh, tapi di sini nggak dekat sawah, rumah-rumahnya di samping banyak rumah, di belakang ada rumah, depan ada rumah.
4: Soalnya kan ini di pinggir jalan.
2: Oke, berarti aman lah ya, Kak Hans ya.
4: Iya.
2: Hari ini Kak Hans.
4: Ya, halo.
2: Ya.
3: Hari ini Kak Hans mau request lagu apa nih?
4: Lagu Iler 7 terbaru nggak ada ya?
2: Iya, belum ada.
4: Iler lagu masuk.
2: Iya, belum ada Iler 7 yang terbaru.
4: Lagunya Raja aja lah.
2: Raja, yang apa tuh Kak Hans?
4: Biarkan waktu menjawab.
3: Biarkan waktu menjawab.
2: Oke, coba Disti cari dulu ya. Hari ini mau senggol-senggol siapa nih Kak Hans nih?
3: Nah, ada
4: senggol-senggolnya buat

0: Ate atau TA. Adisti Tiwi.
1: Ate atau TA Adisti Tiwi ya.
0: Boleh.
2: Tiwi Adisti
1: ya. Terus mau senggol-senggol siapa lagi nih hari ini?
0: Senggol-senggolnya buat semua kru Prima FM. Buat salam-salamnya buat semua orang lain yang lagi mendengarkan Prima FM. Salam-salamnya buat semua orang Hordris Niramayu. Salam-salamnya buat Mbak Rina RRI Cirebon.
1: Disebut lagi ya RRI ya. Oke, aman Kak Hans. Oke, and then
0: salam-salamnya buat teman-teman saya di Jakarta, Bekasi, Cikarang, Hordris Niramayu, Kuningan, sama Bandung.
1: Oke, deh Kak Hans nih, lagunya juga udah di steam masukin.
0: Oh iya, ada ini buat kata-kata, buat kata-kata yang cewek di Bandung.
2: Apa tuh?
0: Bubur sumsum dicampur daun pandan. Assalamualaikum masa depanku.
1: Tunggu, agak kurang nyambung ya Kak Hans. Coba bisa ulangi lagi, bubur sumsum.
0: Bubur sumsum dicampur daun pandan.
1: Oke.
0: Assalamualaikum masa depanku.
1: Oh, kayaknya enggak perlu ada ku-nya ya. Bubur sumsum dicampur pandan. Assalamualaikum masa depan. Nah, itu baru nyambung kan?
2: Iya, itu pantun ya.
1: Iya, pantun ya.
0: Buah manggis, buah nangka, engkau gadis yang kusuka.
2: Cakep.
1: Buah manggis, buah nangka. Apa?
2: Semangka. Apa tuh?
1: Apa tadi Kak Hans?
0: Engkau gadis gadis yang kusuka.
1: Asik. Iya. Semoga pantunnya nyampe ya buat ceweknya Kak Hans yang ada di Bandung ya. Dan bukan lagi tebak-tebakan, tapi Kak Hans ganti ke pantun. Keren banget setiap
0: ini
1: hari.
0: Ada nih tebak-tebakan nih.
1: Wih, ada apa tuh? Apa tuh?
0: Sayur apa yang pangkatnya paling tinggi?
1: Sayur apa yang pangkatnya paling tinggi?
0: Ya, sayur apa yang pangkatnya paling tinggi?
1: Coba Tiwi.
2: Tiwi baru pertama kali dengar ya. Sayur apa yang pangkatnya paling tinggi?
1: Sayur apa ya? Sayur apa Kak Hans?
0: Sayur mayor.
1: Sayur, iya lagi mayor. Ayo, jangan
0: mayor,
1: di
0: Pak Mayor TNI.
1: Oke, Pak Mayor Teddy, selamat malam ya Bapak Mayor Teddy, si paling ganteng dan jangan dilanjutin lagi. Oke, siap Kak Hans, terima kasih Kak Hans. Kata-katanya
0: terima
1: hari ini
0: tebak-tebakannya juga ya.
1: Yes. Terima kasih udah ikutan.
0: Selamat ulang tahun untuk Indonesia, 81 tahun. Dirgahayu.
1: Ya, betul banget.
0: Merdeka.
1: Betul, nanti masih di tanggal 17 Juli ya. Nah, oke, terima kasih Kak Hans, Perdeka. Ada WhatsApp lagi yang masuk, langsung kita angkat aja. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Merdeka.
3: Merdeka juga.
1: Merdeka. Ini ada suara dari Malaysia nih, Tiwi nih.
3: Nah, Malaysia, kok tahu?
1: Iya dong, tahu dong nih Kak Indra. WhatsAppnya udah di-save soalnya sama WhatsApp Prima. Kak Indra, hari ini katanya dengar-dengar tadi sempat ini ya, sempat gerimis di sana. Tapi sekarang masih gerimis kah? Halo? Aduh, Malaysia terputus nih suaranya. Kak Indra.
2: Halo Kak Indra.
1: Ya? Yeah?
3: Gerimis.
1: Oh, masih gerimis.
3: Iya.
1: Oh, aduh. Padahal di Indramayu lagi musim angin ya, Tiwi ya.
2: Iya, anginnya panas.
3: Iya. Tadi aku tuh lihat tuh di daerah Suka Selama tuh tak ada lampu. Tadi.
2: Iya, itu rumah Tiwi di situ tuh di daerah Suka Selama.
1: Iya. Di Suka Selama enggak ada lampu, Kak Indra tuh kan merantau di Malaysia. Orang Indramayu atau aslinya mana nih Kak Indra?
3: Khasnya tuh ini orang Jawa, Jawa Banyuwangi.
1: Oh, Jawa Timur, Banyuwangi. Oh, iya, Re. Lah, ini dong Jawa Timur Pride dong bareng Disti. Disti juga Jawa Timur nih, Kak Indra. Oh, alah. Tapi Kak Indra, tadi sempat beli durian juga katanya Kak Indra. Emang di Malaysia udah musim durian? Aduh, terputus lagi Tiwi. Aduh,
2: kayaknya
1: iya deh. Saking gerimisnya ya di Malaysia
3: durian,
1: ya.
3: Durian apa kan banyak itu.
2: Durian di sana banyak.
3: Iya, banyak.
1: Oh, meskipun enggak musim juga emang setiap bulan selalu ada durian ya, Kak Indra?
3: Ada. Oh. Ada banyak.
1: Wah, enak tuh. Tuh kayaknya enak banget tuh kalau di Isti ada di Malaysia. Setiap hari makanannya durian, langsung darah tinggi.
3: Iya.
2: Makan durian di malam hari.
3: Aku izin minta fotonya tadi sama Kak Isti.
1: Aduh, minta foto apa tuh?
3: Foto dari Facebook.
1: Oh, foto dari Facebook. Oh, alah. Iya. Boleh Kak Indra, asal jangan dipakai ini ya sembarangan. Ya takut banget nih.
3: Enggak lah. Aku rekat lagu ya.
1: Boleh, Kak Indra mau request lagu apa nih?
3: Perpisahan terasin.
1: Apa?
3: Perpisahan terasin.
1: Emang ada perpisahan terasin?
3: Laparian.
1: Oh, termanis dong. Bercanda. Kak Indra bercanda. Aduh. Kak Indra bercanda ya. Kak Indra bercandanya boleh.
3: Iya.
1: Oke, Kak Indra. Hari ini mau senggol-senggol siapa nih, Kak Indra? Yang ada di Banyuwangi kali.
3: Senggol buat yang kerja di pabrik Samsung gitu kan, atau kerja di Samsung. Kilang Samsung semuanya, kru Bandung semuanya lah, semuanya Prima semuanya, Kak Putri semuanya.
1: Kak Putri siapa tuh? Mbak Putri Ayu yang di Ngopi Say atau temennya?
3: Ya.
1: Kak Indra.
3: Mbak Putri di Prima.
1: Oke, okay. Mbak Putri Ayu ya. Terus.
3: Ya. Terus apa lagi yang ada lagi itu penyiar yang pakai kacamata kalau siang? Parling itu ada lagi siapa namanya
1: yang,
3: itu?
1: Agak berisi atau enggak nih? Ada dua soalnya.
3: Ya, agak berisi.
1: Oh, itu ada Kang Arya.
3: Oh, Kang Arya itu ya besarnya gitu. Kang Arya juga gitu kan. Kalau siang tuh sering ini sering lu apa lagu Tarling itu kan?
1: Iya. Oh, Kak Indra juga suka lagu Tarling meskipun orang Jawa Timur.
3: Ya suka. Aku tuh kalau orang ngomong tuh tahu, tapi kalau mau ngomong tuh susah gitu loh gitu.
1: Oh gitu. Wah, keren ya. Jujur nih, Disti orang Jawa Timur baru tahu lagu Tarling ya di Indramayu sini, karena di Jawa Timur kan bukan lagu Tarling ya Kak Indra ya, lebih ke lagu
3: gitu.
1: Isun. Itu kan Isun mah Banyuwangi ya. Nah, Deni Caknan kayak gitu-gitu.
3: Iya. Kalau di sini kan aku kan kerja di kilang apa? Kilang Samsung gitu kan. Di kilang kayak buat apa? Kulkas, buat merek Samsung tuh lah, semuanya merek Samsung gitu.
1: Oke, siap ke kaca siapa namanya, Kak Indra.
3: Semoga diberi kesehatan, diberi apa semuanya kelancaran.
1: Amin. Oke, siap Kak Indra, terima kasih udah ikutan MPD Senggol. Waalaikumsalam. Tadi ya Kak, siapa namanya, Tiwi, Kak Indra dari Malaysia ya. So, buat rekan Prima, langsung aja Disti dan Tiwi puterin requestan lagu dari Kak Indra. Kak, siapa ya tadi yang request lagu Padi Mahadewi dan juga Kak Hans yang ada di Sukahati. Dan ini jadi terakhir MP3 Senggol-Senggol. Jadi buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 Senggol-Senggol, besok lagi ya, hari Kamis bakalan ada Sahil dan juga...

0: Aduh, kalau dari Lovarian perpisahan termanis, kalau dari Disti dan juga Tiwi perpisahan untuk hari ini saja, untuk hari ini saja ya. Terima kasih nih buat rekan Prima yang udah nemenin Disti dan juga Tiwi di malam hari ini. Tapi makin malam kok makin rame di live TikTok ya Tiwi ya, dilihat-lihat. Terakhir ada komentar siapa tuh yang masuk?
1: Ada Kawulan,
0: kenapa
1: Kak Hamza
0: katanya?
1: Nih kalau Kawulan ini ya, pantun sih tadi udah aku bacain. Terus dari Kak Hamza, Kak Hamza ini nih Kak, request lagu.
0: Request lagu? Ini nggak lihat nih, Disti udah gembol tas nih.
1: Udah siap-siap pulang.
0: Udah siap-siap pulang nih, nggak lihat. Aduh, acara Tarling jam berapa sih? Acara Tarling itu jam 11 sampai jam 3 ya, kalau hari Senin sampai hari Jumat. Tapi kalau hari biasa, fans Tura itu di jam 11 deh kalau nggak salah ya. Di jam 11 atau kebalik tuh. Disti suka lupa kadang kalau fans Tura, soalnya di sini ada jadwalnya, tulisannya kecil-kecil soalnya. Coba kita light nggak tuh, fans Tura di hari Sabtu itu sekitar jam 10-11 iya kayaknya deh, 12 sampai jam 1 atau enggak jam 11 sampai jam 1 deh kayaknya deh, kayaknya SDK dari jam 2 sampai jam 5 2, 3, 4, 5 ya sepertinya. Sepertinya ya. Jadi buat Kak siapa tadi yang mau dengerin lagu Tarling, standby aja kalau di hari Senin sama sampai hari Jumat itu dari jam 11 siang sampai jam 3 sore. Pai-pai Tiwi, pai-pai Disti. Ya, bye-bye semuanya. Terima kasih ya buat kalian. Oke, thank you infonya sis. Yes, sama-sama. Satu aja Kakak. Oke, terima kasih ya. Besok lagi boleh enggak? Soalnya tadi apa? Lagu Lobo ya kalau enggak salah ya. Lobo juga Disti belum tahu ada koleksinya atau enggak nih di sini. Mungkin buat Kak siapa namanya? Kak Hamzah ya. Dengerin aja streaming, nanti bakalan Disti puterin requestan lagunya. Oke, terima kasih buat rekan Prima yang udah nemenin Disti dan juga Tiwi di malam hari ini. Bye-bye yang kerudung merah. Nah, kan yang kerudung coklat gak di-bye-bye. Oh iya, kan yang
1: Kak Sofan.
0: Kak Sukma. Udahlah.

0: radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah
0: Subhanahu wa ta'ala. Bye-bye rekan prima semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tenang aja ya, habis ini

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Di lepas setelah program terbaru Prima 95,8 FM, kita akan puterin lagu-lagu pop mancanegara selama 2 jam ke depan sampai pukul 23 nanti malam buat menemani lepas lelahnya rekan Prima semua. Bersama aku di sini AB. Assalamualaikum Merdeka. Gimana kabar rekan Prima setelah menjalani aktivitas pada hari Rabu ini? Pastinya banyak cerita ya di hari Rabu ini. Ada yang bete mungkin, ada yang menyenangkan, ada mengalami good day, ada yang bad day. Ya semua campur aduk macam-macam ya ceritanya di hari Rabu ini. Ya sambil menemani malam kamu habis pulang kerja kan, beberes, udah mandi, udah makan malam nih, udah nah, waktunya kita merelaksasi dan merenggangkan otot-otot kita habis seharian bekerja. Udah kita buka tadi dengan Hello dari Beyonce. Dan pasti masih banyak lagi lagu-lagu yang akan kita putar selama 2 jam ke depan. Juga info-info teraktual buat nemenin malam-malam kalian. Next, lagu berikut ini ada dari Armageddon. Lagu Armageddon dari Aespa. Stay tune ya, on

juga buat yang dengerin lewat aplikasi Noise. Iya, dari mana kalian dengerinnya? Buat yang baru denger lewat aplikasi Noise, jangan lupa add to favorite biar enggak susah nyarinya. Juga buat rekan Prima yang dengerin lewat Radio Garden. Tuh, Abe mengucapkan selamat malam juga dimanapun kalian berada. Oh, mungkin lagi di belahan dunia lain ya. Ada selamat siang, selamat sore semuanya lah pokoknya. Oh. Terus juga buat yang udah join dari tadi di website Prima, di live TikTok, sorry, di live TikTok Prima, welcome semuanya. Live TikToknya ada di Prima 958 FM Indramayu. Bisa banget buat rekan-rekan Prima yang mau curhat-curhat nih, komen-komen, ngobrolin apapun gitu kan. Titip-titip salam, request lagu, boleh banget. Drop di kolom komentar live TikTok aja. Tadi udah ada request masuk, akan Abe puterin. Berikutnya tapi kita puterin dulu ya. Masih banyak nih pokoknya. Ada requestan lagu, ada berita. Sabar, pokoknya kita sampai 2 jam ke depan melepas lelah hari Rabu ini dah pokoknya. Nah, lagu berikut ini kita puterin dulu. Ada Skyfall.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Itu dia tadi Perfect dari Ed Sheeran. Ini request lagu dari jauh nih, dari Malaysia nih, di TikTok Kang Sulong yang pertama ya. Kita masih ada beberapa request lagi, tapi sebelumnya ya, tapi mau menyapa buat rekan-rekan Prima yang sudah bergabung dan baru bergabung ini di Radio Analog, welcome semua. Yang belum, ayo setel 95,8. Kalau nggak ada Radio Analog, sebenarnya bisa sih di Android tuh kadang-kadang ada ya aplikasinya. iPhone juga ada tuh buat aplikasi radio. Cari aja frekuensi 95,8. Tapi untuk yang wilayah Indramayu dan sekitarnya, kalau yang di luar wilayah Indramayu bisa aja masih tetap bisa mendengarkan Prima lewat streaming di websitenya Prima, primafmindramayu.com. Modal kuota aja, enak bisa dengerin di situ. Nanti di websitenya primafmindramayu.com langsung ada web playernya, klik aja langsung play. Juga bisa didengerin di aplikasi Noise. Web stream juga bisa lewat Radio Garden, dan yang pasti bisa juga lewat live TikTok Prima 95.8 FM Indramayu.

Masih bersama Abe ya di Lupa Selah. Ada kita puterin tadi dari Beyonce, Listen Request dari Yube. Nah, Abe mau ini dulu nih, baca-baca berita dulu ya. Ya, untuk berita pertama ini kabar dari laporan ini ya, cuaca nih, krisis air bersih. Jadi sejumlah wilayah di Indramayu dilanda krisis air bersih dan kekeringan sumur akibat musim kemarau yang sudah mulai berlaku ya dari sejak beberapa bulan yang lalu. Ini warga terpaksa memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Di wilayahnya Rekan Prima gimana, masih aman gak gitu? Kalau di sini alhamdulillah di Orkolot masih aman ya. Gitu. Terus berita berikutnya ini ada kasus kriminal, aksi pencurian sepeda motor milik Paku. Waduh motor Paku. Aksi pencurian sepeda motor milik Paku Mundak Jaya di Jalan Raya Munjul, Kecamatan Cikedung berhasil digagalkan setelah warga mengepung pelaku yang terjatuh dari motor. Nah, ini dikutip dari Indramayu Update ini. Wah, emang ya, warga jaga warga nih kalau gini, mantap ini. Memang akhir-akhir ini lagi banyak ya. Lagi banyak tindak pelaku pencurian, begal, tawuran. Ya, Jawa Barat siaga nih, Jawa Barat siaga. Buat rekan-rekan Prima jangan lupa, yang malam ini udah pulang belum masukin motor nih, masukin, ayo. Ya, biar ini ya tidak menimbulkan celah bagi para pencuri, maling yang berniat ya. Gitu. Ini juga ada, kalau ini dari pemerintah, pembangunan dan edukasi nih. Pemerintah Kabupaten Indramayu bekerja sama dengan IPB melakukan inovasi, diseminasi inovasi bandeng cabut duri kuah gomyang dalam kemasan pot sebagai upaya pemberdayaan UMKM. Ya, sebuah program pemberdayaan UMKM

Oke, masih ada berita lainnya yang ringan-ringan. Kalau tadi udah kita buka dengan agak berat ya, berita kriminal ya. Ya, kita lanjut lagi nanti. Tapi kita puterin dulu lagu berikutnya. Ini dari

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

masih bersama Abi di Lepas Lelah. Jadi ya, tadi kita udah putar lagu Home melalui Westlife. Gimana nih yang baru-baru nyampe rumah nih? Ya jangan lupa ya, bersih-bersih diri dulu sebelum naik ke atas ranjang pastinya, biar lebih seger badan sebelum tidur. Karena gak enak biasanya kalau tidur dengan membawa puyang-puyang tempat kerjaan tuh gak enak. Enaknya kita bersih dulu gitu kan, peregangan-peregangan dikit gitu kan. Mungkin ada mau beberes rumah dulu bisa, atau lagi, wah banyak nih setrikaan masih numpuk, nah bisa sambil nyetrika dengerin Lepas Lelah Prima 95,8 FM. Kita masih ada 1 jam ke depan sampai jam 11 nanti. Pastinya lagi ada banyak lagu-lagu yang belum kita puter, jadi stay tune terus aja. Buat rekan Prima yang baru join, welcome semua. Yang dengerin lewat analog, yang lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com, juga yang dengerin lewat aplikasi Noise, lewat Radio Garden, dan pastinya yang udah join lewat live TikTok Prima 958 FM Indramayu. By the way, buat rekan-rekan Prima, tapi mau sedikit informasi nih. Jadi kita ada banyak beberapa program yang bakal bisa rekan Prima dengerin buat menemani aktivitas rekan Prima semua dari pagi sampai tengah malam. Kalau di pagi itu biasanya kita ada ngopi say, ya bisa di situ sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut dan tarling. Terus disusul dengan fans Tura, fans ketemu di udara. Kalau ngopi say tadi bareng Mbak Putri ya, Mbak Putri, Bang Andre, nah, Pak RT. Fans Tura ada Kang Arya, ada Kang Andre, juga ada, kadang juga ada Mbak Putri di sana. Buat rekan Prima yang pengen dengerin lagu-lagu dangdut dan tarling terbaru maupun lawas, nah bisa dengerin di situ. Nah kalau buat rekan Prima yang seleranya agak-agak anak muda nih, ke genzi-genzian gitu kan, milenial mentok ya, bisa dengerin lagu-lagu pop Indo itu di MP3, program MP3 setiap pukul 5 sore sampai jam 9 malam, Senin sampai Sabtu. Sebenarnya Senin sampai Minggu ya, Senin sampai Ahad. Cuman Ahad nih spesial MP3-nya. Ya, jadi buat lagu-lagu yang pengen dengerin lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000 ke sini, nggak bisa dengerin di MP3. Akan ditemenin bareng Sahil, Adisti, dan juga Baim pastinya. Terus buat rekan-rekan Prima yang agak-agak mature nih, gitu kan? Ya bisa, kita yang abis pulang kerja mau nyari-nyari peregangan ya, relaksasi-relaksasi. Nah, kita bisa dengerin lagu-lagu pop mancanegara itu di program Lepas Lelah bareng Abe pastinya di setiap hari Senin dan Rabu pukul 21.00 sampai pukul 23.00. Terus mana lagi, apalagi? Nah, buat rekan Prima yang suka lagu-lagu rock nih, kita juga ada. Buat yang mau dengerin lagu-lagu rock, akan kita puterin di weekend itu setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 21.00 dan sampai 23.00 bareng AB juga sama. Kalau rekan Prima butuh informasi-informasi terupdate, kita juga ada program baru banget itu namanya PPN 1011. Ada dialog interaktif di sana setiap pagi pukul 10 hingga 11 menjelang siang. Akan hampir setiap harinya kita mengundang beberapa banyak banget narasumber. Itu kemarin ada dari staff apa, penasehat tim ahli apa ya, tim ahli dari kepresidenan yang mengenai tenaga kerjaan. Kalau tadi juga udah ada dari Pak Polisi ya, itu mengumumkan itu bahwa Jawa Barat sedang status siaga begal gitu. Nah, buat rekan-rekan yang ketinggalan bisa dengerin aja, di lihat aja di TikToknya kita gitu. Ada siaran ulangnya biasanya ada gitu. Jangan lupa tuh jam 10 sampai jam 11. PPN 1011, dialog interaktif, informasi-informasi terupdate dan terkini lah pokoknya di sana. Yaudah, kita lanjut lagi ya sambil menemani malamnya rekan Prima semua. Kali ini ada dari GAC, The Way You Move. Stay tuned on

Masih bersama Abi di Lepas Lelah. Kali ini Abi mau bacain salam-salam nih. Ini ada dari Maria Ulfa di TikTok. Nih, salam buat Novi Gojukai. Wes, karate banget nih. Salam buat Novi Gojukai, Bang Abe bilang jangan tidur malam-malam, besok nyiapin bekal. Iya, Teh Novi nih diingetin dari Teteh Maria ya. Iya, jangan tidur malam-malam. Biar besok nyiapin bekal biar semangat. Buat rekan-rekan Bima juga yang udah mulai goyang-goyang kaki nih sambil rebahan. Ya, semoga udah menemukan titik-titik ngantuknya ya. Udah fresh dengerin Lepas Lelah 1.5 jam tadi kan. Udah mulai terlelap. Tadi udah ada yang ada Birini udah pamit duluan. Semoga udah mulai ngantuk ya. Semoga mimpi indah ya. Selamat terhibur lagu-lagu yang kita putar malam hari ini. Kita masih ada 1.5 jam pokoknya. Stay tune terus. Buat yang belum ngantuk ya, biar relax terus ya. Oke, lagu berikut ini requestnya dari Kang Arif Indra dari Malaysia nih. Leona Lewis, I See You. Ayo, siapa fansnya di sini? Stay tune ya, on.

Itu dia tadi ICU dari Leona Lewis, request dari Kang Arif Indra di Malaysia. Terus Abe mau bacain selanjutnya nih. Ini salam-salam. Ini udah dari Wong Tangkil alias Mamah Agus. Ini titip salam buat anak-anakku di Cirebon, Indonesia. Sehat selalu, dan buat keluargaku di Tangkil, Pasindangan. Ya, untuk keluarganya Mama Agus di Tangkil dan anak-anaknya di Cirebon, salam dari Mama Agus gitu. Salam Rimas, stay tune terus di Lepas Lelah, karena kita masih ada beberapa lagu. Dan kalau info kayaknya udah habis ya, kayaknya kita putar lagu aja dan curcol-curcol. Mungkin kalau ada yang mau masih titip salam, bisa drop di kolom komentar live TikTok Prima958FM. Ntar Abi bacain. Nah, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini ada dari Michael Bublé feat. Brian Adams, After All.

seeker sih. Jadi semoga yang kita lakuin sepanjang hari ini menjadi berkah buat kita semua kan, dan menjadi rezeki selanjutnya di masa depan. By the way, ngomongin tadi nih lagu berikut tadi, After All dari Michael Bublé feat Bryan Adams, itu tuh kalau abis sendiri ya, kepikiran tuh enak banget sih kalau buat nemenin nyetir malam-malam tuh. Bikin syahdu banget ya perjalanan malam gitu kan, panorama-panoramanya, sambil dengerin lagu barusan tadi, itu kayak seru banget. Dan sehubungan itu juga nih, ada salam juga nih, pas banget ini dari Teteh Kusnul Noviati nih. Salam Kang Abe buat semua rekan Prima yang di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan, amin. Buat rekan Prima semua yang lagi di jalan nih, entah pulang entah lagi perjalanan jauh, dapat salam dari Teteh Kusnul Noviati. Yang lagi lewat nih di sekitaran Indramayu ya, dengerin radio di mobilnya, atau mungkin yang dengerin via web stream, dimanapun kalian berada, night drive-nya semoga selamat sampai tujuan gitu. Tapi kalau lelah jangan ragu ya untuk melipir dan istirahat biar selamat pokoknya. Ya udah, itu kita putar tadi After All. Kalau lagu berikut ini sih kesukaannya anak muda banget sekarang, lagi digandrungin. Siapa sih yang gak kenal Billie Eilish? Oh, ternyata banyak. Kalau yang muda-mudi ini, pemuda-pemuda ya, pemuda-pemudi ini pasti kenal nih kalau ini Billie Eilish, Chihiro. Stay tune terus aja di Lepas Lelah.

masih bersama B ya di Lepas Lelah. Iya, kayak malam ini ramai banget ya yang di live TikTok nih. Katanya ini lagi persiapan lomba 17-an nih. Sparing dulu tap-tap layar ya di TikTok. Ya, Abi mau bacain lagi salam-salam berikutnya. Ini dari Bos Sukari nih ya, di Citando, Lebak, Banten. Nah, seperti biasa nih ya. Salam buat, ya, dari Bos Sukari. Abang mau nitip kirim salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, juga buat Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Ini Citando nyimak terus sambil bungkusin kerupuk 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kerta Kereta Harja. Ya, semangat terus ya Bos Sukari. Ini salamnya tadi buat, buat mana tadi? Buat Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Salam dari Bos Sukari. Bos Sukarinya juga semangat nih bungkusin kerupuk di malam-malam shift malam ini kan. Buat rekan-rekan Tima yang masih beraktivitas di malam hari ini, Abi ucapin semangat terus aktivitasnya. Biar pantang menyerah lah gitu kan. Walaupun kita shift malam kan, tetap melek pokoknya. Buat rekan Tima yang udah di kasur dari tadi, ya Abi ucapin ya semoga menemukan titik-titik ngantuknya setelah udah kita relaksasi melepas penat 1.5 jam dari tadi gitu kan. Yang nggak bisa tidur abis dengerin Lepas Lelah, biasanya sih langsung bisa tidur ya. Ya, buat yang belum bisa tidur, dengerin terus aja karena kita masih ada 15 menit lagi di Lepas Lelah. Next, kita ada lagu berikutnya. Kali ini nggak kalah populer juga nih di kalangan anak muda. Nicky, Silen. Gimana sih bacanya? Selen. Iya, gitu ya. Stay tune terus di Lepas Lelah. She's taking over.

buat rekan Prima semua yang macam-macam aktivitasnya pada malam hari ini. Ada yang udah mulai rebahan, istirahat. Ada yang lagi di perjalanan, ya. Dan buat juga yang baru masuk shift malam, pokoknya buat semua aktivitas rekan Prima apapun pada malam hari ini, semoga lagu-lagu yang kita puterin dan acara kita dari tadi ya jam 9 ini menghibur ya buat rekan Prima semua. Boleh kita putar dari So Am I.

lepas lelah. Abi mau bacain salam-salam lagi nih. Kali ini dari Jawa Timur nih. Salam dari Angrok buat seluruh warga Indramayu, rekan Berima menyapa malam dari Angrok di TikTok. Ya, buat rekan-rekan Berima yang dengerin 95,8 FM pada malam hari ini, semangat terus. Dan juga yang buat lagi berusaha tidur ya, selamat beristirahat. Dapat salam dari Angrok gitu. Tapi mau ngingetin selanjutnya bahwa program Prima ya ada banyak dari pagi sampai malam buat nemenin aktivitas rekan Prima semua. Buat yang suka taring dangdut, nah kita ada pagi-pagi itu ngopi say sebarang Mbak Putri Ayu dan juga Kang Andre, biasanya ada Pak RT juga kadang-kadang gantian pokoknya ya. Terus dilanjut ada fans tura, fans ketemu di udara, masih juga taring dan juga dangdut itu bareng Kang Dimas Arya, Bang Andre juga dan Pak RT. Buat yang suka karaokean dangdut, nah kita ada program berdendang sore biasanya. Kalau buat yang pengen dapat update seputar informasi terkini gitu, isu-isu nasional dan daerah, kita ada banget program prime time kita, ada di jam 10 sampai jam 11 pagi, itu ada di PPN 10.11 gitu. Bakal ada dialog, banyak banget dialog interaktif dengan berbagai narasumber di sana. Jadi buat rekan Prima yang gak pengen ketinggalan update seputar isu-isu nasional terkini, stay tune aja setiap jam 10 sampai jam 11 pagi menjelang siang. Terus juga kita ada buat Genzi-Genzi nih yang pengen dengerin lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000-an kesini lah pokoknya. Nah kita ada MP3 bareng Sahil, Adisti dan juga Baim setiap jam 5 sore sampai jam 9 malam. Kalau Abe, nah tadi ada tanya, Bang Abe, kap, jampan aja. Kalau Abe di lepas lelah ada setiap Senin dan juga Rabu, itu pukul 9 malam sampai jam 11 malam. Pengen sih sampai jam 12, cuman sponsor kopi belum masuk nih. Tapi by the way, Abe juga ada program lain buat rekan-rekan Prima yang suka dengerin lagu-lagu rock. Kita ada Prima Rock Session di weekend setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 9 malam sampai jam 11 malam gitu. Terus juga buat rekan Prima yang suka lagu-lagu tembang kenangan ya, nostalgia, kita juga ada gitu. Setiap hari Minggu nih, Minggu sore ada Sepanjang Jalan Kenangan bareng Kang Dimas Arya. Pokoknya lengkap lah kita, Senin sampai Minggu. Ada MP3 Salut juga

udah diinfoin. Intinya mah dari pagi sampai malam sih pokoknya. Jadi kita lanjut lagu berikutnya ya. Ini ada The Course. Kalau ini kayaknya Gen X nih. Ini idolanya Gen X banget sih kalau ini. The Course, Bring On The Night. Stay tune ya on Tata Selalah.

Gak kerasa ya. Lagu The Course Bring On The Night tadi sebagai penanda bahwa kita ternyata udah 2 jam berleha-leha gitu kan, berrebah-rebah ria setelah beraktivitas seharian dan mengudara dengan melepas penat malam ini. Gak terasa banget emang cepet 2 jam tuh kalau relaksasi ya. Ya Abi ucapin semoga terhibur buat rekan Prima semua yang udah dengerin dari tadi, yang udah share-share di TikTok ya, tap-tap like, yang udah tadi udah ada yang ngasih headphone juga, thank you banget. Yang udah repost juga, thank you semuanya. Abi ucapin. Dan buat rekan Prima semua yang dengerin lewat platform manapun ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita putar, juga berita-berita yang tadi yang kita bacain, menghibur pada malam hari ini. Untuk lepas lelah, kita jadwalnya ya setiap Senin dan juga Rabu pukul 21.00 hingga 23.00. Jadi jangan kelewat buat rekan Prima yang mau dengerin lagu-lagu pop mancanegara sambil melepas penatnya setelah seharian beraktivitas, bisa tuh catat jadwalnya gitu. Yaudah kalau gitu kita ketemu lagi ya. Aku harus pamit undur diri nih karena udah waktunya di penghujung. Tapi kita masih ada lagu penutup, jadi jangan kemana-mana. Tetap sampai akhir, pokoknya sampai kresek-kresek gitu. Yaudah, aku Abe, pamit undur diri. Kita ketemu lagi hari Senin, minggu depan, di program yang sama, Lepas Lelah. Tetap dengerin 95,8 Prima FM Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka. Lagu penutup dari Taylor Swift, You Belong With Me.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah. Bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

Masya Allah.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

0: rekan prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Praflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima. Hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan?
2: Apakah dia takut?
3: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya, rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang. Bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.